0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Gak semua orang ya masuk dalam kotak generasi yang tegas nih, kayak generasi X atau milenial. Di antara keduanya tuh ada kelompok kecil yang sering ya disebut sama seniors, atau dalam beberapa penyebutan populer di Indonesia itu dikenal ya sebagai generasi senior. Nah, kelompok ini tuh dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia masa kecil yang serba analog ya, dan juga kehidupan dewasa yang sepenuhnya tuh digital, teman Pradua. Nah, ini melansir dari Keep It Usable, generasi senior itu merujuk sama mereka yang lahir ya sekitar tahun 1977 sampai 1983. Jadi mereka tuh tumbuh di masa ketika teknologi itu belum mendominasi kehidupan sehari-hari ya, teman Pradua. Di masa kecil nih, aktivitas sederhana kayak bermain di luar rumah, menghubungi teman lewat telepon rumah, sampai janjian ketemu di tempat tertentu tanpa bantuan ponsel tuh jadi bagian dari keseharian. Tapi nih, saat memasuki usia dewasa,

Ngomongin tentang pariwisata nih teman Pre2, ini tuh kayak jadi salah satu sektor yang didorong oleh banyak negara ya buat ngedongkrak pertumbuhan ekonomi nih. Tapi ternyata meningkatnya jumlah wisatawan itu bisa ya munculin masalah baru nih, yakni over tourism atau jumlah wisatawan yang berlebih teman Pre2. Pernah ngerasain banget kan datang nih ke sebuah kota atau mungkin negara, pengennya berlibur tapi karena saking padatnya jadi kayak stres lagi ujung-ujungnya. Nah, fenomena ini nih lantas ngebuat beberapa negara yang membatasi kunjungan wisatawan mancanegaranya nih teman Pre2. Over tourism itu gak hanya menyebabkan kepadatan ya di destinasi wisata populer, tapi juga nih berdampak ya buat lingkungan, infrastruktur, sampai nih terganggunya ya kehidupan masyarakat lokal. Ini sih kayak yang sering terjadi ya. Jadi akibatnya sejumlah pemerintah daerah tuh mulai ngambil langkah ya buat ngendaliin tuh arus kunjungan wisatawannya. Nah, ini berbagai kebijakan juga diterapin ya, kayak mulai dari pajak turis, pembatasan jumlah pengunjung, sampai nih aturan khusus yang wajib ya dipatuhi sama wisatawan. Nah, ini dikutip dari Forbes, ada daftar kota dunia yang mengalami pembatasan turis ya, atau membatasi turis yang datang beserta aturannya yang harus dipenuhi, kayak di Amsterdam, Belanda. Langkah tegas untuk ngurangin dampak pariwisata massal, pemerintah tuh berencana ngebatasin jumlah kapal pesiar sungai ya, menghentikan pembangunan hotel baru serta ngurangin jumlah wisatawan baru teman peraduan. Di Spanyol, ini pemerintah setempat tuh naikin pajak wisata ya buat tamu hotel berbintang serta mengurangi nih jumlah kapal pesiar yang bisa bersandar ya di wilayahnya. Terus ada Seoul, Korea Selatan yang menerapkan jam kunjung terbatas. Jadi wisatawan tuh enggak diperbolehkan mengakses area ini pada jam-jam tertentu ya, untuk menjaga kenyamanan warga yang tinggal nih di lingkungan bersejarah ini. Sementara Venesia, Italia itu memperkenalkan pajak kunjungan harian ya buat wisatawan yang datang dan juga menginap. Jadi kebijakan ini nih tujuannya ya buat ngurangin lonjakan wisatawan harian ya yang sering menyebabkan kepadatan ekstrim nih di pusat kota. Di Kyoto, Jepang, pemerintah tuh secara signifikan sebagai upaya mengendalikan jumlah wisatawan tuh gunain pajak ini tuh buat ngejaga warisan budaya ya dan ningkatin kualitas. Sementara di Yunani itu sistem kuota reservasi waktu ya buat kunjungan ke kawasan Akropolis. Di Kroasia itu aturan diberlakukan pengunjung tuh bisa dikenakan denda kalau mengenakan pakaian renang di area tertentu. Sementara di Italia, wisatawan yang berhenti terlalu lama untuk berfoto atau bersuas-foto di titik tertentu itu akan dikenakan denda. Di Spanyol itu melarang pendaftaran baru ya untuk properti sewa jangka pendek di puluhan kawasan wisata pemukiman. Nah, sementara di Santorini, Yunani, ini destinasi yang mulai membatasi dampak wisata kapal pesiar ya, karena banyak banget nih orang yang pengen berkunjung ke sini Taman Pre2. Jadi pemerintah Yunani itu menerapkan pungutan khusus ya buat penumpang kapal pesiar yang datang pada musim ramai guna mengendalikan jumlah pengunjung. Jadi itu tadi ya, kota-kota yang membatasi nih jumlah turis untuk datang ke negara tersebut teman Pre2 ya. Jadi ya, kita harus maklum dong ya.

K-pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: bisa dibilang Shenzhen itu kalahkan New York. Iya, buat sebagian pelancong, pesona sebuah kota tuh nggak hanya ada sama destinasi wisatanya aja, tapi juga nih pemandangan cakrawala atau skyline yang emang ngebentuk identitas kota ini sendiri, teman Pradua. Deretan gedung pencakar langit, gemerlap lampu alam, sampai siluet bangunan ikonik tuh seringkali ya jadi daya tarik tersendiri nih saat berkunjung ke kota-kota besar di dunia. Selama ini nih nama-nama kayak New York, Dubai, atau Hong Kong itu identik kan sama panorama kota yang spektakuler. Tapi nih dalam pemeringkatan terbaru, posisi teratas tuh justru ditempati sama Shenzhen, China, teman Pradua. Jadi Shenzhen itu ternyata meraih skor 7,1 dari 10. Dan kota ini punya 679 gedung ya, dengan tinggi lebih dari 150 meter. Dan dari jumlah ini nih teman Pradua, 196 gedung menjulang di atas 200 meter, sementara 22 bangunannya itu punya ketinggian lebih dari 300 meter teman Pradua. Wah, keren banget ya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni itu bilang kalau penutupan yang berlaku untuk sejumlah destinasi wisata di kawasan TNGGP ini berdasarkan surat edaran ya atau SE nomor 11 dan 12 tahun 2026. Dan buat calon pendaki dan wisatawan sih disarankan untuk melakukan pendaftaran daring dulu ya setelah kegiatan selesai. Selama penutupan jalur pendakian itu akan diawasi ketat ya sama petugas, termasuk nih melibatkan masyarakat sekitar.
1: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
2: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
1: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
3: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
1: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
4: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 97,5 Proy 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca teman Proy 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Proy 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang, Rabu 24 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Tri. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026.

Pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: ada di depan mata tapi pesawat tiba-tiba kembali naik dan enggak kunjung mendarat. Kenapa ya kayak gitu? Seringan kamu alamin kayak gini? Ya teman Pradua, jadi kalaupun iya gak perlu panik ya kalau emang kamu ngadepin situasi yang kayak gini nih teman Pradua. Ternyata hal ini tuh prosedur keselamatan yang normal. Melansir dari Islands nih, ketika pesawat kembali naik setelah hampir mendarat atau harus berputar di udara, hal ini nih bukan berarti terjadi masalah serius. Sebaliknya nih, keputusan ini tuh nunjukin kalau pilot dan petugas lalu lintas udara tuh lagi masih ini seluruh proses pendaratan itu berlangsung ya dengan aman. Jadi jika pesawat belum bisa mendarat sesuai jadwal, kita gak perlu panik. Kenapa? Karena emang keselamatan tuh selalu jadi prioritas utama. Bisa jadi karena cuaca buruk, landasan pacu masih digunakan, pesawat belum berada di posisi yang tepat, ada gangguan di landasan pacu, lalu lintas udaranya sedang padat, dan pesawat tuh dialihkan ke bandara lain. Jadi itu ya alasan kenapa pesawat tuh belum bisa mendarat, teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi, teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
1: Audio Jungle.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

menjadi sarana efektif buat ningkatin pemahaman dan keterlibatan mereka. Makanya nih, Gen Z itu harus ya berperan aktif dalam menentukan

Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium. Ngerti Bola.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt, dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

K-pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Hitlist. Sembilan tujuh koma lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang nih sama Uca ya di siang hari ini di edisi Rabu 24 Juni 2026. Hari ini di siang hari ini di program Pro 2 Hitlist kamu bisa request-request lagu favorit kamu ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Uca tungguin lagu favoritnya, ntar Uca puterin lagu-lagunya ya. Lalu juga nanti Uca bakal nemenin kamu di santai siang ya sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. So ini teman Pro 2, kamu bisa request ke 08 11 20 20 937 ya. Ini juga udah ada beberapa yang request lagu nih dari Kak siapa nih ya, Kak Zulfikri, katanya mau request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, Dul Jailani Usia 25 atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu ya. Lalu juga nih Uca bacain beberapa dulu ya. Ada dari mana ini? Gak ada namanya nih ya, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor. Haha, terima kasih kembali. Juga ada dua lagi nih yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha ya, dari Kak Selin dan juga Kak Kayla Salva, katanya mau lagu Sabrina. Haha, oke. Terima kasih dan semangat siaran ya. Terima kasih kembali Kak. Nanti Uca siapin dulu lagunya ya. Dan buat kamu teman Pro 2, pokoknya masih Uca tungguin nih. Buat kamu yang belum request, kamu bisa langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937. Uca mau puterin lagunya Mahalini dulu ya, yang judulnya Bermimpi.

Masih di Pro2 Hitlist ya teman Pro2, barengan sama Uca nih di sini. Dan udah ada beberapa yang request lagi nih ya. Dari siapa nih ya? Dari Kak Indah katanya, selamat siang Kak, mau request lagu Semesta Kendrick katanya. Lalu juga ada yang request lagunya siapa nih ya? Dari Kak Zulia katanya, selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih. Juga ada lagi yang request lagu Kendrick yang judulnya Semesta nih, dari Kak Bunde. Katanya mau request lagunya Kendrick yang Semesta. Selamat beraktivitas untuk para pendengar setiap Pro 2 RRI Cirebon Radio. Satu lagi nih ada yang request dari someone, katanya selamat siang Min, salam kenal, saya Bagas, izin request lagu

Sumpah Mati, Nicky Baker, dan Andi Rianto Yamin. Selamat semangat siarannya ya katanya. Oke, terima kasih ya semua. Nanti Uca cariin dulu lagu-lagunya ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat request lagu favorit kamu, bisa langsung kirim aja ke 08 11 20 29 37 karena masih Uca tungguin.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

masih di Pro 2 Hitlist, tem Pro 2 barengan sama Ucha nih. Udah ada yang request lagi, katanya, halo kak, mau request lagu Berisik dari Dere. Salam titip, titip salam buat Mbak Ucha, jangan lupa minum air putih. Terima kasih, terima kasih. Halo mas, siapa nih ya? Mas Abdul nih ya. Oke, nanti Ucha cariin dulu lagunya, Ucha siapin dulu ya. Dan buat teman Pro 2 tadi ada yang request lagu Kendrick yang judul Semesta. Itu sama Sumpah Mati ya dari Nicky Baker dan Andi Rianto. Ini belum ada, nanti Ucha tampung dulu lagu-lagunya. Atau kamu mau request lagu lain boleh banget ya teman Pro 2. Dan buat yang belum request lagu masih Ucha tungguin. Kamu bisa kirim ke 08 11 20 20 937.

0: Coba deh siapa nih teman Pro2 yang akhir-akhir ini timeline medsosnya tuh lagi penuh ya sama lagu Rollerblade dari Nona yang baru aja ucap puterin tadi nih ya. Atau malah kalian tuh ikut nyanyinya yang lagi viral ini ya, lagu ini gitu ya. Nah ada kabar seru nih, jadi emang grup Nona tuh baru aja bikin netizen heboh ya sama kolaborasi bareng dua personel NPD yaitu Kev sama Niki Putra dalam video yang beredar di media sosial. Kev sama Niki itu menyanyikan lagu Rollerblade sendiri dengan gaya yang kocak banget. Bahkan tuh lirik Rollerblade-nya ini mereka tuh udah jadi Rollerblade. Pokoknya tuh sambil pura-pura pakai sepatu roda, dan reaksi personel Nona sendiri ngakak banget ya sampai enggak bisa nahan ketawa. Nah, kalau kamu jadi personel Nona sendiri, kira-kira bisa tahan ketawa enggak sih sama aksi mereka nih yang emang kadang-kadang tuh cringe sendiri gitu ya kalau ngelihat personel MPD. Dan kolaborasi ini tuh langsung viral ya sama komentar-komentar lucu dari netizen. Bahkan ini video itu juga udah ditonton jutaan kali sampai dapat ratusan ribu likes. Gak cuma itu juga, mereka tuh bikin konten bareng menggunakan lagu Sempurnanya Aku milik NPD yang gak kalah rame diomongin. Dimana fenomena ini makin menarik karena emang lagu ini kan lagi naik daun ya setelah Nona juga tampil di platform musik Jepang The First Take. Nah lagu ini udah diputar jutaan kali di Spotify dan dipakai juga lebih dari 1 juta konten di TikTok. Ya itu dia ya teman Pro2, dan juga terima kasih nih buat kamu yang udah request-request di Pro2 Hitlist hari ini ya. Besok nih kamu yang belum sempet request, masih ada besok, kamu bisa request di pukul 11 sampai jam 12 di Pro2 Hitlist ya. Jangan lupa loh ya, sama kok kamu bisa kirim nanti ke 08 11 20 20 937 ya teman Pro2. Dan tadi karena kita habis ngomongin Rollerblade sama NPD gitu ya, Rollerblade sama NPD, Nona sama NPD, kamu tim Rollerblade atau tim Sempurnanya Aku? Pokoknya apapun pilihannya ya, yang jelas kolaborasi Nona dan NPD udah sukses bikin jagat media sosial pecah ya, karena emang tingkah kocak mereka ya teman Pro2. Dan juga Uca mau langsung puter aja kali ya lagu Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Uca nih di Santai Siang nih ya. Dan Uca mau ngasih informasi nih ya buat kamu. Jadi teman Pro 2, coba deh kamu cek gitu ya. Sekarang tuh kamu lagi dengerin radio pakai internet atau pakai yang konvensional? Karena ngomongin internet tuh ada kabar menarik ya soal ekonomi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid itu bilang kalau nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 itu mencapai sekitar 99 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, angka ini tuh setara sama lebih dari 1.600 triliun rupiah ya, dan ini tuh menyumbang sekitar sepertiga dari total ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Dan menurut Mutia sendiri, pencapaian ini tuh nunjukin kalau Indonesia tuh punya peran besar ya dalam perkembangan ekonomi digital ASEAN. Bahkan ini tuh ikut memberi pengaruh terhadap ekonomi digital dunia. Nah, teman Pro 2 kebayang gak sih dari belanja online, pesan makanan, sampai bikin konten di media sosial, ternyata tuh semuanya ikut berkontribusi di ekonomi digital Indonesia. Tapi juga masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya, karena saat ini tuh sekitar 19% maksudnya penduduk di Indonesia tuh masih belum terhubung ke internet, termasuk ribuan desa yang akses digitalnya tuh masih terbatas. Maka dari itu ya, Kemkom Digi sendiri itu tuh membentuk forum kerja sama bernama Digital Ecosystem Alignment atau DEAL. Dan ini tuh forum ini ngelibatin pemerintah, industri, akademisi, sampai pertani dan nelayan ya, untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Jadi emang makin luas akses internetnya, nanti juga makin besar ya peluang masyarakat untuk ikut tumbuh di era digital. Nah, kalau kalian sendiri paling sering memanfaatkan internet untuk apa sih, teman Pro 2? Seucanya masih tetap terus sama kamu ya, teman Pro 2, masih ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Makanya dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan?

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Coba deh bayangin ya, setiap kali kamu belanja online, pesan ojek, atau bayar pakai dompet digital, ternyata tuh kamu ikut menggerakkan ekonomi digital Indonesia loh, teman Pro 2. Jadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria itu bilang kalau Indonesia saat ini tuh menguasai sekitar 40% ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Bahkan tuh nilainya diproyeksiin bisa mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ini menurut Nezar ya, punya pasar yang besar aja tuh belum cukup untuk jadiin Indonesia sebagai teknologi dunia, kekuatan teknologi dunia. Yang paling penting itu justru kolaborasi seluruh ekosistem digital, mulai dari pemerintah, industri, akademisi, sampai pelaku usaha dan masyarakatnya. Nah teman Pro 2, kalau menurut kamu nih, perkembangan teknologi sekarang tuh udah cukup membantu belum sih? Membantu aktivitas sehari-hari kamu gitu. Nah Nezar itu juga bilang ya, kalau penguatan ekosistem digital itu jadi langkah penting ya menuju visi Indonesia Digital, Indonesia Digital 2045. Selain itu juga Indonesia tuh didorong ya buat lebih aktif masuk ke rantai pasok global, termasuk ini tuh dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan ya, atau AI yang biasa kita kenal. Dan menurutnya juga Indonesia tuh punya banyak banget talenta, ide kreatif, sama semangat pastinya ya untuk bersaing di tingkat dunia. Tinggal gimana semua pihaknya aja sih bisa bergerak bareng gitu ya untuk memaksimalkan potensi itu. Dan teman Pro 2, santai siangnya masih terus sama kamu. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

ada kabar keren nih ya dari cabang olahraga para atletik. Jadi tim para atletik Indonesia tuh sukses jadi juara umum dalam ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia. Indonesia tuh ngumpulin 15 medali emas, 7 perak dan 7 perunggu, serta ini tuh berbagai posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang meraih jumlah medali tuh yang sama. Nah, prestasi ini tuh jadi modal pentingnya buat para atlet Indonesia dalam perjuangan mengumpulkan poin menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang nanti. Nah, teman Pro 2 kebayang gak sih atlet-atlet kita tuh harus bersaing dengan peserta dari berbagai negara demi ngamanin tiket ke ajang olahraga terbesar di Asia untuk atlet disabilitas. Beberapa atlet yang lagi tampil gemilang itu juga diantaranya ada Sabto Yogo Purnomo dan Nanda Mei Sohliha yang masing-masing itu nyumbangin 3 medali emas. Ada juga Karisma Evi Tiarani itu berhasil meraih 2 medali emas. Dan secara total tuh Indonesia bawa pulang 29 medali dari Tunisia. Namun tuh perjuangan mereka ini belum selesai ya teman Pro 2, di mana para atlet itu masih akan ngikutin kejuaraan di Meksiko di akhir Juli. Ini tuh untuk ngumpulin poin tambahan menuju ASEAN Para Games 2026. Ya semoga prestasi ini bisa jadi inspirasi ya buat kita semua bahwa dengan kerja keras, semangat dan percaya diri itu gak ada yang gak mungkin gitu ya untuk meraih mimpi. Pokoknya selamat juga untuk para atlet, para atletik Indonesia ya. Tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: not joking. We're not kidding.
1: Tadi di sekolah, aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
2: Oh iya? Terus, kamu gambar apa tadi?
1: Ya, aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
2: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
1: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
2: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mah, mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih ya. Dan teman Pro 2 siapa nih yang pernah main bowling? Itu kelihatannya santai, tapi ini ternyata olahraga ini tuh punya atlet-atlet muda yang siap ngeharumi nama Indonesia di dunia ya. Jadi Ketua Umum KONI Pusat Markiano Norman itu resmi ngebuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Bowling Junior 2026 di Jakarta. Dan di kesempatan yang sama, KONI juga melepas tim nasional bowling Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan dunia bowling junior 2026 di Kuching. Dan Kejurnas kali ini tuh diikutin sama 70 atlet muda dari 8 provinsi di Indonesia. Mereka tuh bertanding dalam kategori usia U15, U21, dan U25 ya, untuk nunjukin kemampuan terbaik. Sekaligus ini tuh memperebutkan prestasi. Nah, teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan mewakili Indonesia di ajang dunia, olahraga apa sih yang paling pengen banget kamu ikutin? Kalau menurut Markiano sendiri, tuh keikutsertaan atlet Indonesia di kejuaraan dunia ini bukan hanya soal mengejar medali ya, tapi ini tuh juga nunjukin kualitas karakter dan semangat juang bangsa Indonesia di mata dunia ya, teman Pro 2. Sementara itu juga Ketua Umum PBI Agus Muhammad Bahron itu berpesan agar para atlet tuh fokus nampilin permainan terbaik dan tetap percaya diri selama bertanding. Dan melalui Kejurnas juga kejuaraan dunia ini diharapkan semakin banyak atlet muda berbakat yang lahir ya, dan mampu membawa nama Indonesia bersinar di panggung internasional. Ya pokoknya semangat ya untuk Timnas Bowling Indonesia. Teman Pro 2 masih di Santai Siang barengan sama Ucah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan,

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang nggak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Mah, Papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Mah. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Mah?
1: Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS?
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di santai siang teman Pro 2 barengan sama Uca nih ya. Dan teman Pro 2 tahu enggak sih kalau biasanya kan ASN itu dengan pekerjaan kantor gitu ya, mungkin yang kamu tahu. Nah, ternyata tuh mereka juga punya ajang untuk nunjukin bakat olahraga dan seni. Keren enggak sih? Dan juga nih, Pekan Olahraga Seni dan Kreativitas Aparatur Sipil Negara atau Persenitas 2026 tuh resmi dibuka di Kota Cirebon. Ribuan peserta dari wilayah Ciayu Majakuning sampai daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu ikut ngeramein pembukaan yang ini berlangsung meriah ya di halaman Balai Kota Cirebon. Kegiatan ini juga turut dihadiri sama Ketua Umum KONI Kota Cirebon, yaitu ada M. Handarujati Kalamullah. Menurut Pak Andrew, itu persenitas bukan sekedar ajang mencari juara ya, tapi ini tuh juga wadah pembinaan pencarian bakat, sampai ini tuh penjaringan atlet potensial untuk tampil di ajang yang lebih tinggi. Dan teman Pro 2, kalau kamu punya bakat olahraga atau seni, kira-kira cabang apa gitu yang paling pengen kamu ikutin ya? Dan selain pertandingan olahraga di dan seni juga, pembukaan persenitas ini juga ini tuh berlangsung semarak ya, sampai ini tuh berbagai pertunjukan budaya daerah. Juga ada parade kontingen yang menarik ya, menarik perhatian para peserta dan tamu undangan. Dan melalui ajang ini tuh diharapkan semangat sportivitas, kebersamaan, disiplin, persaudaraan antara daerah tuh semakin kuat. Gak hanya itu juga, persenitas ini juga diharapkan mampu ngelahirin atlet-atlet berprestasi yang bisa ngharumin nama Kota Cirebon di tingkat provinsi ataupun nasionalnya. Dan pokoknya nanti selamat bertanding kali ya untuk seluruh peserta persenitas 2026. Pokoknya harus sportif nanti ya, dan terus berprestasi gitulah ya teman Pro 2. So, ucanya masih sama kamu di Santai Siang.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Santai Siang Pro 2 FM.

Menurut kamu nih, seorang artis dunia tuh bisa memberikan dampak besar gak sih di luar dunia hiburan? Nah, kabar kali ini tuh datang dari penyanyi internasional yang dikenal lewat suara merdunya, yaitu Ariana Grande. Penyanyi Ariana Grande itu tuh dapat apresiasi nih ya, teman Pro 2. Dapat apresiasi dari mana nih ya? Dari organisasi kemanusiaan Save the Children UK setelah nyalurin bantuan anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza. Nah, bantuan ini tuh disalurin melalui yayasan amal milik Ariana yang bernama Brighter Days Ahead Foundation. Dana yang dikasih itu akan digunakan ya untuk membantu anak-anak dan keluarga yang menghadapin berbagai kesulitan akibat konflik yang masih berlangsung. Nah, menurut Save the Children UK sendiri, bantuan ini tuh langsung disalurkan ya kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya tuh mereka yang terdampak pengungsian dan kondisi darurat kemanusiaan. Nah, teman Pro 2 kalau punya kesempatan untuk membantu sesama, kira-kira aksi sederhana apa gitu yang ingin kamu lakukan ya? Ya pokoknya langkah Ariana Grande ini tuh dapat banyak respon positif ya dari warganet. Banyak juga yang apresiasi kepeduliannya nih, karena emang memanfaatkan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki gitu ya untuk membantu masyarakat yang sedang ngalamin masa sulit. Nah, ini tuh kisah Ariana Grande sendiri ini tuh jadi pengingat ya bahwa emang sekecil apapun bentuk kepedulian bisa memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan ya, teman Pro 2. So, santai siangnya masih sama kamu.

0: ya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya, Bu?
0: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong, Bu?
0: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijaga.

Teman produk, kamu udah nonton Toy Story 5 belum sih? Jadi tuh film animasi produksi Pixar ini tuh dapat banyak pujian ya dari para kritikus di situs penilaian film Rotten Tomatoes. Toy Story 5 tuh ngeraih skor 93% dari para kritikus dan 95% dari para penontonnya. Bahkan ini nilai dari penonton itu jadi yang tertinggi sepanjang sejarah franchise Toy Story sendiri. Nah, Toy Story 5 ini ngelanjutin kisah Woody, Buzz, dan teman-temannya yang kini tuh tinggal sama Bonnie. Dan film ini tuh masih ngehadirin pengisi suara legendaris kayak Tom Hanks dan Tim Allen. Nah, teman produk, kalau kamu punya mainan favorit waktu kecil yang bisa hidup kayak Toy Story, kira-kira bakal ngajak petualangan kemana nih? Walaupun ini tuh dapat banyak pujian ya, karena emang ceritanya hangat dan emosional. Beberapa kritikus juga ini tuh ngasih catatan bahwa alur film ini tuh rasanya lebih santai dibanding film-film sebelumnya. Tapi ini tuh secara keseluruhan Toy Story 5 tuh tetap dianggap berhasil jaga kualitas dan pesona yang udah melekat selama lebih dari 30 tahun. Nah, itu film Toy Story ini tuh udah tayang ya dari 17 Juni kemarin. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen nostalgia sekaligus nikmatin petualangan baru, boleh banget. Emang seru sih film Toy Story 5 ini, dan Uca sendiri juga udah nonton ya. Dan ini bisa jadi pilihan kamu, pilihan tontonan yang seru nih buat kamu nonton sendiri bareng teman atau bareng sama keluarga ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Siapa nih akhir-akhir ini masih banget sering ya dengar potongan lagu Rollerblade yang viral di TikTok, atau malah pengen lihat versi open verse challenge-nya. Nah, kabar yang seru datang dari grup vokal Nona yang resmi merilis versi remix lagu Rollerblade sendiri ya, bareng kreator konten Jebung. Harusnya tahu ya kamu ya, kalau yang ngikutin nih ya, emang lagi viral nih. Dan kolaborasi ini tuh berawal dari video open verse challenge yang sempat viral di media sosial, dan ini tuh ditonton jutaan kali. Nah, Jebung sendiri itu awalnya cuman ikut tantangan dengan nambahin versinya ke lagu itu, bahkan nyisipin potongan dari lagunya sendiri berjudul In The Black Magic. Nah, gaya vokal dan flow yang unik itu langsung curi perhatian netizen gitu ya. Nah, teman Pro 2 juga nih, karena ini tuh responnya tuh positif banget, dimana Nona tuh akhirnya mengajak Jebung untuk masuk ke versi remix resmi remixnya Rollerblade sendiri. Mulut ini, mulutnya Cirebon banget nih ya, jadi kalau ngomong bahasa Inggris agak terbelit-belit. Nah, bahkan tuh sebelumnya Nona ini juga sempat beri komentar literally 8, dan itu tuh unggahan Jebung, di unggahan Jebung sendiri ya, sebagai bentuk apresiasinya, karena emang remixnya tuh menarik dan bagus dan keren. Dan hasilnya remix ini tuh langsung disambut antusias oleh netizen ya, penggemarnya gitu. Banyak yang nilai kolaborasi ini tuh rasanya tuh natural dan sukses juga ya, memberi warna baru tanpa ngehilangin ciri khas lagu aslinya. Nah, ini sih emang keren banget ya, dari lirik yang lagi viral kayak yang udah siap belum dan jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu. Jadi emang lagu ini tuh makin rame gitu ya, dipakai di berbagai konten media sosial, dan akhirnya ini tuh makin memperkuat popularitas Nona sendiri di kalangan anak muda ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini ucanya sampai sini dulu ya di santai siangnya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin siang hari ini. Di santai siang selanjutnya tuh akan ada sore ceria barengan Adit dan Gina yang bakal nemenin kamu sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. So, ucanya pamit undur diri dulu ya di edisi Rabu 24 Juni 2026 ini. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini? Yuk dengerin Cheers Up
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore. Senangnya hati ini bisa nemenin kamu lagi, teman Pro 2. Nemenin kamu di Cheers Up di 24 Juni 2026. Nanti kita bareng sama Adit juga. So, kamunya stay tune di sini ya sampai nanti jam 7 malam.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, halo, halo, halo, hai, hai.
0: Kan sudah bersama bergabung lagi kita.
1: Tahu nggak kenapa aku gabungnya agak menyusul?
0: Kenapa tuh?
1: Karena hari ini ada yang lagi rame.
0: Apa?
1: Ronaldo akhirnya mencetak gol di pesta bola dunia.
0: Iya benar. Nambah satu ya?
1: Dua dia.
0: Oh, dua. Tapi ada aja yang komentar, ini pendukungnya Messi.
1: Karena panas mereka berdua nih.
0: Iya kan. Pendukungnya Messi bilang kayak gini, ya pantas lah menang, orang lawannya gak pernah sepak bola katanya. Maksudnya jarang.
1: Oh iya, oh lawannya itu doang gitu.
0: Iya,
1: lah
0: ibaratnya. Iya lawannya kayak gitu doang. Harusnya kalau lawannya gitu doang mah 3 gol kali kayak Messi gitu.
1: Oh, emang gak pernah ada apa ya abisnya kalau ngebahas dua rivalitas sepak bola ini ya.
0: Rivalitas abadi. Kalau di Indonesia ada Bambang Pamungkas sama Zainal Arifin.
1: Oh iya zaman dulu banget itu. Persija.
0: Kalau sekarang siapa?
1: Banyak sekarang. Sekarang kan ada ini siapa namanya? Mark Lok, Tom Haye.
0: Oh, iya.
1: Ada Arhan Pratama. Arhan Pratama kan lawannya Zize.
0: Di persidangan dong. Nah tapi selain itu yang heboh lagi adalah mungkin menentukan liburan mau kemana.
1: Karena sebentar lagi libur telah tiba.
0: Betul, libur telah tiba. Hore hatiku gembira kan.
1: Iya betul.
0: Kira-kira enaknya kemana ya?
1: Adit sih pengen yang deket-deket aja tapi kayak anti mainstream dan belum banyak terjamah dan belum banyak orang tahu. Di mana kira-kira ada enggak, Gen?
0: Ada di Kabupaten Cirebon.
1: Dekat.
0: Dekat. Kamu pernah dengar situs Cimandung enggak?
1: Cimandung. Cintaku mau sampai mengandung. Maksudnya mengandung ketulusan. Oh,
0: iya. Mengandung dalam arti sesungguhnya enggak apa-apa kan? Maksudnya
1: sampai cintaku disahkan.
0: Iya.
1: Sampai akad. Cimandung.
0: Cintaku padamu takkan mendung.
1: Tak terbendung.
0: Tak terbendung.
1: Cintaku manis tak terbendung.
0: Oh iya benar juga.
1: Ada apa di Cimandung?
0: Di Cimandung itu ada sebuah situs yang menawarkan nuansa sejarah, spiritual dan keindahan alam.
1: Wah, seru nih. Ini ada di
0: Krandon, di Talun.
1: Krandon di Talun. Oh, I see. Oke. Okay.
0: Oh
1: ini my God. Itu wilayahnya emang perbukitan tau?
0: Oh iya.
1: Aku pernah ke daerah sana tuh ngambil bibit pohon. Jadi waktu zaman KKN, salah satu program kerjanya tuh menanam pohon lah, menanam barang kolaborasi bareng perangkat desa gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ngambil bibit-bibit pohonnya tuh ke sana ke Krandon, ke daerah Krandon di Talun ke sana ke atas.
0: Nah, berarti kalau dari Sampiran lurus.
1: Terus.
0: Bener kan?
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Pertigaan Sampiran itu kan.
1: Yeah.
0: Oh di sana ada wilayah ini.
1: Kerajaan. Ya. Oh tahu ini yang ada patung macannya.
0: Iya,
1: oh ya
0: benar. Macannya. Mungkin buat orang yang belum tahu ini bisa jadi salah satu apa ya?
1: Referensi.
0: Referensi untuk dikunjungi karena ya bukan yang ada di kota aja lah ya. Apa namanya wisata yang bernilai sejarah.
1: Betul.
0: Ternyata di kabupaten juga ada di khususnya di situs Cimandung ini. Jadi kalau kata kuncennya Bapak Nartija, situs ini punya kaitan dengan perjalanan spiritual Pangeran Walang Sungsang atau lebih dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, tokoh penting dalam sejarah berdirinya Cirebon.
1: Wow, seru juga ya. Terus juga katanya tempat ini kan kalau yang tahu tuh wah itu mah tempat-tempat keramat misalnya kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ternyata ini juga merupakan apa ya situs kalau kamu pengen mendalami ajaran ini sejarah-sejarah Islam gitulah kan. Terus juga ini petilasannya katanya. Dan ini tempat di mana Mbah Kuwu atau yang mendirikan Cirebon itu menimba ilmu agama Islam.
0: Yang unik ada pohon langka di sana.
1: Apa tuh?
0: Bentuknya menyerupai dua ular yang saling membelit.
1: Wah.
0: Serem ya. Tapi keren.
1: Katanya namanya pohon sakti.
0: Pohon sakti. Pohon raga sakti.
1: Oh raga sakti. Raganya sakti.
0: Iya benar. Nah gak cuman Itu situs Cimandung juga dikenal punya 7 sumur keramat.
1: Wah, ini yang biasanya jadi daya tarik ya.
0: Iya. Dan kalau malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, itu banyak orang yang berziarah ke sana.
1: Dan pastinya ngambil air dari sumurnya. Yang dipercaya punya manfaat ya, punya manfaat dan juga ini udah apa kayak kepercayaan turun temurun gitu.
0: Iya. Dulu aku kalau mengunjungi sumur keramat itu di Cibulan. Cibulan itu ada loh sumur keramat juga. Kamu tahu nggak?
1: Cibulan, iya tahu. Di atasnya kan dari
0: di tempat
1: dari kolam renang ke atasnya ada sumur keramatnya ya, tahu tuh.
0: Iya, 7 sumur itu. Dan itu aku pas SD gitu dikasih tahu gitu. Maksudnya karya wisata diajak ke sana gitu. Jadi maksudnya bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang tabu gitu kalau ngajak anak kecil wisata edukasi ke tempat yang
1: dulu takut ya?
0: Iya, yang keramat gitu. Maksudnya biar tahu aja.
1: Betul.
0: Hubungannya sama
1: iya, sejarah Islam.
0: Sejarah Islam juga gitu. Nah, abis ini teman Pro 2 ada 15 warisan budaya Cirebon yang resmi diakui di Jawa Barat.
1: Wah, apa aja kira-kira?
0: Abis ini, Gina dan Adit infoin di Cheers
1: Cirebon's Update.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Allah mati tadi malam ku bermimpi bertemu dengan dirimu.
1: Wow, dirimu dalam bentuk apa?
2: Hantu.
1: Bukan, bisa jadi dalam wujud bunga matahari kan ada.
0: Gala dong. Atau mimpi apa yang paling serem ya? Aku semalam mimpi sampai nangis.
1: Hah?
0: Cuman aku lupa mimpi apa.
1: Tapi pasti pas bangun belekan ya jadinya.
0: ada jalur ininya air.
1: Ada jalur air.
0: Nah, ada kali ini ada informasi tentang 15 karya budaya khas Cirebon.
1: Apa aja Gina, kasih tahu Bang Messi.
0: Yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Jawa Barat. Keren ya. Sekarang kan arus modernisasi ini perlahan menggerus.
1: Iya, betul.
0: Tradisi lokal, tapi ternyata ada 15 budaya khas daerah kita ya, Cirebon. Yang diakui gitu.
1: Apa aja?
0: Yang pertama.
1: Asik-asik. Dari dari dam.
0: Dari dam. Ya?
1: Yang pertama.
0: Oh, dari awal dulu nih, mana ya? Kok dia nggak disusun sih? Gak siap banget. Jadi salah satu yang mendapat pengakuan adalah bahasa Cirebon.
1: Bahasa Cirebon.
0: Bahasa yang jadi identitas komunikasi masyarakat sehari-hari di wilayah Cirebon. Karena kan yang unik itu adalah ya, bahasa Cirebon itu Sunda bukan, Jawa juga bukan.
1: Tapi Cirebon.
0: Tapi bahasa Cirebon.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Terus
0: jadi diakui. Kemudian ada juga batik Trust Me.
1: Batik Trust Me, percaya padaku.
0: Batik yang berkembang di Sunda Trust Me ini dikenal luas hingga mancanegara ya.
1: Terus
0: juga ada tradisi Mapagsri Cirebon.
1: Mapagsri kemarin ada di daerah Susukan.
0: Oh iya
1: ya.
0: Emang itu dia beda-beda ya di berbagai daerah tuh?
1: Beda-beda kayaknya, tapi kayaknya esensinya sama. Cuma memang kalau Mapagsri itu biasanya di daerah-daerah yang punya kawasan ini.
0: Sisir.
1: Bukan, sawah.
0: Oh, sawah,
1: sawah. Mapak Sri,
0: kan
1: Sri Padi
0: ya?
1: Kalau yang di wilayah pesisir itu Nadran.
0: Nadran. Nah, ini ada tradisi lain juga, Memitu Cirebon atau Mudun Lemah Cirebon. Aku baru dengar sih ini.
1: Ini 7 bulanan Memitu.
0: Sama ini, sama napak tanah itu ya?
1: Ya, betul, betul.
0: Tapi iya benar, kalau di kabupaten ya, maksudnya bukan mungkin di Cirebon ya, umumnya gitu. Itu masih selalu ada loh tradisi
1: ada
0: mapak tanah,
1: ada gitu. Ada
0: terus disawe,
1: dimandiin, ditonton orang-orang.
0: Aku
1: gitu
0: baru
1: ada.
0: Tahu loh itu
1: ya, ya.
0: Asli. Terus abis itu ada segalengko.
1: Segalengko segane
0: orang Cirebon.
1: Lengko asyik. Laki lengko langganan aku ya, segalengko cocok sih.
0: Coba mau nanti bungkusin ya. Ada juga pepes intip tahu.
1: Wah, lemah abang ini. Cirtim.
0: Cirtim punya.
1: Cirtim punya.
0: Tape ketan bakung.
1: Dari Bakung.
0: Iya.
1: Pleret, daerah Pleret ke utara.
0: Oh iya, yang membedakan dengan tape ketan Kuningan,
1: dia pakai daun jambu.
0: Iya, kalau daun jambu kan Kuningan. Kalau tape ketan
1: bakung, daun pisang.
0: Daun pisang ya. Terus ada juga Tongseng Batembat.
1: Tongseng Batembat. Wah, ini yang jam 10 malam bukanya itu cocok banget. Bahkan Adit pernah makan di situ, ketemu Rocket Rockers.
0: Oh iya benar. Kamu
1: pernah cerita.
0: Ya, betul. Terus juga banyak ini ya, kuliner. Ada juga kalau keseniannya, seni tradisional berokan.
1: Berokan. Tetetoet.
0: Tetetoet. Apa itu namanya? Bang Barongan.
1: Bang Barongan kalau di Sunda dibilangnya.
0: Ada ronggeng Bugis.
1: Ronggeng Bugis.
0: Lucu.
1: Lucu, oke.
0: Serabad.
1: Serabad.
0: Apa, kamu tau gak?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Di mana ya dia ya?
1: Serabad.
0: Serabad. Coba nanti kita cari ya. Wayang Golek Cepak Cirebon.
1: Ya, kemarin kita udah main ke Museum Topeng kan, ada juga Wayang Golek Cepaknya.
0: Iya benar. Ada juga Wayang Kulit Gagrak Cirebon. Banyak ya, dan khusus untuk wayang kulit gagrak dan wayang golek cepak.
1: Oh, ada nih, Serabad adalah karya seni rupa.
0: Oh.
1: Gambar figur yang seperti tokoh pewayangan tapi dengan bingkai kaligrafi Arab. Ini kayak Macan Ali yang gitu. Oh. Atau gambar semar tapi isiannya yang ayat-ayat gitu.
0: Oh, Serabad itu ya. Ya, keren. Nah, itu ya. Terus juga apa lagi nih? Oh udah, itu aja. Ternyata ada 15 ya. Jadi yang udah diakui sama warisan budaya tak benda Jawa Barat ada bahasa Cirebon, batik Trusmi, berokan, mapagsri, masres. Masres, kau inget gak? Aku kayak pernah inget masres, kita pernah ngangkat masres juga. Ada Momitu Cirebon, Modun Lemah Cirebon, Pepes Intip Tahu, Ronggeng Bugis, Segalengko, Serabat, Tape Ketan Bakung, Tongseng Batembat, Wayang Golek Cepak, dan Wayang Kulit Gagrak Cirebon.
1: Nah oke, keren juga ya, Cirebon ini kaya kan budaya dan tradisi dan kulinernya, gak pernah habis kalau ngebahas soal itu.
0: Betul.

0: PWG.
1: PWG,
2: Persatuan
0: Wanita Gaul.
3: Wanita Gaul, termasuk Gina. Emang segaul apa kamu, Gina?
0: Segaul inilah, segininya. Aku dulu nonton PWG tahun 2011.
3: Dulu kamu ini ya, senama Doci ya, Doci.
0: Doci Sadega.
3: Doci Sadega. PWG itu apa nama fansnya?
0: Party Dog.
3: Oh, Party Dog, benar. Iya.
0: Nah,
3: kalau aku SID. Kamu dulu kan ya? Dulu kan PWG sama SID ini kamu suhan kan? Ya, fansnya, fansnya. Iya.
0: Iya.
3: Ada APWG, anti PWG.
0: Oh iya benar. Di Facebook lagi.
3: Iya.
0: APWG.
3: APWG, aduh. Zaman dulu tuh lucu ya kalau inget ya.
0: Iya, sampai nama Facebooknya juga kan belakangnya kayak Adit PWG.
3: Kalau aku ini Rian Respector Cirebon Timur.
0: Oh kamu ini ya.
3: Bondan Prakoso and Fat to Black. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara aku waktu SMP tuh dibilangin, tadinya aku kan nggak terlalu ngikutin tuh. Katanya aku mukanya mirip Bondan. Waktu kecil, waktu sekolah itu.
0: Iya.
3: Terus aku, ya aku langsung di Bondan-Bondanin.
0: Ternyata Bondan kuliner ya, Pak Bondan.
3: Mak nyos.
0: Aduh, jadi kangen.
3: Kalau kamu pernah dimiripin sama siapa?
0: Aku sama Marsyanda. Ngeledek kamu.
3: Siapa yang bilang?
0: Mantan aku bilang.
3: Oh iya.
0: Karena katanya kamu tuh cantiknya mirip Marsyanda.
3: Wes. Waktu masih sama Egy John ya?
0: Iya.
3: Egy John.
0: Jadi aku kalau lihat Marsyanda aku ngerasa aku ngelihat diri aku sendiri di dia.
3: Kocak abis.
0: Kocak abis. Kangen dari PW Gaskin. Membawa aku kangen juga dengan situasi kampung halaman aku.
3: Kampung halaman, iya. Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Kuningan,
0: Jawa Barat, Indonesia. Dimana kemarin aku mudik kan.
3: Hah?
0: Yang aku kangenin itu adalah jalan yang mulus, bebas polusi,
3: hambatan ya.
0: Bebas jalan berlubang.
3: Wah, emang sebagus itu?
0: Setidak bagus itu sekarang.
3: Oke. Okay.
0: Karena sekarang banyak truk pengangkut pasir. Jadi kan kalau bawa pasir itu bikin jalan jadi rusak kan.
3: Betul, muatannya berat.
0: Nah, jadi jalur Kuningan, Kuningan, Luragung Cidahu itu termasuk yang parah banget jalan rusaknya.
3: Waduh.
0: Nah, yang bikin aku senang ya. Karena katanya jalan Cidahu Luragung ini yang sepanjang 2,8 km akan segera diperbaiki.
3: Alhamdulillah. Kayak jalan-jalanan di Cirtim kan sekarang udah hampir di beton semua.
0: Iya.
3: Bagus.
0: Sekarang sebagian itu deket rumah aku ya, rumah lamaku, rumah nenekku, itu udah mulai di beton.
3: Oh iya.
0: Artinya anggarannya memang sudah
3: ada, udah cair ya, ada turnya.
0: Itu sebanyak 10,8 miliar.
3: Wah,
0: ini langsung apa uangnya tuh dari pusat.
3: Mm-hmm.
0: Jelek banget nih Luragung. Ganti kata Pak Prabowo.
3: Ya, jadi sekarang dibagusin lah gitu.
0: Iya.
3: Apalagi kan Luragung kan terkenal sama kendaraan ininya, bisnya kan.
0: Bisnya benar. Dan sekarang karena lagi diperbaiki ini, lagi di beton kan sebagian. Itu banyak kendaraan yang terperosok ke jalan yang belum dibeton.
3: Ah, itu biasanya
0: seram.
3: Masih basah tapi udah pada dilalui tuh, enggak pada sabar tuh sebel loh kayak gitu.
0: Karena memang jalur tadi ya, Luragung Cidahu itu adalah salah satu jalur vital. Dari Ciawi mau ke Luragung lewat Luragung. Maksudnya mau ke Luragung itu lewat jalan situ.
3: Iya.
0: Kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang bisa ini, bisa diperbaiki ya.
3: Yeah.
0: Jadi nanti desa Cihideung Hilir, Getrak, desa Gunung Karung, nanti juga kawasan Cidahu hingga Luragung. Wih, serunya.
3: Wah, gak sabar ya, gak sabar untuk nanti menikmati jalanan mulus lagi.
0: Iya.
3: Kayak ini, kayak dulu film Cars, tau gak? Apa? Cars, film Cars.
0: Film Cars.
3: Iya, si Lightning McQueen.
0: Uh-uh.
3: Itu kan apa namanya, dia kan tadinya pembalap gitu kan. Terus ke satu desa yang desa ini dulu berjaya. Terus jalanannya rusak, tapi setelah ada dia jalanannya bagus lagi gitu. Yang itu kan akhirnya dia menikmati si jalanan udah bagus mulus itu.
0: Semoga aku nanti masih ada kesempatan untuk bisa melihat kembalinya jalan mulus di Luragung.
3: Amin.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Cheers up.
1: Bos update teman Pro 2. Makin sore makin update.
0: Makin sore makin update, kita kali ini dari Majalengka.
1: Majalengka, Kota Angin. Majalengka, Kota Angin. Cuma kakak yang aku ingin, asoy.
0: Majalengka, Kota Angin. Cuma Dika yang aku ingin.
1: Wes, Bang Dika dapat salam nih dari Gina nih Bang Dika. Asoy Bang Dika sore-sore.
0: Buat Bang Dika dimanapun berada ya. Dika Rungin.
1: Wes.
0: Dika Winin.
1: Dika Winin.
0: Dika Cangin.
1: Dika Cangin. Dan yang pasti di
0: kangen.
1: Kangenin. Asoy.
0: Ada petani melon di Desa Palasah yang untung hingga 1 miliar.
1: Jualan melon?
0: Dari budidaya melon.
1: Wow, mau tuh seger ya di cuaca yang panas kayak gini, siang-siang makan melon. Wah, enak banget kayaknya.
0: Siang-siang makan melon.
1: Cakep. Siang-siang makan melon. Kau yang ku sayang, modern aku kelon.
0: Bukar. Karena ini kelon di gitu-gitu terus ya.
1: Di kelon tuh maksudnya pakai minyak telon.
0: Oh iya, ya kan kalau masuk, bayi kan di kelon.
1: Iya kan, pakai minyak telon. Iya. Kalau Majalengka kan Kota Angin.
0: Iya iya, takut masuk angin ya.
1: Betul, jangan iya. Aneh-aneh mikirnya.
0: Iya, nah nama petaninya namanya Pak Muji.
1: Pak Muji petani melon. Enggak semua dipantunin.
0: Nggak
1: ya.
0: Enggak usah dipantunin. Warga Desa Palasah ini berhasil meraih keuntungan 1 hingga 1,5 miliar dari budidaya melon. Melonnya besar-besar.
1: Melonnya melon apa sih?
0: Melonnya melon Pak Muji.
1: Iya ada watermelon.
0: Watermelon kan semangka.
1: Ah ada melon.
0: Melon madu.
1: Koko.
0: Koko melon.
1: Melon. Mungkin dia jualan koko melon.
0: Enggak, melon beneran. Jadi rata-rata bobot melonnya ini 2 hingga 3 kilo. Dagingnya tebal, kandungan airnya juga tinggi. Mm-hmm. Jadi walaupun panas, ternyata tanaman melonnya tumbuh subur gitu. Justru bisa meningkatkan kualitas buah sekaligus produktivitas panen dibandingkan saat musim hujan. Bener-bener.
1: Tapi kalau musim panas terus panen buah, itu manis banget tau.
0: Iya, makanya tadi kata Pak Muji.
1: Nah, jadi kan si buah itu kan
0: menyerap air.
1: Buah itu kan bentuk cadangan makanan dari si pohon itu.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi karena panas. Cuaca panas, dia kan menyimpan cadangannya ke buahnya. Nah, benar-benar cadangan yang terbaik itu gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh iya iya iya. Keren ya.
1: Logikanya
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya logikanya ya. Ini kamu dari pelajaran atau
1: dari pelajaran. Jadi kan diajarin tuh kalau pohon, kalau buah itu kan bentuk dari cadangan makanan.
0: Oh iya, benar.
1: Ya kan jika karena panas, dia nutrisi-nutrisi dikumpulin dalam buah kan.
0: Kalau hujan?
1: Kalau hujan kan ibaratnya dia udah banyak ininya, banyak cairan. Maksudnya dia sebenarnya enggak butuh cadangan karena makanan dia setiap hari disediain si pohon nih sama air hujan kan.
0: Gitu.
1: Jadi dia enggak sepenuhnya nyimpen, paham enggak? Kayak gini tiap hari dapat makanan nih. Ya langsung dikonsumsi, langsung konsumsi gitu kan. Jadi enggak nyimpen ke kulkas dulu.
0: Oh iya. Oke.
1: Jadi kenapa kalau buah-buahan di musim kemarau kalau pas panen manis banget? Karena itu beneran nutrisi yang sebenarnya si pohon itu terbaik dia simpen.
0: Kalau hujan itu dia malah jadi sering busuk ya.
1: Iya karena udah dapat yang baik dia langsung serap, dia langsung konsumsi gitu.
0: Bagus kamu ya. Nah katanya harga jual melonnya ini
1: berapa harga melon sekarang?
0: Rp12.000 per kilo.
1: Wah kenapa aku beli di toko buah dimahalin ya?
0: Harusnya kamu kalau mau murah
1: ke Pak Muji ya.
0: Muji gitu. Nah melon hasilnya ini dipasarkan ke sejumlah daerah. Terus juga dipasok ke beberapa dapur MBG.
1: Pak Muji ganteng.
0: Muji BG MBG berarti.
1: Muji tuh Muji bertani melon. Gak masuk ya.
0: Gimana sih. Ya gitu ya ternyata
1: kita datengin aja Pak Muji gimana. Kan waktu itu kan kita pernah yang bahas anggur Brazil.
0: Iya.
1: Terus kita datengin kebun anggur Brazil di Majalengka.
0: Aturan kita juga datengin kebun melonnya ya.
1: Betul, kita langsung makan
0: melonnya. Kita potong langsung melon.
1: Wah, makan melon langsung bentuk buah bulat gitu kayaknya seru banget ya.
0: Enggak dong, harus dikupas.
1: Oh iya teh.
0: Masa kamu mau makan melon sama
1: kayak kuda nil dikasih makan. langsung di klop-klop. Tapi sayang banget kalau lihat Kudanil makan semangka, tau nggak?
0: Iya tahu.
1: Kayak sayang banget semangkanya ada yang kebuang.
0: Iya, terus kan nggak bisa ambil pakai tangan dia ya. Oke deh teman-teman, nanti kita siapin yang update-update lainnya, tetap di Cheers
1: Up. Cheers Up update.

terbaik kamu untuk memproduksi. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Majelis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu, istri Nabi, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat di siang hari dan malam hari, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga." Sahih Muslim.

0: Update up, Cirebons.
1: Update. Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: FM, teman Roy Kamiu.
1: Yo, balik lagi di Cheers Up, teman Pro 2.
0: Kita mau ngerti nih, teman Pro 2, buat kamu yang pengen dengerin siarannya Pro 2 FM ya, Cirebon, Pro 1, Pro 2, kamu bisa download aplikasi AR Digital.
1: Betul, bisa di-download di App Store maupun di Play Store.
0: Yes, betul
1: sekali. Dan kamu juga bisa kunjungi website rri.co.id.
0: Of course, karena di sana banyak artikel kita ya.
1: Betul, info terupdate dan pastinya no hoax hoax.
0: No hoax hoax.
1: No hoax hoax.
0: Karena kita anti hoax. Nah, ada kabar dari ini masih tentang hari ulang tahun Kota Cirebon.
1: Yang ke-599.
0: Betul, ada ajang Cimafest.
1: Cimafest, cinta?
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Cirebon dong.
1: Cirebon.
0: Marching Band.
1: Marching Band.
0: Festival. Nah ini benar ya. Jadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-599 Cirebon dan porsenitas ke-8 tahun 2026.
1: Ke-13.
0: Ke-8
1: lagi.
0: 8 di sininya dia.
1: X I I I.
0: X dia.
1: Apa? V.
0: Iya, V.
1: Kan harus persenitas ke-13.
0: Wah, kurang X berarti. Enggak juga ya harusnya. Apa sih?
1: Pokoknya biasanya
0: bacain doang ya ini ya.
1: Ya, dia dari mana sumbernya?
0: About.
1: Kita harus ini jelas.
0: Coba kita baca ya.
1: Ya.
0: Persenitas
1: ke-13 Cirebon.
0: Ke berapa? Berapa ya? Ke-13.
1: Iya, emang ke-13.
0: Kenapa VIII?
1: Berarti dia enggak
0: typo.
1: Enggak ini waktu pelajaran angka Romawi dia ke kantin.
0: Dia typo kali.
1: Tau enggak malam ini ada Charlie tau?
0: Iya.
1: Di balai kota.
0: Seru.
1: Iya kan?
0: Gimana sih nyanyinya lupa.
1: Ya ampun, kamu enggak tahu lagu-lagu Charlie satupun?
0: Tahu tapi lupa. Lang bacain dulu ya.
1: Ya udah, boleh. Cimafest, Cirebon Marching Band Festival. Karena when I was a young boy, my father took me to the city to see a marching band.
0: Jadi ada 15 tim marching band dari TK sampai SMP.
1: The Black Parade. Ya, oke. Ya, lanjut. Maaf ya bercanda terus.
0: Dari kota Cirebon, enggak cuma dari kota Cirebon aja, tapi Kabupaten Cirebon, Kuningan hingga Tasikmalaya.
1: Jauh juga.
0: Jauh, dan anak-anak ini yang TK coba bayangin kan.
1: Wah, wow, udah megang bass drum segede itu ya.
0: Dan antusiasme peserta masyarakat juga ini tinggi sekali. Festival Marching Band ini dinilai mampu menjadi sarana mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan minat terhadap minat anak-anak terhadap seni.
1: Seru. Ini dilombain tau.
0: Iya. Dan Cimafest ini bukan cuman cari pemenang lomba aja, tapi juga jadi ruang untuk menyalurkan kreativitas anak-anak.
1: Oke. Tapi kamu kalau ngomongin marching band, kamu ini ya pengen megang apa?
0: Aku mau jadi mayoret.
1: Wah, lempar-lempar tongkat kamu.
0: Iya.
1: Terus naik-naik ke drum.
0: Wah,
1: drumnya ditumpuk-tumpuk terus naik di atas joget-joget. Ada gitu atraksinya.
0: Iya sih.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Tapi kalau misalnya drum yang gak kuat menampung aku gimana?
1: Drumnya lebih kuat.
0: Atau mungkin ada atraksi yang aku loncat ke belakang gitu.
1: Iya, terus ditangkap.
0: Set. Ke belakang.
1: Iya, ditangkap dari bawah kan?
0: Iya. Tapi ternyata jarinya longgar.
1: Kamu kenapa selalu pesimis sama diri kamu sendiri?
0: Aku pesimis sama orang lain yang mau nangkap aku.

0: fansnya masing-masing.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Kalau bawa bass drum gitu mainnya kayak Shah Rukh Khan, aku mau.
1: Wih, Hamka Hamise
0: Cural Dum. Dan dia bawa itu kok dum dum dum.
1: Terus minta bacaan yang datang.
0: Ya enggak boleh main musik.
1: Mau abatin.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: malam ini.
1: Aku bergetar disentuh dia. Ada Bang Charlie
0: sama Bang Bedu ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi sekarang pasti macet sih dan sudah disiapkan rekayasa
1: lalu lintas.
0: Ya, jadi nih buat kamu yang mau ke
1: Siliwangi.
0: Ya di Siliwangi ya. Jadi ada beberapa rute yang harus diperhatikan.
1: Apa
0: jadi,
1: aja?
0: Jadi ini kalau kamu mau ke daerah sana,
1: mm-hmm,
0: menuju Jalan Suratno.
1: Betul.
0: Kamu tahu Jalan Suratno di
1: mana? Tahu. Toha belok kanan.
0: Nah, itu dibuka.
1: Mm-hmm.
0: Tapi menuju Jalan Kapten Damsurnya,
1: mm-hmm,
0: itu ditutup.
1: Oh, alah.
0: Betul. Itu kalau dari Jalan Muhammad Toha ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dari Jalan Veteran?
1: Dari Jalan Veteran.
0: Nah, itu lewat jalan menuju Jalan Kapten Damsurnya dibuka. Mm-hmm.
1: Dibuka.
0: Sementara menuju Jalan Suratnonya
1: ditutup.
0: Ditutup.
1: Oke. Okay.
0: Begitu ya. Silahkan selamat menonton Abang Chadali dan
1: yep,
0: Abang Bedu. Terus Abang siapa lagi ya hari ini?
1: Bang Denny.
0: Tapi ada pilihan buat kamu yang di rumah aja.
1: Betul.
0: Dan dengerin radio.
1: Betul.
0: Kamu bisa dengerin Bolkes.
1: Bolkes.
0: Yo,
1: Bola Kesang.
0: Bukan dong.
1: Oh bukan.
0: Gairah bola dalam suara.
1: Bolkes. Asai.
0: Yes, katanya ini malam ini bareng sama Denny bakal ngebahas tim yang pasti lolos dan pulang. Ayo, siapa yang pasti lolos dan pulang kira-kira?
1: Iya, iya, iya. Oh, nanti di jam 8 ya.
0: Di jam 8 nanti dibahas sama
1: Denny. Oke, terus juga di jam 7 akan ada MLC.
0: Yo,
1: ada siapa hari ini?
0: The Midlife Theory.
1: The Midlife Theory artinya?
0: Ya, The Midlife Theory band.
1: Oke deh. Kalau gitu teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin dan juga nemenin kita di Cheers Up hari ini.
0: Semoga hari kamu makin update.
1: Gina Aditya pamit.
0: Ketemu lagi di Cheers Up berikut.
1: Bye.
2: Udah lebih update kan hari ini?
3: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
2: Cheers. Darulah.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Oh, aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Oh, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
3: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
3: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah.
0: Sampai ya. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
3: Lo kok gua fit?
2: Elu dong.
3: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
3: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
3: Ada status yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Mendekati ya.
3: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
3: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
3: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
3: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
3: Okay. Tadinya nggak kenal.
0: Mm-hmm.
3: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
3: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
3: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
3: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya?
0: Sewa
3: lapangan.
0: Oh iya, tahu.
3: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
3: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
3: Cocokologi aja
0: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
3: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa, ini yang
3: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
3: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
3: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya. Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.

0: Kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
1: Okay.
0: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
1: Yes.
0: Yang masih sayang, yang masih
1: peduli.
0: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
1: Oh,
0: jadi utuh, okay. Tapi ya enggak lengkap aja gitu.
1: Okay.
0: Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
1: Oke, berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
0: betul.
1: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama, tapi kan kita betul. Tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
0: Betul.
1: Oke, wow.
0: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
1: Oke. Okay.
0: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
1: Wow.
0: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Ya, aduh. Kayak gitulah. Agak-agak ngena ya di hati ya.
0: Bener.
1: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
0: Betul.
1: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
0: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
1: Bener. Kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
0: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
1: Oh iya, benar sih. Benar sih. Benar sih.
0: Karena itu yang paling susah soalnya.
1: Yes.
0: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
1: Iya, benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
0: Gue.
1: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
0: Oh, dari biasa mantau TikTok.
1: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
0: Bapak-bapak TikTok.
1: Benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
0: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
0: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
1: Oke.
0: Okay. Nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh iya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
1: Oh oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
0: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
1: Yes.
0: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga.

0: Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
1: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
0: Ya, midlife-nya ya.
1: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran. Mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, utuh walau tak lengkap. Ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia utuh walau tak lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Test.

0: Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tahu kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru kita dengerin.
0: Ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya.
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian utuh walau tak lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Giliran.
1: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini, ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke nih momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah
0: bener.
1: Di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo,
0: kata lagi kan? Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
2: Meat lover.
0: Hai. Meat lover boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, In Deeps. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Okay. Nah, menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu. Target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Namanya omong. Tetap
0: udah hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar-benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya. Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Oke.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol.
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya.
0: Malam
1: Jumat. Daripada kena macet kan?
0: Nah. Bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music
3: Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau di hari Rabu malam, Denny bakal ditemenin sama Abah Noris di Bolkes. Halo, selamat malam Abah Noris.
1: Halo, malam. Assalamualaikum Mas Denny, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Abah Noris, gimana? Masih maraton?
1: Ya.
0: Masih maraton, ya. Piala dunianya?
1: Masih, tapi kebanyakan delay sekarang.
0: Oh iya? Nonton
1: delay-delaynya maksudnya.
0: Oh, rerun gitu?
1: Karena kemarin coba maraton tuh migrain kabur.
0: bener Pak.
1: Aduh, yaudah ini mah malam paksa tidur aja lah.
0: Karena kalau menurut Denny ya Bah, jadwalnya tuh gak enak banget.
1: Iya.
0: Menurut Denny, nanggung.
1: Buat orang kerja kan.
0: Bener. Nah, gitu. Pertandingan pertama biasanya di setiap harinya kan paling
1: sore jam 11, jam 2, jam 3, jam 5
0: ada juga jam 6 ada juga, yeah. Terus paling siang jam 11 itu tuh kayak 11. Kayak gimana nanggung gitu, jadi susah.
1: Saya sih suka berharapnya tuh nonton jam 5.
0: Iya. Yeah.
1: Habis sholat subuh nonton.
0: Benar.
1: Tapi habis sholat subuh kan enaknya
0: tidur.
1: Jadi nonton ya udah tidur gitu.
0: Bangun-bangun.
1: Ayo kalau kemarin sekolah.
0: Iya, gitu, benar. Nah, kalau Denny biasanya gini, Bah. Biasanya kayak sekarang nih, masuk malam gitu kan ya. Pulang itu berarti hari ini tuh kalau enggak salah enggak ada pertandingan yang sore. Sekarang mulai jam 2 kan ya. Nah, biasanya kalau ada pertandingan jam 11 tuh masih bisa nonton, tuh pulang tuh masih bisa kebagian babak kedua lah. Nah, itu nonton. Tadinya nonton pertama di TV kan, Bah. Udah kalau misalkan udah selesai pertandingan jam 11 atau jam 12-nya, pindah ke kamar, nyalain laptop. Kick off doang. Tidur biasa gitu. Tahu-tahu udah apa namanya? Full time aja.
1: Betul.
0: Gitu. Dan Bah ya, udah masuk match day kedua, Bah. Hampir beres semua match day kedua ya.
1: Ya, tinggal satu malam ini ya.
0: Iya, tinggal satu malam ini terus lanjut ke match day ketiga, dan udah banyak banget, Bah, yang dipastiin lolos ke 32 besar, Bah. Yang pertama ini ada Meksiko. Ini udah menang 2 kali ya, Bah ya. Ini terus ada Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia. Ini bahkan Prancis sama Norwegia ini kompak banget. Dua-duanya dapat 6 poin, Bah.
1: Betul.
0: Dan
1: Jerman juga 6 poin kan?
0: Iya, dua-duanya dapat 6. Oh iya.
1: Jerman juga.
0: Oh iya, yang 2 kali ya, 2 kali.
1: Jangan lupa di depan Anda
0: betul.
1: Ini fans Jerman.
0: Siap. Terus Argentina, Bah, ada juga yang baru lolos tadi pagi, Kolombia.
1: Betul.
0: Ini yang cukup bikin kita kaget ya, Kolombia baru di matchday kedua udah bisa dipastiin lolos ke babak selanjutnya. Tanggapan Abah gimana dengan hasil kelolosan tim yang ini, Bah?
1: Sebenarnya sih masih predictable ya ini tuh ya, masih sesuai dengan prediksi lah. Karena masih berapa? 7 atau 8 ya? 8 tim, 8 negara gitu ya. Yang bisa lolos itu. Dan memang ini sesuai prediksi. Kalaupun misalkan si Amerika ini agak mengejutkan, ya enggak salah karena memang dia tuan rumah kan. Bagaimana kan supporter kan lumayan gitu.
0: Betul.
1: Sebagai tuan rumah pasti punya kunci lah gitu kan, termasuk juga Meksiko gitu kan. Meksiko di match pertama tuh lawan South Africa ya?
0: South Africa.
1: Itu kan mainnya jelek banget.
0: Oh iya.
1: Mainnya jelek banget waktu match pembuka itu.
0: Yang 3 kartu merah itu kan.
1: Terus akhirnya kan ya berhasil membuktikan gitu bahwa Meksiko memang di kandang sendiri, main di negara sendiri bisa lolos gitu. Tapi yang yang menjadi catatan ini adalah menurut saya sih Kolombia.
0: Ya.
1: Kolombia. Kolombia tuh kan pemainnya yang boleh kalau bilang kita lihat yang terkenal gitu, yang hebat gitu kan. Kalau boleh di ini hanya
0: hitungan jari ya.
1: Luis Diaz kan.
0: Iya, betul.
1: Sama siapa tadi?
0: James Rodriguez.
1: James Rodriguez kayak mungkin sudah diambil.
0: Udah turun.
1: Ini gitu kan, tapi mampu gitu permainan kolektifnya lumayan sih. Itu plus dari kiper juga kan ada David Ospina, tapi memang di pemain yang baru tapi bisa berbicara malah lolos lebih dulu gitu.
0: Betul.
1: Ini patut di diwaspadai
0: iya. Gitu kan. Bisa jadi the next Maroko mungkin di 2026.
1: Bisa jadi karena setiap Piala Dunia kan selalu ada anu ya, selalu
0: Dark
1: ada apa kejutan.
0: Betul,
1: kejutan
0: betul, gitu betul.
1: Kan. Senegal dulu.
0: Senegal.
1: Kemudian Maroko.
0: Maroko kan, ya, sampai semifinal.
1: Betul. Tinggal nunggu apakah tahun ini tim dari Asia yang
0: nah.
1: bakal menjadikan Piala Dunia ini jadi kejutan.
0: Gitu. Betul. Ini berarti kan dari Asia belum ada yang memastikan diri lolos.
1: Belum.
0: Lolos ke babak ke 32 besar. Belum. Kira-kira siapa kabah yang bakal lolos duluan nih?
1: Jepang kayaknya.
0: Jepang.
1: Tapi Jepang terakhir sih.
0: Jepang terakhir tuh lawan.
1: Terakhirnya.
0: Belanda udah. Jepang, Belanda sama dia tuh grup apa ya? Jepang mana sih? Kelewat.
1: Paling hanya Jepang lah.
0: Swedia. Terakhir Swedia. Lawan Swedia, lumayan.
1: Lawan Swedia. Oke, lawan Swedia. Tapi kalau lawan Swedia kayaknya bisa menang lah lawan Swedia.
0: Bisa
1: sih.
0: Bisa menang.
1: Enggak apa-apa. Kalau misalkan draw juga menang ya, lolos.
0: Draw masih lolos. Draw masih lolos karena Swedianya sekarang poinnya 3.
1: Poinnya
0: Jepang 4.
1: Oke, iya ya. Jadi Swedia biar jadi runner up terbaik aja. Peringkat 3 terbaik.
0: Peringkat 3 gitu. Terbaik. Terus di South Korea ini kemungkinan juga besar dia laga selanjutnya bakal ngelawan South Korea ya. Afrika. Besok
1: Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan besok.
1: Menang lah itu.
0: Menang. Lolos. Berarti seenggaknya kita punya 2 wakil.
1: 2 lah.
0: Di 32 besar Asia. Dan bah ada satu lagi. Iran. Ini di grup G dia punya poin 2.
1: Itu jadi grup neraka kayaknya ya.
0: Betul.
1: Kayaknya belum ada yang pasti lolos itu ya.
0: Belum ada yang lolos.
1: Iya betul.
0: Mesir pertama 4 poin, Iran 2 poin, Belgia 2 poin, dan yang terakhir New Zealand.
1: Belgia tuh udah habis di
0: 2018 ya.
1: Iya, 2 pildun kemarin.
0: Iya.
1: Udah habis di situ.
0: Iya, betul.
1: Tinggal sisa-sisanya aja.
0: Betul. Bahkan kayaknya enggak ada pemain-pemain baru lagi ya, Bah ya.
1: Masih lama tapi ya udah berturun. Dulu bahkan ada Eden Hazard. Lukaku.
0: Betul. De Bruyne masih prime banget.
1: Masih bagus gitu kan. Ya. Jadi sekarang udah mulai bergeser.
0: Betul.
1: Tapi yang menariknya nih di Asia nih anomali banget di Qatar nih.
0: Betul. Ih rame Qatar. Itu rame di sosial media ini. Rame.
1: Son of FIFA katanya.
0: Iya, kan. Son of AFC. AFC.
1: Kalau iya. AFC ada lagi Bahrain.
0: Oh iya itu.
1: Katanya.
0: Itu ada salah satu bah yang Denny kesel banget yang Instagramnya namanya apa gitu. Ada orang itu ngeselin banget dia tiap apa namanya yang waktu kita lawan Bahrain itu kan dia ngecengin kita loh
1: ya, itu yang banget. Wasitnya Oman kalau nggak salah ya. Itu lumayan sih lumayan menjadi trigger ke timnas yang lainnya gitu
0: ya.
1: Bahwa Qatar kan sebuah di media sosial aibnya Asia katanya.
0: Oh, iya,
1: lolos iya. Tapi tahun kemarin lolos karena jalur tuan rumah.
0: Iya.
1: 4 tahun yang lalu
0: iya. Gitu.
1: Sekarang lolos lagi tapi kenyataannya seperti itu bahkan
0: iya.
1: Udah kalah pun main kasar kan.
0: Iya.
1: Ya memang enggak sebanding gitu.
0: Betul.
1: Beda sama tim-tim yang lain yang katakan Indonesia tapi progresnya tuh bagus gitu. Progresnya bagus. Padahal mereka juara Piala Asia kan?
0: Betul, juara Piala Asia.
1: Ya, entah bagaimana lah gitu. Kalau yang ini, kalau yang udah pasti enggak lolos nih. Siapa
0: aja? Udah pasti enggak lolos. Ini ada Haiti bah di grup C ini kalah 1-0 dari Skotlandia sama Brazil juga Haiti, kalah ya. 3-0. Terus ini bah yang paling gong menurut Denny ya. Turki bah.
1: Turki ya.
0: Udah pasti gagal lolos ke 32 besar setelah kalah lawan Australia 2-0 terus sama Paraguay 1-0. Terus ada Tunisia juga bah.
1: Tunisia.
0: Ini dibantai Swedia 5-1 dan Jepang 4-0. Ada Jordan juga Yordania. Ini kalah dari Austria 3-1 dan Aljazair 2-1. Terus terakhirnya ada Panama. Ini kalah sama Ghana 1-0 sama Kroasia 1-0. Bah, itu sementara yang udah dipastiin enggak lolos ke 32 besar.
1: Ya. Kalau Turki sih memang menurut saya enggak punya striker. Jelas, strikernya enggak ada.
0: Ya.
1: Terakhir
0: Burak. Enggak, udah lama banget ya Burak ya? Burak
1: akan syukur.
0: Akan syukur.
1: Lama banget.
0: Di tahun berapa?
1: Akan syukur. Lama banget itu.
0: Burak Yilmaz tuh masih main gak sih, Pak? Dipanggil gak ya dia?
1: Gak tahu tuh.
0: Kayaknya dipanggil deh.
1: Aduh, itu udah gak punya. Terakhir kan yang bagus ini yang diincar Arsenal. Kinan Yildiz
0: Juventus.
1: Iya, iya, iya. Itu lagi Kinan Yildiz itu lagi diincar sama Arsenal.
0: Iya, iya.
1: Ya, pulang lebih dulu kan. Betul. Terus Panama memang lolos belum saatnya lah memang di Piala Dunia sih gitu. Kalau di Amerika Selatan Amerikanya memang lumayan bisa lolos gitu. Tapi kalau udah ketemu dengan tim ini tim negara-negara besar ya Panama ya tetap Panama sama dengan Haiti gitu kan. Haiti juga kan di ibaratnya sama dirinya juga belum selesai dia tuh di negaranya kan ribut-ribut mulu gitu
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Pemberontakan lah apa gitu berharap ini jadi pemersatu ya
0: susah juga.
1: Kan susah.
0: Bahkan tadi sempat dengar kalau nggak salah si pelatihnya ini dia tuh nggak pernah melatih tim Haiti langsung di negaranya bah.
1: Oh gitu.
0: Iya dia cuma mungkin via komunikasi lewat jarak jauh
1: Zoom
0: sama
1: gitu ya?
0: Mungkin terus terus apa namanya ketemuan di luar dia gak berani masuk ke negara Haitinya
1: jadi karena kalau lagi latihan juga di negara luar
0: gitu
1: saking berbahayanya situasinya
0: betul sama kayak yang kemarin Iran itu loh Iran juga dapat diskriminasi yang lumayan
1: ya pas visanya tidak diterima di Amerika ya
0: betul
1: jadi dia tuh nginepnya di Meksiko katanya.
0: Bener, bolak-balik main di Amerika,
1: lumayan.
0: Beres main langsung
1: pulang
0: lagi.
1: Iya gitu ya.
0: Terus bah, bakal ada kejutan lagi kah bah menurut abah di match day terakhir nanti bah? Karena masih banyak nih laga-laga seru termasuk nanti malam, besok pagi ada Skotlandia versus Brazil. Bah ini kalau dilihat di grupnya Brazil itu masih 4 poin peringkat pertama. Ini Skotlandia di 3 posisi ketiga dengan 3 poin. Pasti dua-duanya bakal main ngotot gitu ya, Pak ya.
1: Yang menarik sih ini, Mas.
0: Swiss Kanada.
1: Itu nilainya sama 4.
0: Swiss Kanada.
1: Wow. Jadi ya walaupun draw juga, bisa lolos gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi yang bawahnya ini lumayan mengintai nih Swiss Kanada nih.
0: Iya ya.
1: Karena udah poin satu kan Bosnia sama Qatar.
0: Betul.
1: Kalau mereka salah satu yang menang bisa kebalik nih salah satu dari itu gitu.
0: Iya,
1: selisih gol aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Rame terus timnya juga bagus kan Kanada dengan Swiss. Ini kan.
0: Betul.
1: Lumayan bagus. Apalagi Kanada main di kandang kan ibaratnya di negaranya gitu. Sama apa berarti? Skotland Brazil lumayan nih.
0: Lumayan.
1: Brazil harus ngotot.
0: Skotland ngotot, Brazil ngotot, Pak.
1: Iya, kalau Skotlandnya menang udah otomatis lolos. 6 poin kan.
0: Betul.
1: Nah, ini Maroko udah di tangan nih kayaknya.
0: Iya, udah di tangan lah tinggal lawan Haiti. Haiti udah gak ada apa-apa. Mungkin bisa jadi malah sebaliknya karena udah nothing tulus gak ada yang lagi di harapin dari Haiti, mungkin nanti bisa ngasih permainan yang lepas.
1: Iya, bisa
0: siapa
1: jadi.
0: Siapa tahu
1: bisa
0: ngasih
1: jadi. Beberapa pemain kunci minimal disimpan dulu lah gitu.
0: Benar. Ya
1: Hakimi taruh babak kedua gimana ya. Yang Brazil Scotland nih lumayan menarik nih.
0: Betul. Terus mungkin yang patut ditunggu lagi pertandingan South Korea.
1: Afrika. Sama Korea ya?
0: Iya. Ini bakal main besok teman Pro 2 ya. Jam 8 pagi teman Pro 2 ya.
1: Iya betul. Ini Koreanya kalau kalah udah pasti enggak lolos nih.
0: Betul. Ini iya. Iya bener, bisa naik dia.
1: Paling
0: Afrikanya
1: 3 terbaik kalaupun lolos di sini.
0: Betul.
1: Karena dia udah poin 3 kan. 3 terbaik paling yang bisa lolos. Afrikanya kan udah poin 1 gitu. Menarik nih kalau Korea ya. Mudah-mudahan sih Korea dan Jepang lah, tapi
0: ayolah, bisa lah.
1: Terus kedepannya bisa bisa melaju gitu.
0: Betul. Hmm. Dan ini bah kalau dilihat dari apa yang tim yang udah lolos, udah masuk ke apa sih namanya? Apa sih bah namanya?
1: Knockout.
0: Knockout udah ada bagan knockout. Udah bagannya, udah ada bagannya bah. Tadi tuh dilihat.
1: Oh, udah ada bagannya sekarang ya?
0: Udah ada bagannya bah. Coba kita lihat ini. Masih belum ada ininya sih, belum ada lawannya, tapi udah masuk ke bagan ya Jerman.
1: Kanan kirinya nih.
0: Iya,
1: coba
0: iya,
1: kanan
0: iya.
1: Kirinya yang diunggulkan.
0: Coba ya kita ya lihat
1: yang kanan kirinya ya. Brazil kanan apa kiri nih?
0: Sebentar, Pak. Tadi itu cuma lihat di Google. Sebentar, Pak, mana ya? Coba 32 besar. Set. Nah, lanjutkan baca ini. Jerman di kiri, Jerman kiri, Meksiko di kiri, terus di kanan ada Amerika Serikat, baru Amerika Serikat deh, baru Amerika Serikat di kanan, karena mungkin
1: oh ya udah pasti itu berarti udah pasti aja kayak Brazil kan masih bisa kegeser tuh.
0: Betul, terus si Prancis sama tadi siapa lagi bah, Norwegia. Argentina.
1: Norwegia
0: di grup I kalau gak salah dia kan poinnya sama tuh masih belum tahu si runner up
1: mungkin nggak ya runner
0: up
1: atau peringkat pertama
0: ya jadi belum masuk bagan jadi yang baru masuk bagan ini baru 3 Jerman Meksiko di kiri tadi Amerika Serikat di kanan dan sisanya masih belum ini cukup menarik Jerman sama Meksiko di kiri mungkin ya Jerman sih ya.
1: Ketemu di mana bakal kalau ini?
0: Bakal ketemu di
1: Jermannya di atas, Meksiko di bawah.
0: Jerman di atas, Meksiko di bawah.
1: Oh gitu.
0: Bakal ketemu di kayaknya 16 besar deh. Enggak. Enggak di semifinal. Di 8 besar bisa waduh, ketemu.
1: 8 besar ya? Kalau mampu sampai 8 besar itu.
0: Bener,
1: Meksikonya ya.
0: Meksiko. Tapi kan tetap.
1: Kalau Jerman kemarin saya lihat mentok-mentoknya Jerman Kai Havertz masih ada Dani Undap gitu kan. Undap sampai ngegolin jadi di menit 90 sekian kan dia menang kemarin itu Dani Undap. Jadi alhamdulillah masih kalau Jerman masih bisa killing the game gitu.
0: Yeah.
1: Ya, walaupun mentok banget kan kemarin tuh lihat permainannya tuh. Undap 2 gol gitu kan. Jadi agak sedikit optimis nih kalau sekarang ngelihat permainan Jerman sekarang nih, agak sedikit optimis. Jadi kalau Norway jagoan saya kan Portugal, Norway ibaratnya yang bakal melaju jauh tuh Portugal, Norway, Jepang kan. Norwegia masih kalau belakang itu masih bisa diacak-acak
0: gitu ya.
1: Betul. Tapi kalau udah ke depan kayak optimis banget setiap kali set piece tuh aduh kayaknya 50% ada Haaland sorlot kan.
0: Betul,
1: tinggi-tinggi
0: gitu kan, banget
1: twin tower gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi optimis lah bisa ngegolin beberapa kali aja kan enggak ini. Peluangnya banyak gitu. Tapi kalau lihat belakangnya aduh hancur-hancuran banget. Kalau saya lihat juga kalau misalkan di beberapa tim itu memang sekarang tuh yang pertahanannya kuat, rapi dan disiplin itu yang bisa menguasai permainan. Justru
0: betul.
1: Playmaker tuh kurang sekarang. Hanya 1-2 yang memang bisa ini. Terus kemudian ya transisi itu, transisi antara dari menyerang ke bertahan ke menyerang. Kejadian waktu kemarin Meksiko lawan
0: yang
1: Cape Verde ya?
0: Bukan, Mbak. Beda
1: Meksiko iya, lawan
0: Meksiko sebentar bah Meksiko Ceko bukan
1: pakai yang kemarin 2-2
0: sebenarnya bah ya kita nah, cari itu. Ya South Korea yang pertandingan pertama bukan
1: yang kemarin
0: Meksiko
1: kedua kalau nggak salah
0: kedua Meksiko lawan Korea
1: Meksiko sorry bukan Meksiko Muslera atau apa Uruguay sama Cape Verde kan.
0: Iya.
1: Itu kan kelihatan yang gol keduanya yang kayak sedikit blunder. Si Muslera yang naik kemudian dikena tip dari pemain Cape Verde. Kan kelihatan banget tuh Uruguay. Transisinya kurang, bisa kepotong bolanya. Diambil Terlalu dua-dua gitu kan. Ini Cap Verde juga hati-hati.
0: Ini gokil sih, Pak.
1: Negara dengan cuman 500 ribu orang gitu kan. Bahkan katanya itu 500 ribunya warga negaranya itu kurang lebih 1 juta. Tapi 500 ribu itu ada di luar negeri. Diaspora.
0: Iya.
1: Dan diaspora, jumlah diasporanya lebih banyak daripada yang tinggal di negaranya. Fozinha itu kan. Jadi mereka itu jajahan Portugal. Mm-hmm. Jadi pemainnya itu kalau bikin liga amatir itu pasti proyeksinya ke Portugal semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Diambil sama klub Portugal. Jadi ya yang matengnya ya di Portugal
0: gitu. Iya, kalau enggak ya bisa milih langsung timnas Portugal
1: bakal gitu ya. Iya, gitu kan. Mereka ke asah di Liga Portugal sekarang bagus banget sekarang gitu kan.
0: Ini
1: bisa jadi lolos sih kayaknya sih nih sebagai runner up apa peringkat 3 terbaik bisa jadi.
0: Nih. Udah punya 2 poin dan nanti di pertandingan terakhir lawan Arab Saudi berarti ya, Pak ya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Ya,
1: kayaknya sih bisa kalau Arab Saudi menang nih. Arab Saudi. Apa yang bisa ngalahin Arab Saudi kok Indonesia kok. Jelas Indonesia. Dua kali kan?
0: Enggak, imbang, Mbak.
1: Oh, yang pertama imbang.
0: Di,
1: main di sana kan?
0: Main iya, di Saudi imbang.
1: Main di sana.
0: Iya. Pertandingan 2 menang 2-0 sini.
1: Kan. Jelas Indonesia.
0: Makanya kemarin pas Saudi Arab lawan Spanyol, itu kayak ngerasa harus Indonesia nih yang main lawan Spanyol.
1: Tuh. Jadi setelah ngelihat tim Qatar seperti ini banyak anabel-anabel di luar gitu ya kan, analisa-analisa gembel. Yang ini gembel gitu katanya seharusnya ini Indonesia yang masuk karena sudah kelihatan nih kecurangan dari babak awal. Qatar itu sebagai tim yang playoff tapi kok dipilih jadi tuan rumah.
0: Oh iya betul.
1: Termasuk juga Arab Saudi. Kata, kok bisa? Harusnya kan di tempat netral. Dan sebagainya. Bahkan ada lagi analisanya, harusnya Piala Dunia itu bukan soal menang dan kalah di kualifikasi, tapi lihat pembinaan di udah
0: repot banget.
1: Gimana pokoknya yang Indonesia trennya positif itu dijadikan isu.
0: Oh,
1: Indonesia tuh bagus banget tuh naik terus. Walaupun diaspora apa segala macam naturalisasi toh negara lain juga naturalisasi, Prancis juga banyak gitu kan. Banyak itu mah wajar lah di sepak bola. Tapi peningkatannya cukup progresif gitu. Indonesia tuh harusnya itu jadi koefisien sendiri katanya. Saya sih setuju aja gitu.
0: Iya, setuju aja. Cuma terlalu mengada-ngada sih, Pak. Terlalu mengada-ngada.
1: Iya, betul. Ya, sekelas FIFA AFC aja kita belum bisa ngapa-ngapain kan? Apalagi mengaruhi FIFA gitu kan.
0: Nah, ini bahkan Mbak kemarin tuh yang pas Iran yang desas-desusnya katanya nggak bisa lewat nggak bisa main di World Cup pun itu juga sempat mencuat tuh kan nama Indonesia. Apakah Indonesia yang bakal ngegantiin Iran itu. Kayak gimana lihat dari mananya kan
1: itu harapan-harapan netizen Indonesia gitu tapi ya satu hal yang tidak mungkin sih karena bagaimanapun juga kan netizen Indonesia kan lumayan powernya tuh, powernya di media sosial tuh kan. Dan sekarang ini kan FIFA kan sangat engage banget sama hal-hal yang seperti itu. Beberapa stadion ditutup kan, kayak Levi's Stadium, tutup Levi's, Gillette Stadium, MetLife Stadium semuanya. Bahkan headset yang dipakai mereka pun, ditutupin semua. Mereka tuh sangat engage banget sama hal ini. Jadi ketika ada satu hal yang bisa ngerusak engagementnya, ayo cepet sapuin. Gitu. Nah, Indonesia kan posisinya kuat nih. SJW dulu, army-armynya nih, timnas army-nya kuat banget gitu. Makanya bisa aja berubah. Oke yaudah ini mah pakainya memo Indonesia masuk, kira-kira nggak masuk. Toh kemarin juga kan ingat waktu Piala Dunia U17.

0: Uruguay, Portugal kalau nggak salah. Jadi dua di Amerika, dua di Eropa.
1: Buset.
0: Ya, ya kan?
1: Maroko, Portugal, Spain. Ini tuh buat apa namanya? Oh, tiga si apa namanya? Eropa. Yang apa namanya? Tuan rumahnya.
0: Oh, tuan rumahnya.
1: Tuan rumahnya yang aslinya tiga. Cuma buat apa sih?
0: Ulang tahun kan?
1: Iya, Uruguay,
0: satu abad kalau enggak salah.
1: Betul.
0: Satu abad Paraguay, piala dunia di Uruguay.
1: Ah, ya. Di tiga negara, Uruguay, Argentina, Paraguay.
0: Betul situ. Itu pembukaan awal berarti ya?
1: Mungkin.
0: 6
1: mungkin.
0: Berarti ya?
1: 6. Totalnya 6. Ini berarti lumayan juga ya.
0: Tapi apa namanya? Konspirasinya ya, teori konspirasi yang berkembang nih. Kan setiap tuan rumah setiap 4 tahun itu kan berpindah setelah Afrika setelah mana namanya?
1: Qatar,
0: Amerika. Itu biasanya tuh Eropa. Itu biasanya tuh Amerika tuh Eropa, habis Eropa tuh Afrika, habis Afrika tuh Eropa, terus baru Asia. Putarnya kan gitu. Amerika, Afrika, Eropa, Asia. Nah, cocokologinya ini 2034 itu sudah disetting buat ke Arab Saudi.
1: Lah,
0: Arab Saudi katanya. Jadi Amerika sama Afrika ini dijadiin satu tuan rumah 2030. Eropa sama Afrika, Eropa sama Afrika itu di situ katanya sih gitu. Karena kan kampanye Arab Saudi itu kan udah mulai 2030 the new Saudi Arabia.
1: Udah pakai minyak lagi pemasukannya ya, gitu sih.
0: Udah mulai lebih ke pariwisata
1: ya,
0: dan
1: betul.
0: Sebagainya. Ya, ya. Ke apa namanya? Kampanye-kampanye di jalanan juga.
1: Iya, iya.
0: Arab Saudi 2030 lah pokoknya gitu. Nah, 2034 tuh katanya udah siap-siap buat Piala Dunia lagi.
1: Tunggal berarti, Pak, bisa jadi.
0: Arab Saudi bisa tunggal. Ngapain dua katanya. itu cocokologinya gitu.
1: Iya, iya, iya. Nah, Bah, kalau pertanyaannya jadi gini, Bah. Kapan Indonesia bisa jadi tuan rumah nih, Bah?
0: Kalau tuan rumahnya join city mah bisa.
1: Bisa.
0: Join country ya.
1: Iya.
0: Katakan Singapura,
1: Malaysia,
0: Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia misalkan. Iya, iya. Empat negara lah untuk di Asia gitu. Bisa Indonesia, bisa banget Indonesia. Stadion-stadion udah banyak yang bagus kan, kayak JIS juga udah bagus kan, GBK juga bagus, tapi mungkin salah satu tuh antara mungkin GBK sih yang dipakai. Batakan
1: aja ya, lumayan.
0: Terus Sriwijaya juga kalau diurus mah itu lumayan gede karena sekarang Sriwijaya FC-nya di Liga 2 jadi enggak keurus kan. Ya. Sama
1: Bima.
0: Ah, Bima ya. Bima buat tim Iran lah, enggak apa-apa. Bima buat tim Iran sini. Buat tim Iran nanti sini. Banyak kayak di Maguwoharjo juga udah bagus.
1: Maguwoharjo ya,
0: sama apa tuh yang di Surabaya?
1: Solo. Surabaya itu enggak
0: Bung Tomo.
1: Ya.
0: Bung Tomo Solo juga udah bagus.
1: Ya.
0: Banyak sebenarnya udah bagus-bagus. Nah, tinggal mau enggaknya nih Indonesia ini.
1: Paling memungkinkannya itu join country ya, Pak.
0: Join country ya. Kalau sendiri mah susah.
1: Soalnya berapa 16 kan, Bah, kalau enggak salah ya, 16 kota kalau enggak salah kan di grup di Piala Dunia kali ini 16 kota
0: berarti 16 stadion.
1: 16 stadion kan. Kita kalau mungkin buat nyiapin 16 stadion itu masih berat banget.
0: Berat karena kalau bukan cuma 16 ya kan, akomodasinya pun itu masalahnya. Akomodasi juga. Akomodasi bukan hanya untuk pemain yang tim yang bertanding, penonton yang datang.
1: Benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Penonton yang datang satu kota, katakan Cirebon, katakan Stadion Bima, ya satu hotel semua Cirebon kurang ada berapa hotel? 80 hotel kurang semua gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu udah enggak akan bisa. Jadi tetap harus join sih kalau itu mah join country gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan sih bisa lah ke situ.
1: 2000 berarti kemungkinannya 2040 mungkin ya.
0: 2036
1: kayak kedekatan
0: terhadap. Ya 40 ke atas lah. 40. Mungkin setelah Indonesia emas 2045 mungkin. Setelah Indonesia emas.
1: Betul. Iya benar. Kan generasi udah emas tuh, Pak, kan.
0: Ya,
1: sepak bola yang keren juga.
0: Jadi apa namanya, lewat tuan rumah jadi peserta Piala Dunia.
1: Iya, jalur tuan rumah. Oke deh, semoga nanti Indonesia beneran bisa lolos ya, Bah, di edisi 2000.

0: 2030.
1: 2000. Udah, nanti aja lah. Tapi 2030 mudah-mudahan lah.
0: Iya, bisa lah, bisa lah. Bisa, Bang. Seenggaknya kita udah punya pengalaman main di kualifikasi, udah bagus. Mungkin tinggal ya itu di apa namanya? Akhir-akhirnya aja mungkin yang belum bisa
1: peringkat juga udah naik kan. Kemarin lawan Oman juga bagus banget.
0: Benar, ini gitu kan. keren.
1: Masalahnya 2030 pemain-pemain yang sekarang itu udah berarti 2000, plus 4 tahun.
0: 4 tahun lumayan.
1: Jadi kayak udah 8, udah 30 sekian. Kayak gitu, gitu kan. Jadi PR-nya itu nemu nggak di pemain-pemain ini gitu.
0: Iya.
1: Di regenerasi dari bawahnya harus benar-benar ini. Betul. Tapi sekarang katanya udah mulai
0: udah nyari lagi. Udah nyari lagi.
1: Di Belanda tuh yang muda-muda udah mulai pada diambilin.
0: Sama lagi. Ini bah, yang banyak tuh sekarang Australia.
1: Oh, dari Australia.
0: Iya, dari Australia yang banyak ngambilnya.
1: Memang gitu. Betul sih banyak sih diaspora di Australia itu banyak.
0: Nah, ngomongin umur bah, Ronaldo 41 tahun udah 2 gol.
1: Wah, ngeri itu. The man, kalau dulu kita nonton tuh The Six Million Dollar Man.
0: Oh iya, iya.
1: Yang dioperasi habis 6 juta. Kalau ini The Six World Cup
0: Man.
1: Man.
0: Gokil.
1: Dari 6 Piala Dunia
0: masukin semua.
1: Golin semua. Sorry to say the God Messi. Kamu miss ya di 2010.
0: 2010 dia enggak masukin ya?
1: 7 match 0 gol.
0: Oh.
1: Malah Ronaldo 1-1 1-1 4-1. Ya 1-1-1 dia.
0: Oh, yang 1-1
1: yang gede, yang gede tuh 4 tuh di 2006, 2010. Berarti 2014. Yang 2014 itu 4 gol dia. Tapi emang gak juara.
0: Iya.
1: Messi menangnya dia juara.
0: Dia juara itu. Tapi
1: kalau saya sih memang
0: Ronaldo berarti.
1: Saya Ronaldo.
0: Oh iya.
1: Saya tim Ronaldo.
0: Iya.
1: Aduh. Bahaya.
0: Perdebatan panas banget.
1: Bahaya.
0: Perdebatan panas banget. Siapa God di dunia ini ya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Abah Noris, kita ketemu lagi besok. Besok lagi. Minggu depan ya.
1: Rabu depan, oke. Okay.
0: Rabu depan kita bakal ngomongin pasti nanti udah banyak banget yang udah
1: masuk knockout ya.
0: Betul, kita udah tahu tuh baganya siapa lawan
1: nanti
0: siapa.
1: Nanti catatan kita review nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Di minggu depan.
1: Saya tuh udah mau potong rambut nih. Ada challenge sih. Saya
0: boleh
1: mau potong rambut nih.
0: Boleh.
1: Botak pun boleh nih.
0: Boleh. Apa?
1: Silakan challenge-nya, mau saya kasih challenge. Challenge-nya apa?
0: Apa ya?
1: Saya accept enggak nih?
0: Taruh. Gini deh. Jerman kan udah lolos. Yakinnya Jerman bakal sampai mana? Final kah? Apa?
1: Aduh, minggu depan aja deh. Lihat bagan dulu. Lihat bagan dulu.
0: Oke, okay, habis itu nanti Denny siapin deh apa
1: challenge-nya
0: namanya?
1: Ya?
0: Challenge-nya. Okay, sama Denny juga. Okay. Denny sebenarnya dari dulu bah suka banget Spanyol. Karena dulu meskipun suka Chelsea, tapi Denny suka permainannya Barcelona Tiki Taka.
1: Okay.
0: Dan itu kan kebawa kan ke timnas Spanyol kan. Nah, itu suka tuh Spanyol dan di Piala Dunia tahun ini tuh kayak mau ngejagoin Spanyol tuh kayak gimana gitu. Tapi tapi tetap hati mah kayaknya Spanyol masih suka nih Spanyol gitu. Nah, Denny juga bakal ngejagoin Spanyol gitu maksudnya.
1: Okay.
0: Nanti
1: sampai sejauh mana ya?
0: Iya, sampai sejauh mana Spanyol. Okay. Kalau enggak gini, tinggi-tinggian aja.
1: Oh, jauh-jauhan.
0: Oke. Jauh-jauhan.
1: Ya udah deal lah.
0: Deal. Spanyol Jerman. Oke.
1: Siap.
0: Oke, teman Prodo, kita udahan dulu ya ballcase-nya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi minggu depan teman Pro 2 dengan challenge yang kita udah siapin ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Cirebon. Kalau gitu terima kasih Abah Noris udah ngobrol-ngobrol.
1: Siap, sama-sama.
0: Bareng Neni ya. Betul, kita ngobrol lagi di minggu depan. Betul, Mbak Abah Noris juga ya. Dan teman Pro 2 udahan dulu podcast-nya ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini Denny masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Teman terbaik kamu, Rudua.
4: It's shaking time.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ibu, kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi nungguin harga resmi dari GTA 6, teman Pro 2, yang bakal rilis di November nanti, teman Pro 2 ya. Ini akhirnya muncul ya resminya si harganya, teman Pro 2 ya. Ini Rockstar Games akhirnya mengungkap harga resmi Grand Theft Auto 6 ya, atau GTA 6. Ini game yang paling ditunggu tahun ini ya. Bahkan ya, saking ditunggunya, ini para developer game tidak ada yang berani merilis game mereka di tahun ini, khususnya di akhir tahun, teman Pro 2 ya. Ini GTA 6 ini bakal dibanderol mulai dari $79.99 Amerika, teman Pro 2, atau sekitar 1,3 juta rupiah, teman Pro 2, untuk edisi standar. Nah, sementara Ultimate Edition ini $99.99, teman Pro 2 ya. Dan bakal menghadirkan sejumlah konten eksklusif tambahan di Ultimate Edition. Pre-order GTA 6 ini dijadwalkan dibuka di tanggal besok, teman Pro 2, 25 Juni 2026, sebelum resmi meluncur di tanggal 19 November 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series S, X. Dengan harga tersebut, GTA 6 menjadi salah satu game AAA termahal saat peluncuran, sekaligus menandai tren kenaikan harga game generasi terbaru yang sebelumnya berada di kisaran $69.99, teman Pro 2. Ini bersamaan dengan pengumuman ini, Rockstar juga merilis first look resmi dua karakter GTA, karakter utama ya GTA 6, Jason Duval dan Lucia Caminos, lewat artwork screenshot serta materi promosi terbaru. Pengembang memperlihatkan lebih dekat hubungan dan perjalanan duo protagonis yang bakal menjadi fokus cerita, teman Pro 2. Jason digambarkan sebagai mantan tentara yang tersesat ke dunia kriminal, sedangkan Lucia adalah mantan narapidana yang berusaha memulai hidup baru setelah bebas dari penjara ya. Keduanya bakal menjalani petualangan di Leonida, negara bagian fiktif yang terinspirasi dari Florida, dengan Vice City kembali menjadi latar utama permainan GTA 6 ini, teman Pro 2 ya. Gimana, udah mulai nabung kah, teman Pro 2? Karena harganya lumayan mahal, teman Pro 2 ya. 1,3 juta rupiah ini untuk yang standarnya, teman Pro 2 ya. Ya kalau ini nanti beli agak lamaan aja biar agak murah, teman Pro 2 ya. Sementara nonton dulu di YouTube lah. Nah, teman Pro 2, terakhir kalau ngomongin game gitu ya, terakhir kamu main game apa sih, teman Pro 2, yang benar-benar sampai akhirnya kamu tamatin gitu, teman Pro 2? Kalau Denny, game terakhir yang ditamatin adalah Red Dead Redemption, teman Pro 2, RDR2 ya. Itu sama pengembangnya, developernya juga Rockstar, teman Pro 2. Itu keren banget sih itu game ya. Denny, kenapa bisa akhirnya sampai tamat? Karena emang secandu itu gamenya, teman Pro 2. Story-nya bagus, grafisnya bagus, mekaniknya bagus, teman Pro 2. Pokoknya bagus semuanya deh. Buat kamu mungkin yang belum main Red Dead Redemption 2, harus main. Ya, harus main pokoknya. Itu bagus. Cantik banget pemandangannya, teman Pro 2. Beneran, beneran. Naik kudanya nih. Naik kudanya kayak beneran naik kuda. Terus si kudanya tuh kayak kayak kuda beneran gitu. Gak cuma game doang dia bisa puff gitu ya. Terus kita nanti kita bisa bonding gak sama kudanya? Kalau mau bonding, dielus-elus, kita bersihin, kita mandiin. Nah, kalau males mandiin, bisa tuh kamu bawa ke sungai gitu ya. Terus nyebrang di sungai, nah nanti jadi bersih, teman Pro 2 ya. Nah, apa game terakhir yang kamu tamatin, teman Pro 2? Boleh share ke Denny di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau bisa DM aja di Instagram di @rriPro2Cirebon.

0: Gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
0: Ngerti Bola!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu. Dan Rockstar baru aja resmi ngeluarin harga ya dari GTA 6, teman Pro 2, yang bakal dirilis di tanggal 19 November nanti. Teman Pro 2, gimana, udah nyiapin uangnya belum buat beli game yang developmentnya ini dari tahun 2013? Berarti udah lebih dari 10 tahun, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, Deni juga lagi nanya ke kamu ya, game apa yang terakhir kali kamu tamatin? Kamu boleh jawab di WhatsApp ya, di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin ya teman Pro 2 dari jam 8 tadi. Udah ngobrol-ngobrol juga barengan Abah Noris, teman Pro 2 ya, soal Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Dan Denny juga mau ngingetin ke kamu ya, kalau misalkan nanti di jam 2 bakal ada pertandingan sepak bola yang langsung disiarkan di Pro 1. Jadi pastiin kamu tetap dengerin Pro 1 ya. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, gak sempet nonton di TV, kamu bisa dengerin di Pro 1 Cirebon teman Pro 2 ya. Kalau gitu Deninya pamit dulu teman Pro 2. Besok ketemu lagi ya. Deni bakal siaran dari jam 12 siang teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune. Kalau gitu Deni pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Bapak Ibu sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan

0: Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang agar ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
2: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Majan Groho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya, pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

peraturan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas itu. Namun kemudian salah satu rebutan Golden Boots ya, sepatu striker dari Kanada dengan meraih gol kemarin ketik. Kemudian tiga ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di oleh tim Qatar. Oh sorry, dua kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih cut dari dua tim lawan Kanada sebagai tuan rumah dan tentu saja rumah menginginkan agar bisa melanjutkan. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan untuk Swiss dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, pemerah dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket menuju ke babak 32 besar, apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4 dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4, sementara Kanada kalah ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat tentang masalah bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: ketentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Brigantara dan Tomo Hakim
2: membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss. Tahun ini ada penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung besar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
1: Kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi,

0: periode 20 Juni hingga 15 Agustus serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
1: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
0: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya, belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke seli-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjadi.

0: negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh fondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran 26,34 triliun rupiah. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, sejauh mana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Bang Komeri Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi,
2: Pak. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
3: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama perilakunya, itu memanfaatkan momentum ya. Yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu, karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek juga akhir tahun baru memasuki bulan Januari, dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan belum.

0: politik ya di kuartal 1 baru terasa di bulan Maret ya, dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2. Tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3%, sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha, ombaknya baru terasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya. Dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan, sehingga ongkos produksi mereka meningkat. Dan tadi saya sampaikan 5,7%, tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat, mereka juga pikir-pikir, karena ketika mereka naikkan ya mungkin jumlahnya akan anjlok juga ya. Jadi mereka masih ingin menahan harganya, cuma ketika mereka tahan harganya berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik ya, suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan karena menjatuhkan harga gas ya, setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak import ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi ya pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini untuk tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah, ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4 nya itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang, yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun, nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage ya, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya, yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all, untuk stimulus di semester kedua ini 3 triliun dan itu dibagi menjadi tiga tiga bagian ya, atau tiga tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04%, 2,04 triliun maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam, dan yeah. yang dulu nih gitu kan, kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja yang ditanya kan, aduh sudah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja lah, mereka gimana cara untuk apa
1: punya pengalaman kalau tidak bekerja
0: ya,
1: begitu ya,
0: punya pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke apa tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan apa tenaga kerja magang tanpa bayar ya, mereka bisa bayar juga untuk yeah. dari itu, tapi sebenarnya yang bayarnya itu pemerintah ya dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik, angka ongkos energi yang meningkat, depresiasi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
1: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Itu sejauh mana, Pak Fitra?
0: Iya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai ya. 5,61% lagi. Ya. Tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2 sampai 5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa ya. Menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target asumsi makro di APBN itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
1: Ya.
0: Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi itu sebenarnya suatu pencapaian ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain ya, seperti disampaikan Pak Purwaya ya, itu bisa mencapai 6% tahun ya. Ini. Tapi cuma masalahnya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain, ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya, itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau sinyal tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Oke, nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Yang pemerintah juga melihat bahwa ya, yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya, tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya di level dagang rupiah itu 16.900 ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Mitra, ini kan stimulus Komisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Fitra.
0: Ya, itu makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Oh, itu yang untuk menjaga itu sebagai bumper begitu ya.
0: Itu 18,04 triliun, karena sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ombaknya itu baru terasa di pengusaha di dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini, karena di kuartal 1 meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, membran sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah karena takutnya demandnya nggak akan bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Kan, jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja. Ya. Makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencoba itu bagaimana ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya, kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Nah, kan karena beberapa kasus juga dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya. Ya, tapi di sisi yang lain, pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Fitra, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Fitra? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
0: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya. Mungkin kalau kita lihat dari sini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus itu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, sampai desil 4 ya. Terutama anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga yang 500M ini tadi intervensinya, supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah, maka mereka turun kelas menjadi sparing middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu tidak tingkat tambahan pada nilai kelas. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bonus memang, yeah. Tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yeah. Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class tidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Baik.
1: Selamat pagi, Pak Fitra.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan tuan rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik Kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: penentuan tersaji di grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini mati timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: pemerintah nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya, yeah. 6,26 itu ini kan untuk dua program ya, yeah. Yang satu adalah untuk program magang dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya, untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenagakerjaan, jam sostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom ya, sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain lah, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi dan lain sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan,
1: yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk jam sostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa,
1: yeah.
2: Atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya kalau ya, juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu,
1: yeah,
2: yang
1: butuh proses lah panjang. Begitu ya Pak Anwar.
2: Oke. Okay.
1: Yeah.
2: Kita nunggu kebijakan dari rekrutmen TASN,
1: yeah.
2: Di LAM, dari Kemenpan ya. Nah kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta kita. Nanti begitu Pak, ditempel yeah. Ke perusahaan swasta memang, begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas, yeah. Dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro masih terkait dengan program magang. Yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, yeah.
2: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220.000 lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220.000 dan 50.000 adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50.000 tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya. Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
2: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner,
1: yeah.
2: Mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
2: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65.000 lebih ya.
1: Yeah.
2: Itu 65.000 lebih. Ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya,
1: yeah.
2: Saya bisa exclude swasta itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu
1: bekerja begitu
2: untuk bekerja.
1: Okay.
2: Kemudian agar 30% itu sepertinya ya dia katakan sepertinya, yeah. Kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya.
1: Yeah.
2: Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun
1: yeah.
2: Demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang gitu Pak Anwar ya?
2: Ya sangatlah, artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya dengan mereka ada magang tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan begitu ya Pak, karyawan baru begitu ya.
2: Karyawan baru. Dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan itu kan mereka juga mohon maaf ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didorong lah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu pendapatan pekerjaan begitu Pak?
2: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
2: Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
2: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri, banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh begitu, oke. Nah, di tengah jalan, jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, Pak Anwar ya?
2: Iya, di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya, pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Yeah.
2: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Yeah.
2: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya, terjadi. Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Pak, ini satu lagi Pak, yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah, nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana, dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
2: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional. Ya. Yang targetnya sementara kan 70.000, yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya.
1: Ya.
2: Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan, tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Ya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu, apakah memang ada syarat tertentu begitu Pak Anwar?
2: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Ya.
2: Jadi jelas clear, artinya ya. di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
2: PHK, ya. Nah, artinya mereka memang menjadi, mohon maaf, salah satu ya korban dari keadanya PHK.
1: Ya.
2: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, kan ada satu keuntungan bisa yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya. Nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
2: Sama
1: ya.
2: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Ya.
2: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ, yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanus.
0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit, terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rante Alo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Bu Ratu.
5: Selamat pagi Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di ibu kota ya Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya. Jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM.
3: Hmm.
5: Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200.000 orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaraan acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena ya, sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya, sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Ya, Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya, atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor, bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar. Demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya.
5: Iya, betul.
3: Karena PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya, Bu Ratu. Baik. Kemudian dari berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Iya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu
3: masih
5: F&B itu masih menjadi primadona yang paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Dan diharapkan Senten Kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA, atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka, bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,

Bintaro Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bersama Wakil Bupati Morong Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di studio Pro3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aja.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B, Kanada, Swiss, Bosnia, Herzegovina, dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini, Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini, baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini nih, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu.
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga. Ternyata merah juga.
0: Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Iya, udah. Jadi semua merah. Kompak.
0: Baru ngeh saya.
1: Iya. Terkait.
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya, kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma di jauh peralatan Piala Dunia ini, saya ingat pemakaian jersey cukup nggak sesuai dengan sebutan awal maupun kayak waktu Korea, dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya, oke. Baik, silakan.

0: ya terkait pertama tuan rumah satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
1: sudah memastikan diri,
0: sudah lebih dulu memastikan
1: dapat diri, tiket duluan ya.
0: Iya, lolos Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
1: Meksiko juga.
0: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
1: ingin ikutan.
0: Yo,
1: iya. Iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
0: Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat kedua.
1: Oh iya. Lolos. Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar, meskipun menang, dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu.
0: Bung. Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
1: Oh,
0: Kanada di depan publiknya sendiri.
1: Okay.
0: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick. Tentu ingin dilanjutkan
1: perebutan. Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutan lah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik, ini menarik nih. Dari saya juga tema pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo Pak Sarwi, pagi.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Sarwi. Jaya, jaya Pak Sarwi. Silakan Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa tadi selamat pagi?
1: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
1: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1 Pak Sarwi.
2: Ya,
1: 2-1. Oke, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Iya, salam olahraga jaya Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Silakan nih.
3: Bikin dulu kopinya Bung
1: Fajar. Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni duluan dia tadi baru datang.
3: Biar enggak ngantuk.
1: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
3: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, enggak pernah pada tidur. Semangat terus.
1: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
3: Berat ya.
1: Siapa yang berat?
3: Ya maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
1: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss 4, Kanada 4.
3: Iya.
1: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0, clean sheet.
3: Kayaknya tuh yang mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
1: Wah, jadi ikutan ya. Jadi enggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Caswa, makasih.
3: Mudah-mudahan sih 2-1
1: untuk Kanada justru ya.
3: Iya, mengambil kelebihan sampai 5 lah.
1: Nah,
3: pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
1: Oke, baik, makasih Pak Caswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
1: Pagi, Pak Toto. Silakan.
4: Ya, prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
1: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
4: Karena walaupun bagaimana, itu kan Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
1: Iya.
4: Jadi ya otomatis lah.
1: Otomatis.
4: Ini bersaing ketat lah ini.
1: Oke. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA ya. Lalu dari segi performa 5 pertandingan terakhir Kanada itu Kanada lawan Rusia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1. 1-1 dalam Piala Dunia kemarin, sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya, Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah, kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bu Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani. Yeah. Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari apa namanya Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
0: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
1: Oke.
0: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada,
1: tapi kan ini bermainnya berbarengan.
0: Iya,
1: betul kan?
0: Iya.
1: Oh, oke, tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Eh bisa dong,
0: bisa lihat live score,
1: bisa lihat skor. Iya ya,
0: sekarang
1: udah zamannya udah iya ya, benar juga. Tapi ada kemungkinan ke situ ya Bung Matani, dari Swiss dan juga dari Kanada ini.
0: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
1: kalah misalkan
0: masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
1: oke,
0: Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka akan bisa sebenarnya tidak kalah.
1: Kalau Qatar menang poinnya sama-sama 4
0: ya, kalau Swiss kalah
1: iya, lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss sih gol, agregat gol, enggak juga?
0: Kan head to head. Sekarang
1: pakai head to head.
0: Waktu Qatar kan seri, Swiss dengan...
1: Oh gitu. Jadi, meskipun Qatar sempat kalah
0: 6-0
1: tetap ya?
0: Iya.
1: Bukan masalah agregat.
0: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swissnya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss ya sebenarnya.
1: Oke, berarti kita juga harus berhitung Bosnia Herzegovina melawan Qatar. Ini lebih condong kemana kalau Bung Fatani?
0: Kalau saya lihat sih di lebih condongnya ke Bosnia, karena kita tahu Qatar kan kemarin ada dua pemain andalan dia.
1: Kartu merah ya?
0: Kartu merah nggak bisa main, makin pincang. Dibantai.
1: Netizen ini, apalagi netizen Indonesia ya, di komentarnya itu. Waduh, itu pedes banget komentarnya. Sakit hati banget kayaknya. Aturan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia kayaknya. Ya gara-gara tuan rumah sih, orang dalam sih atau gimana. Banyak banget tuh
0: anak emas AFC.
1: Anak emas AFC. Ada hilang karma dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan sepak bola ya. Ya bagaimanapun kita harus menerima hasilnya, tapi setidaknya kita percaya diri bahwa Indonesia sebenarnya mampu sih kalau bisa. Sayang sekali satu kakinya masih belum bisa lompat ke Piala Dunia, masih satu kaki kemarin tuh ya. Sayang kalau misalkan kita menang itu, wah itu sejarah yang luar biasa bagi Indonesia. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
5: Selamat dini hari Bung Fajar, Bu Groho dan Bung Wisnu. Dengan siapa ya?
1: Bung Fatoni, pengamat sepak bola.
5: Fatoni, ya ibu taunya Bung Jupri aja. Iya. Tapi sepertinya Kanada kan lebih mudah ya, asal tidak kalah
4: dia udah juara grup gitu kan.
1: Oh tidak, sama-sama 4 poinnya. Kalau misalkan Kanada kalah dengan Swiss, Swiss ya bisa jadi juara grup. Betul ya?
0: Benar sih.
4: Oh iya, iya.
0: Ibu kalau enggak kalah jadi, juara grup.
1: Jadi, oh, kalau enggak kalah. Ya. Oh iya, iya.
4: Iya. Jadi hanya asal tidak kalah kan.
1: Benar, benar.
4: Itu iya, jadi kalau Swiss kan masih harus mengalahkan begitu. Iya.
1: Iya, tapi sayangnya Swiss untuk mengamankan dirinya ya harus menang ya.
4: Bung iya, tadi
0: imbang betul, bisa kalau untuk juara grup harus menang.
4: Ada,
1: oh oke.
4: Pertandingan lagi ya.
1: Oke, okay. Iya benar iya. Prediksi ya, gimana Bu Indra?
4: Sepertinya
1: ada
4: lebih ini ya, lebih punya dukungan kan.
1: Iya.
4: Jadi hati yang dari awal asal tidak kalah aja itu sudah merupakan support.
1: Iya. Oke, baik.
4: Iya.
1: Baik, Bu Indra.
4: Dan ini Bung Fajar.
1: Apa?
4: Ini burung Bu Indra yang dekat radio nih. Kalau udah mulai sepak bola bersuara. Dia.
1: Aja, iya. Wah, tahu aja. Iya, sama-sama Bu Indra. Wah, burung Bu Indra ini paham sepak bola jangan-jangan. Coba ditanya nih. Kondisinya gimana? Saya jadi berpikir gini, dengan posisi poin di grup B, ketika Kanada dan Swiss seri aja, dua-duanya aman.
0: Iya. Yeah.
1: Dua-duanya aman.
0: Dua-duanya lolos, Kanada juara grup.
1: Nah, ini akan menjadi, jadi kalau begitu saya akan menantikan apakah ada satu gol terlebih dahulu. Ketika ada satu gol, baik itu dari Swiss yang memasukkan ke Kanada ataupun Kanada yang unggul duluan satu gol, tempo permainan pasti akan langsung berbeda ya Bu?
0: Ya, menjadi lecutan pastinya.
1: Iya, karena tiba-tiba saja akhirnya tidak, ya harus mengejar ketertinggalan, nantinya harus ya mau tidak mau harus menyamakan kedudukan lah biar dulunya bisa aman gitu ya. Pak Andi di Bengkulu, halo Pak Andi.
6: Ya, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Pak Andi. Silakan, Pak Andi.
6: Kalau kemarin kan saya prediksi Inggris Ghana hasilnya imbang, ternyata betul.
1: Betul ya, aduh sedih banget. Nah,
6: oh tidak ada yang sedih kan gitu.
1: Wah kalau saya kan memang pendukung Inggris dari dulu. Iya, iya.
6: Oh, iya, iya.
1: Padahal, aduh, ya udahlah, lewat, langsung, Pak Andi. gimana, Pak Andi?
6: Ini juga hasilnya begitu.
1: Imbang ya?
6: Iya, jadi kata apa? Kanada juara grupnya gitu di grup ini gitu ya.
1: Oh, gitu, ya, menarik. Oke, okay, baik.
6: Karena unggul produktivitas gol gitu.
1: Oh ya, oke, okay. Baik. Terima kasih, Pak Andi. Pak Abdul Rahman di Malang. Halo, Pak Abdul Rahman.
7: Selamat.
1: Pagi, silakan.
7: Salam olahraga.
1: Jaya. Silakan ya. Pak Abdurrahman.
7: Kemarin saya ya kejut agak aneh serba.
1: Padahal baik banget serangannya.
7: Sekarang kan Inggris bisa juara dunia kok kemarin tuh bisa semua.
1: Baik. Silakan. Kalau yang sekarang gimana nih?
7: Kalau sekarang saya menjatuhkan Kanada 2-0 aja enggak balik-balik
1: keluar. 2-0 menjatuhkan Kanada?
7: Iya, betul. Dan juga satu faktor tuan rumah insya Allah ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Doraman. Jadi menunggu 3-3-nya tuan rumah lolos ke fase selanjutnya. Ini menarik juga. Ini mungkin menjadi Piala Dunia dengan perhelatan 3 tuan rumah yang ketiganya kemudian lolos ke fase selanjutnya. Meskipun nanti akan ada sejarah juga di periode berikutnya tahun 2030 akan ada 6 atau 5 negara itu jadi tuan rumah. Ada 6. Hmm. Nanti akan ada Uruguay, Paraguay dan juga ada Spanyol, ada Portugal, ada Maroko, satu lagi saya lupa.
0: Argentina
1: sama Argentina. Jadi sebenarnya kalau pertandingan yang banyaknya itu akan ada 3 negara ya, tapi untuk pembukanya itu di 3 negara awal sebagai peringatan 100 tahunnya Piala Dunia berlangsung. Sini udah berkali-kali Piala Dunia berlangsung, tahun 2030 nanti akan menjadi pesta akbar yang begitu luar biasa. Tiga tuan rumah pada malam hari ini atau 2020 kali ini, Meksiko sudah dipastikan lolos, Amerika Serikat apalagi tinggal Kanada, meskipun Kanada dengan catatan asal jangan kalah aja dari juara grup gitu ya. Hasil seri aman. Nah, artinya bahwa dua-duanya itu kalau seri ya dua-duanya juga aman. Kemungkinan kalau ada satu gol tercipta, tempo permainan akan terlihat mungkin sedikit berubah.

0: Vinicius, juga ada Mazambi yang kemarin ngegolin 2, lalu Ruben Vargas, lalu juga Granit Xhaka di titik penalti ya. Jadi ada 4-1 lawan Bosnia, 4-4 yaitu 2 dari jotan Mazambi, Vargas dan juga Granit Xhaka. Artinya apa? Mazambi juga bisa ikut ngejar top scorer lah minimal.
1: Meramaikan.
0: Tapi jalannya prediksi ini dari poin yang didapat Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar di grup B ini. Temponya gimana? Prediksi jalannya pertandingan ini. Saya khawatir ini jangan sampai sama-sama menahan diri gitu. Iya, main mata, menahan diri. Yang penting imbang aja gitu. Bung Hatta nih.
1: Kalau dari saya, dilihat dari susunan pemain yang sudah ada, starting line up,
0: saya belum lihat.
1: Saya rasa kedua tim tidak ingin mencari hasil imbang, tapi kemenangan yang dicari, karena dari Kanada hanya 2 perubahan, salah satunya Kone yang kita tahu mengalami patah kaki.
0: Oh iya.
1: Ya, sedangkan di Swiss para pemain yang sebelumnya tampil pengganti namun berhasil mencetak gol, saat ini dimainkan sejak awal, yang artinya kedua tim sama-sama ingin bermain agresif, ingin menampilkan kekuatan terbaiknya, yang artinya bermain untuk menang, bukan untuk mencari hasil imbang, walaupun dengan imbang sudah cukup untuk lolos.
0: Iya, dari pertandingan Kanada beberapa kemarin itu yang cukup impresif adalah Larin dan juga Buchanan ya, Buchanan dan Saliba, itu kontribusinya begitu luar biasa dan diturunkan lagi pada pagi hari ini. Sementara Alphonso Davies ternyata masih cadangan, betul apa yang disampaikan Bung Fatoni. Ini adalah Jonathan Davies adalah salah satu mega bintang di Kanada. Bahkan beberapa penonton atau pendukung Kanada itu jersey yang dipakai itu ya nama Alphonso Davies nomor 19. Sebegitu legenda hidupnya bagi sepak bola Kanada. Sementara di Swiss, Embolo, Vargas, Mazambi masih jadi ujung tombak Swiss sepertinya, Bung Fatoni.
1: Ya, dari Swiss yang menarik saya melihat Ndoye, karena dua pertandingan saya melihat pemain itu sebenarnya jadi salah satu peluru dalam serangan, namun di pertandingan kali ini sepertinya disimpan lebih dulu oleh pelatih Murat Yakin dengan mengandalkan Vargas di sisi sayap bersama Mozambi.
0: Kira-kira kenapa ya Ndoye itu dicadangkan, Bung Hatoni?
1: Mungkin ada faktor untuk mengistirahatkan, karena di dua pertandingan sebelumnya yang sudah dijalani dia selalu jadi andalan, tampil impresif, bermain habis-habisan, jadi salah satu pemain yang paling merepotkan dengan kecepatannya. Jadi di pertandingan ini saya melihat selain mengistirahatkan bisa menjadi sebagai joker
0: kartu as, kartu ya, trup.
1: Butuhkan dia bisa jadi solusi jika memang nantinya mengalami kebuntuan dari timnas Swiss.
0: Baik, ini jelang pertandingan babak pertama akan berlangsung beberapa saat lagi. Prediksinya berapa kira-kira?
1: Prediksinya kayaknya imbang, tapi babak pertama sepertinya akan ada bakal leading.
0: Oke, jadi tidak kacamata 0-0, tapi mungkin ada skor ya?
1: Ya, ada skor, karena dua tim ini memang bermain agresif, punya permainan menyerang, walaupun dengan gayanya masing-masing, caranya masing-masing, dan ya, permainan menyerang yang mereka andalkan.
0: Kalau kita lihat dari formasi Kanada 4-4-2, ini masih sama seperti yang kemarin mereka gunakan ketika menang 6-0
1: ya
0: melawan Bosnia.
1: Dua pertandingan, karena memang Kanada itu di pelatihnya sekarang dia mengandalkan permainan crossing, jadi salah satu andalan mereka.
0: Crossing dari sisi sayap ya?
1: Ya, dari kiri kanan, andalan mereka adalah sisi sayap, melemparkan bola ke tengah, crossing yang lalu disambar oleh Jonathan David.
0: Dan sementara dengan formasi Swiss menempatkan 3 striker sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kedua belah negara ini sepertinya tidak menahan diri ya. Biasanya itu kan ada perubahan formasi drastis ya untuk menghadapi ini. Tapi nampaknya sih enggak ya. Mudah-mudahan kita akan lihat bagaimana pertandingan ini bisa berlangsung dengan seru, dan terutama apalagi ya tercipta satu gol aja, entah dari Swiss ataupun Kanada, itu mungkin akan merubah segalanya, tempo permainan dan lain sebagainya. Dan semoga nggak ada kartu merah lagi kayak Qatar ya.
1: Iya.
0: Ada dua ya.
1: Swiss juga waktu menang lawan Bosnia ada satu
0: ya
1: juga di Bosnia.
0: Nah,
1: ada dua waktu Qatar dua.
0: Iya itu tadi. Jadi harusnya sih agresivitas kedua belah negara ini tidak akan terlalu keras permainannya, karena mereka hanya cukup butuh seri aja untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong, ini juga menentukan juga nih, ketika menjadi juara grup dan runner-up, lawan selanjutnya siapa? Nah, ini menjadi strategi juga nih, jangan-jangan.
1: Ya, tentu saja, karena keuntungan melawan juara grup ini dengan format Piala Dunia yang baru, juara grup B nantinya akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik, entah itu dari grup E, F, G, I atau J. Sementara jika lolos sebagai runner up, mereka harus menghadapi runner up dari grup A. Kita tahu di sana.
0: Oh, jadi mau enggak mau harus nyari peringkat pertama di grup ya.
1: Iya.
0: Supaya lebih mudah lanjut ke langkah selanjutnya.
1: Kasarnya gitu, kalau mau cari lawan yang lebih mudah, cari juga harus juara grup.
0: Oke, baik, kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiranegoro dan juga Bung Sendri untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada atau Kanada melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama akan berlangsung pertandingan antara Kanada menghadapi Swiss, di mana kali ini Kanada berada di sebelah kiri kita dan juga Swiss berada di kanan kita. Dan saya nanti bersama juga Bung Yanto Prawiro akan memandu jalannya pertandingan ini. Untuk babak pertama kita akan dipandu oleh Bung Yanto terlebih dahulu. Silakan Bung.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Menit pertama, babak pertama pertandingan antara Swiss melawan Kanada sudah berlangsung, dan kedudukan saat ini 0-0. Pertandingan sudah berlangsung sekitar 30 detik. Kini pemain-pemain Kanada mencoba serangan dengan kostum putih-putih, tetapi sayang serangannya dapat dipatahkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Selamatlah gawang Swiss, kini dengan kostum merah-merah mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, bek kanan daratnya sendiri. Bola dikuasai sebutnya dalam Niko Elvedi. Elvedi dikirimkan bola pendek cepat mengkirim bola, sodotan bola pendek ke depan kepada pemain nomor punggung 13 di sana dari Ricardo Rodriguez. Kreatif bersindak, dia masih mencoba mencari kon yang berjelas, namun cara umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Kanada. Mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini Swiss masih mencoba berhasil kuasai bola sebelumnya. Dan saudara-saudara, baru saja satu serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss kembali gagal, namun kali ini berikan tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss. Kini Swiss mencoba membangun serangan, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan pemain nomor 25 yaitu Luka Jukes yang menempati posisi bek kanan, sodotkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini coba diburu atau direbut oleh pemain-pemain Kanada dan berhasil. Kami lihat ada di sana mencoba melakukan tekanan, tapi dengan cepat kirimkan tindakan penyelamatan kembali tekanan dibangun oleh Kanada. Pemain belakang kiri mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Swiss atau memasuki dalam pertahanan. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Swiss terhadap pemain Kanada nomor punggung 22 kami kira, ataupun 25 Nathan Saliba. Ya, ternyata kami lihat nomor punggung 22 yang saat ini tersungkur, Ricci Laria, dan tentu saja dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada yang menggunakan kostum putih-putih. Namun bersama dengan itu terjadi lagi pelanggaran setelah tendangan bebas dilakukan, dan kini tendangan bebas nampaknya untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ya, kami lihat pemain Swiss tadi sedikit agak protes terhadap keputusan wasit. Tapi apapun yang terjadi, saudara-saudara akan melihat wasit tetap pada pendiriannya. Tendangan bebas untuk Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Kita nantikan saja kontras kali kedua kostum yang digunakan ini. Ya, ambil ancang-ancang pemain Kanada. 1, 2, 3, 4, 5 berada di kotak penalti. Ya, play sudah berbunyi. Kita nantikan stadion Vancouver ini. Memang betul dia sudah melakukan melambung tukar yang terjadi. Tetapi ini bola dikasih sebelumnya oleh pemain Swiss, sabu saja luar kotak penalti. Datang lagi serangan Kanada, terusuk kanan jantung pertahanan Swiss. Tetapi kali ini bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Pemanda berpunggung 15 dari Swiss ini yaitu Jibril Sow. Saudara pelek pendek ke tengah, keras tembus bidak dia. Kirimkan lagi kepada kapten kesebelasan di sana, yaitu Granit Kaka. Namun kali serangan balik dibangun lagi, tetapi kali ini kandas saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Kanada. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas, karena tadi ada sedikit terjadi body shot yang agak keras antara pemain belakang Kanada dengan pemain Swiss. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swiss sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola oleh pemain nomor 25 Luka Gestap. Bekana ini sebutu ke belakang dia, berikan kembali lagi kepada Jackwell. Umpan ke belakang kotak penalti, berbahaya serangan Swiss. Oh, ternyata ada di sana pemain belakang Kanada, yaitu pemain Alistair Johnston. Tetapi sayang sundulan kepalanya malah justru jatuh di sebelah kanan tiang gawang Maxim Prepio ini. Jika demikian menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss dari sektor sebelah kanan tiang gawang Kanada. Kita nantikan ya, klub stadion Vancouver ini tampak sedikit seluruhnya berwarna merah, saudara-saudara. Stadion Vancouver yang berkapasitas sekitar 54.000 ini warnanya merah merona, karena memang hampir seluruhnya pendukung-pendukung Swiss turun ke stadion atau memasuki stadion, dan sebagian besar juga pendukung-pendukung tuan rumah Kanada, kostum kebanggaannya adalah warna merah, sehingga nampak sekali stadion ini menjadi menyala begitu semarak menyaksikan pertandingan yang memang sangat bergengsi ini. Baik Swiss maupun Kanada tentunya tidak mau kehilangan angka untuk merebut juara grup di grup B ini. Kita nantikan. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, ada Nico Elvedi langsung sejak ke depan yang tidak terlalu besar terpenjara teman Manzambi. Terjadi perebutan, dia umpan ke sektor kanan, cepat menggiring bola, ada Manuel Akanji di sana, mendekati kotak penalti, tetapi dipotong saja di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Swiss. Kirim ke bola pendek ke depan, tetapi sayang bola tadi kandas lagi ataupun mental dari ujung sepatu pemain-pemain Kanada maupun pemain-pemain Swiss. Tidak demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun lempar, ya, nampaknya akan segera dilakukan oleh pemain Ricky Larja, back kiri dari Kanada ini. Langsung sudah ke depan, melambung tinggi, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Kanada, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, ada di sana kemelihat pemain 17 dengan cepat menggiring bola, dan Tajuan Buchanan kali ini bolanya tidak berhasil dikuasai, hanya masih kelempar ke dalam. Kali ini patah lagi di tengah jalan. Kembali Swiss mencoba serangan, namun bola bergulir ke sektor sebelah kiri pertahanan Swiss. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Swiss kini melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan bola pendek kepada Luka Jekwes. Jekwes mundur ke belakang jauh lagi dia, bercabar gerangan, pendek saja kirimkan ke tengah. Yang dituju adalah Jibril Sow. Tarik lagi ke belakang kepada Ricardo Rodriguez, umpan terobosan berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini di dekat lingkaran tengah daerah kesebelasan Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Remo Ferile. Sodorkan bola pendek cepat menggiring bola, umpan maksudnya ke depan, tetapi sayang bolanya keluar. Lemparan ke dalam kiri untuk Kanada sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan, kirimkan pendek saja dia, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Mathieu Koinere. Tetapi salah umpannya, lagi-lagi terjadi keluar bolanya, lemparan ke dalam kiri untuk kesebelasan Swiss. Tarik saja ke belakang dia, Adrian Manuel. Manuel kutak-kutik sebentar, mencari kawan yang berdiri, berikan kepada Kapten Granit Kaka umpan ke depan. Bundrega kali ini kuasa lagi sebenarnya pemain-pemain Swiss, meskipun pemain Kanada mencoba merangsek, mencoba mengurung pertahanan Swiss, namun Swiss masih memainkan bola jaraknya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dan Nico Elvedi Nicole Fedy berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel berikan pendek saja. Pemain sayap kiri ada di sana, kami lihat luka ataupun pemain lainnya yaitu Nico. Nico serahkan bola pendek ke depan kepada Remo. Remo mundur ke belakang lagi kepada Kobel, penjaga gawang dari kesebelasan Swiss ini. Serangan kembali dibangun Swiss dengan kostum merah-merah, saudara-saudara. Ya, kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke depan, berikan umpan maksudnya, tetapi yang dituju adalah pemain Brel Embolo di sana, tetapi sayang, seribu sayang, serangannya lagi-lagi keluar, ataupun bola keluar menjatuhkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan Swiss, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 8 menit 42 detik. Ya, kecantikan, kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, nampaknya akan dilakukan pemain belakang Kanada. Ya, ambil ancang-ancang sudah dilakukan langsung saja ke depan. Yang dituju adalah di sana ada Nathan Saliba, tetapi salah umpannya dan bola tadi keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan penjaga gawang Gregor Kobel. Sudah berikan pendek saja, kerjasama lagi dia ke sana ke depan. Jadi tujuan adalah Ricardo. Ricardo berikan pendek saja kepada Nico. Nico umpan ke sektor kiri, sebelah kiri berkasih dia menusuk jantung pertahanan lawan. Kirimkan bola pendek cepat ya. Yang dituju adalah Johan Manzambi. Namun kali ini bolanya kurang sempurna. Dan lagi-lagi dikuasai sebelumnya pemain-pemain Kanada, namun terjadi lemparan ke dalam. Kiri berganti tekanan, kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola dia, mencari kawan yang berumpan, terobosan masuk kepada Manzambi, berhasil menusuk jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini 2-3 pemain Kanada mencoba menghadang serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss, namun kali ini lepas tadi, Swiss mencoba menggiring bola, kerap terus dah dia, umpan ke dalam nanti, ternyata ada pemain belakang di sana, kami lihat pemain Kanada, sapu saja keluar kotak penalti, datang bantuan Nico. Nico mencoba kirimkan ke tengah lagi, kebendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji gerak tembus nak lihat ke belakang lagi, masih permainkan bola Akanji, mencari kawan yang berdebat di lingkaran tengah daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain kakak umpan ke depan, mencoba merasa ke jantung gerak kotak, umpan lepasan berbahaya, lepas ke belakang, yang kedua kali, namun masih berkasih dihadang, saudara-saudara. Peluang emas dari Swiss ternyata gagal kali ini, meskipun kami lihat tadi pemain depan Swiss sudah berada pada posisi yang sangat bebas, tetapi sayang tendangannya lemah sehingga berhasil dihalau ataupun dihadang oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Tentu saja selamatlah gawang Kanada dengan serangan yang bertubi-tubi dibangun oleh pemain-pemain Swiss, dan hampir saja kami lihat tadi pemain Swiss Brel Embolo mencetak gol, namun kali ini ternyata memang Demi Fortuna kami kira masih berada di kubu tuan rumah ataupun ya Kanada. Dengan demikian belum ramah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0 pertandingan yang berlangsung di Stadion Vancouver ini. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan atau tendangan gawang langsung ke depan, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan sabu saja bola ke depan. Pemain Kanada kini ada Forgelores mencoba kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia dengan Cailarin, tetapi kali ini bolanya sudah ataupun kami lihat Cailarin pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan pertandingan antara Swiss dengan Kanada ini nampaknya memang cukup menentukan siapapun pemenangnya akan tampil sebagai juara grup B. Namun jika hasilnya draw ataupun seri, tentu dua-duanya pun bisa lolos ke babak berikutnya atau ke babak 32 besar. Namun tentu saja kami yakin baik Swiss maupun kesebelasan Kanada ingin sama-sama menjadi juara grup sehingga dapat memudahkan mencari lawan berikutnya pada pertandingan di babak 32 besar. Kita nantikan, kini Swiss mencoba bangun serangan, cepatnya menggiring bola, kirimkan bola pendek saja kepada Remo. Remo tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kobel teruskan pendek kepada Nico. Nico Alfredi kirimkan diskan tegas kepada kapten. Kapten kesebelasan Granit Kaka mencoba kotak kedik sebentar, dia menggiring bola merasuk kita untuk pertahanan kesebelasan Kanada. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Vargas ataupun Embolo. Terjadi perebutan tapi kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Serangan berkacau, akhirnya serangan dari Kukwewe bahaya. Mereka juga berdiri kotak kedik sebentar dia. Lepas tindakan Kukwewe. Terlambat, saudara-saudara, kami kira terlambat celarin. Andai kata dia terlambat, kami kira dapat melakukan tendangan ke gawang Gregor Kobel. Namun gerakan lari tadi terlambat satu detik saja. Penjaga gawang Kobel berhasil mencuri bola sehingga dengan demikian gagalah Kanada untuk menciptakan gol dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Ya, kita nantikan lagi-lagi peluang emas Kanada meskipun tadi kami lihat pemain Cilarin atau Cilarin ini sudah berhadapan dengan penjaga gawang Gregor Kobel, tetapi sayang seribu sayang bolanya lepas dan kandas akibat sontekan ataupun perebutan pemain belakang penjaga gawang tadi yang berhasil mengambil bola. Walaupun kami kira sudah sama-sama berhadapan, namun kami lihat penjaga gawang dari Swiss ini berhasil menyelamatkan gawangnya dan hingga saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan bebas, saudara-saudara, saat ini untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan melambung tinggi dan kostum merah-merah kini menggiring bola. Dia kerja sama lagi dengan siapa gerangan di sana, kami lihat mencoba melakukan tekanan namun kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Remo mencoba mendekat, umpan ke belakang nanti coba diburu, saudara-saudara, oleh pemain depan Johan Manzambi ataupun Ruben Vargas, tetapi bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Maxim Treviu. Dengan demikian selamatlah gawang Kanada, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dan pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 19 detik, saudara. Dan kita nantikan kembali kali ini pemain-pemain Kanada mencoba melakukan tekanan. Ya, kami lihat pelatih Kanada Jess Marsh ini pelatih asal Amerika Serikat nampaknya sedikit memberikan instruksi ataupun semangat kepada pemain-pemain Kanada. Ya, namun sayang sekali serangan Kanada gagal lagi dan mentah-mentah lagi dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan, kini Swiss mencoba serangan masih darinya sendiri, tenang-tenang saja dia umpan paralel ke sektor sebelah kanan ada Nico kirimkan ke tengah lagi, mencoba mengirim bola dan bola 3.5 sudah dua pemain Kanada. Umpan terobosan maksudnya cepat sekali mengirim bola dia, berikan bola pendek maksudnya mereka tahu kali ini terjadi lagi, saudara-saudara, insiden ataupun pelanggaran dilakukan pemain depan Swiss dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, ternyata segera dilakukan oleh penjaga gawang Maxim Trevi. Ya, ambil ancang-ancang pemain yang menggunakan warna kostum warna biru. Ya, sudah lakukan tendang sudah ke depan, melambung tinggi ke sana yang tujuannya Jonathan David ataupun Tajan Buchanan, tetapi lagi-lagi bola keluar dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Kanada. Pemain nomor punggung 22 kami kira Richie Larian sudah lempar ke dalam, pendek saja dia. Kali ini disontek saja lagi keluar lapan pertandingan dan berganti lagi lemparan. Kali ini masih kesebelasan Kanada. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Sudah lakukan langsung saja pendek ke tengah. Adalah kotak penalti, terjadi sundul menjuru di sana. Kerak timbul sendahan dengan dada. Tetapi kali ini ada kapten Granit Kaka di sana. Langsung kirimkan ke depan cepatnya. Mencoba menggiring bola. Kini Swiss mencoba ke tekanan. Berbahaya serangan Swiss. Mereka dikejar cepat menggiring bola. Kami lihat nomor punggung 9 di sana, yaitu Johan Manzambi. Tetapi kali ini, maksud kami Johan Manzambi mencoba melakukan tekanan ke gawang lawan. Tetapi Zambi terjatuh. Namun nampaknya kami kira tadi pemain belakang Kanada mencoba menyontek bola, ya, tetapi perebutannya pun membuat Zambi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, ya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada ke daerah pertahanan lawan. Namun kali ini, saudara-saudara, kami kira memang pertandingan antara Swiss dan Kanada berlangsung cukup ketat karena kedua kesebelasan tentunya tidak ingin kehilangan angka ataupun kehilangan kesempatan untuk menjuarai grup B. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain Swiss, mencoba kotak kedik sebentar dia di sana. Pemain dengan nomor punggung 20 mencoba melakukan tekanan dengan cepat, dia melakukan tekanan ke daerah sebelah kiri Namun terjadi perebutan di sana. Kami lihat pemain Swiss mencoba maju ke depan tetapi gagal kini. Kanada mencoba merobek pertahanan sebelah kanan dari Swiss. Gerak timbul sejenak dia. Ada lari di sana. Mundur ke belakang lagi dia. Kerja sambil legarkannya Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke tengah. Ah, salah umpannya sudah. Kini berganti ke kanan. Oh, kali ini nampaknya kami lihat pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Kanada. Dan tentu saja tendangan bebas untuk pemain Kanada di sektor lingkaran tengah daerah lawan atau daerah Swiss. Ya, jauh sekali tentunya, namun tentu saja ya dimasukkan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja, berikan kepada kapten kesebelasan. Korak timbul sinak dia mencoba menggiring bola umpan ke sektor kiri, tetapi kali ini lagi-lagi saudara-saudara pelanggaran dilakukan. Dan nampaknya kami lihat wasit yang membimbing pertandingan segera melakukan teguran keras terhadap pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez ini. Ya, memang tadi mengganjal pemain Kanada sangat keras sehingga kami lihat kemenangan tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Ya, kecantikan saudara-saudara pendengar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain Kanada berada di daerah kotak penalti, sementara hampir seluruh pemain-pemain Swiss dengan warna kostum merah-merah ya turun ke bawah mengawal gawangnya dari tendangan bebas di sektor gelandang kiri ataupun ya gelandang kiri pertahanan kesebelasan Swiss. Sudah langsung melambung tikam dan terjadi kebukaan lepas. Oh, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian selamatlah gawang saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Swiss. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata, sementara pertandingan Swiss menghadapi Kanada sudah berlangsung 19 menit 25 detik, dan kedudukan angka ini masih menjadi pertarungan gengsi antara Kanada dan Swiss.
3: Benar, dimanapun Anda berada, pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada masih terus berlangsung. Bagaimana tempo yang dilakukan oleh kedua kesebelasan cukup tinggi. Saat ini Swiss berada di sebelah kiri kami dan Kanada berada di sebelah kanan kami. Dengan jersey berwarna merah, Swiss kali ini melalui Akanji. Arahkan lagi ke tengah kepada kiper Gobel, masih Gobel. Ke sebelah kanan lagi kepada Nico Elvedi, masih mencoba mencari kawan. Back pass lagi jauh kepada Kobel, kiper dari tim Swiss ini. Arahkan kepada Akanji. Akanji menggiring bola dengan kaki kirinya, umpan ke depan yang dimaksud adalah Embolo, tetapi kali ini jatuh dari pertahanan pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh tadi kepada Maxim Kripou, tapi wasit Abati asal Brazil menyatakan pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh Embolo tadi terhadap pergerakan yang dilakukan ataupun back dari tim Kanada. Cepat dilakukan kali ini Derek Cornelius, masih Derek, arahkan ke sebelah kanannya, dorong lagi kepada Fulgurles, arahkan coba kami, masih melihat Liukia. Oh, menimput tadi dua pemain Derek, kali ini Cornelius masih menggiring bola, coba umpan ke depan yang dituju adalah satu pemainnya ini, Ali Ahmed, masih Ali Ahmed, tetapi dicocor saja tadi tendangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Ahmed, oleh pemain dari tim Swiss. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, pertahanan dari tim Kanada mencoba kali Laira mengangkat tangannya ataupun memberikan kode agar lebih maju lagi para pemain dari Swiss ataupun Kanada. Berduel tadi yang dilakukan adalah pemain nomor 9 yaitu Clairarin, tapi bola terlebih dahulu dekat kepada penguasaan dari kiper Kobel. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Manuel Akanji, dorong lagi kali ini kepada Nico Elvedi, masih ke tengah kali ini para pemain dari Swiss. Umpan ke depannya yang dituju adalah Embolo, kali ini lolos, maka Embolo, masih kali ini para pemain ataupun tadi ada satu pemain ya, ini Johan Mazambi juga, tetapi asisten wasit sudah menyatakan posisi dari Johan Mazambi dengan rambutnya yang gondrong gimbal ini. Mazambi tadi dinyatakan memang posisinya terlebih depan dari pemain ataupun bertahan dari tadi Kanada. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Kanada. Derek Cornelius yang sudah menghadapi bola hingga menit ke-22 ini, skor masih 0-0 bagi Kanada dan juga Swiss. Bung Tovani, sejauh ini hingga menit 22 seperti apa permainan dari kedua tim?
1: Ya, sejauh 22 menit bergulir, saya melihat Swiss lebih bisa mengembangkan permainan, Swiss lebih bisa lebih menguasai, sebaliknya Kanada terus tertekan. Swiss dengan kita tahu mengandalkan umpan-umpan terobosan beberapa kali berhasil, bahkan ada 2 peluang matang terhitung yang didapatkan namun belum bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi Kanada, tekanan yang diberikan oleh Swiss seolah-olah menyulitkan mereka mengembangkan permainan, alhasil yang tadinya mengandalkan umpan silang tidak berjalan dengan baik. Mereka memang mendapatkan setidaknya 2 peluang matang, namun salah satunya itu didapat melalui serangan balik yang kita tahu bisa dihalau kiper, lalu satu peluang lagi melalui bola mati, yang artinya strategi yang biasa dilakukan Jesse Mars belum bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Swiss yang saya rasa cukup tampil percaya diri, walaupun kita tahu mereka bermain di hadapan supporter Kanada di rumah Kanada.
3: Ya, saat ini para kedua kesebelasan ini sedang memasuki waktu hydration break sehingga wasit menghentikan sementara pertandingan. Tapi Bung Tovani, kalau melihat ini Swiss lebih mengandalkan sisi sayap kanan dengan Luka Jakes dan juga Jim Rilsow, sedangkan sisi kirinya agak sedikit agak kurang kalau lihat tadi, Bung.
1: Ya, kita lihat dari sebenarnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan terobosan, namun sisi kanan terlihat lebih efektif karena Johan Mazambi, kita tahu dia aktif bergerak di sebelah kanan, sebaliknya di kiri masih belum efektif. Sementara kalau dari sisi Kanada sendiri, kita tahu top skor mereka Jonathan David seolah-olah terisolasi setelah menciptakan hat-trick di pertandingan sebelumnya. Sejauh ini saya mencatat baru ada 4 sentuhan, itu pun bukan di area berbahaya, bukan area mengancam lawan, karena permainan Kanada sendiri sulit berkembang, umpan-umpan silang yang biasa diandalkan untuk memanjakan Jonathan David tidak bisa dikreasikan sejauh pertandingan bergulir, Bu Senvi.
3: Ya, kita nantikan perjalanan di babak pertama akan dimulai kembali dengan bola yang akan dikuasai oleh para pemain Kanada. Kita ataupun akan dimulai dari tendangan bebas dari sebelah kiri pertahanan Kanada akan diambil oleh Derek Cornelius kali ini. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri akan diarahkan kemana Derek Cornelius, karena seluruh pemain sudah siap kembali di lapangan. Luit sudah dibunyikan tadi oleh wasit asal Brazil, Abati ke depan kali ini. Derek coba tadi yang dituju adalah Jonathan Davis, tapi ke belakang kembali. Kali ini masih satu pemain dari tim Kanada, arahkan kepada Lira dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kali ini Kanada, umpan lagi ke sebelah kiri, lebih melebar lagi kali ini para pemain dari tim Kanada. Nomor 6 kali ini Matteo Connery, umpan lagi kepada Derek Cornelius. Kali ini masih nomor 6, umpan ke sebelah kiri kali ini disusul oleh Ali Ahmed, tetapi disekat ataupun didekati tadi oleh satu pemain yaitu Nico Elvedi yang mampu menjaga pergerakan dengan baik tadi. Ali Ahmed yang menyusur dari sebelah kiri namun disergap dengan baik tadi sehingga tendangan gawang ya, tepat dilakukan oleh Akanji kepada Ali ini. Akanji masih menguasai bola, sebarkan ataupun arahkan ke sebelah kanan Nico Elvedi. Back pass lagi jauh kepada Geber Kobel, masih kali ini Kobel arahkan kepada Akanji, masih Akanji bermain-main terus kepada kapten kesebelasan tadi Granit Xhaka, umpan ke depannya sebenarnya tadi Ricardo Rodriguez, dia amankan saja bolanya sehingga kali ini masih terus berada di udara berduel kedua pemain ke sebelah kiri. Kali ini satu terjangan tadi dilakukan, bukan sebuah pelanggaran ataupun pelanggaran, masih play on. Sementara dua pemain dari masing-masing kesebelasan masih mengerang kesakitan. Ada pemain yaitu 17 Tajon Mbukanan dan juga Ruben Vargas yang beradu tadi, namun wasit abad di asal Brazil belum menyatakan ataupun pelanggaran sehingga tadi play on. Tetapi kita nantikan apakah memang terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan ternyata pemain nomor 2 Alistair Johnston yang menerjang kaki dari Ruben Vargas. Apanya wasit masih terus bergeming dan memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk lebih tenang dan tidak ada protes yang dilakukan. Hanya drop ball saja yang akan dilakukan ataupun lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh tim Kanada dari sebelah kanan. Oh, lemparan ke dalam fair play. Jauhkan ini di belakang kepada Gregor Kobel dari tim Swiss kali ini. Masih Akanji kali ini, Akanji kuasai bola masih dari arah belakang, geser lagi ke sebelah kanannya, ada Nico Elvedi. Nico Elvedi terbangkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Embolo, berduel tadi, masih Embolo, arahkan ke sebelah kiri kepada Ruben Vargas, tapi akan diarahkan ke tengah lagi yang dimaksud adalah Mazembe, tapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Kanada, nomor 2 tadi, Alistair Johnston, mampu menguasai bola, hanya lemparan ke dalam kembali dari Ricardo Rodriguez sebelah kiri, arahkan lagi kini kepada kasep ke sebelasan tadi Granit Xhaka, umpan lagi ke tengah, kali ini pemain nomor 10 Jonathan Davis bakal kerjasama kali ini bersama satu pemain legend dari Kanada. Sayang sekali tadi memang dicegal dan pergerakannya agak sedikit kesal tadi baik dari Swiss Manuel Akanji karena melihat pergerakan satu pemainnya Tajon Buchanan ataupun Nathan Saliba tadi. Kita nantikan karena memang tidak ada pelanggaran, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kepada Akanji. Lagi-lagi kali ini Kanada dari belakang bermain-main lagi terus bersama Nico Elvedi kali ini ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, ke tengah lagi kepada Raymond Fleurer, umpan lagi ke sebelah kiri yang berbahaya kali ini kepada Ruben Vargas, diusir lagi tadi oleh pemain Alistair Johnston, masih dikuasai oleh Johnston, tahan sebentar Johnston, umpan lagi ke depan melewati garis tengah yang ditolak Jonathan David, tapi ataupun Tajon Buchanan tadi maksudnya kepada kali ini Ricardo Rodriguez, masih kali ini dikuasai penuh oleh Swiss, memasuki menit ke-28, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Akanji kali ini dari Swiss coba lagi ke sebelah kiri, dorong tadi maksudnya agak ke depan kepada Mazembe ataupun bermain, tapi dicuri kali ini anak-anak dari Kanada dari tengah, yang dituju adalah ke depan tadi adalah Clarin, masih kali ini terus mencoba meraih bola, arahkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Tajon Buchanan, merangsek tadi ke dalam kotak penalti. Sayang sekali pergerakan yang dilakukan tadi oleh Tajon Buchanan, tidak bisa menggapai bola yang cukup cepat yang diberikan tadi dari sisi sebelah kanan pemain asal Villarreal ini. Kali ini Akanji, Akanji masih dari belakang, memasuki menit ke-30, kali ini masih para pemain dari tim Swiss nomor 8, Remo Fleurer, masih agak sedikit kebingungan kan ini Remo, justru alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Manuel Akanji, balik lagi kepada Remo Fleurer, masih kali ini coba mencari kawannya, melirik ke sebelah kanan, ada satu pemain yang ini Nico Elvedi, gerak lagi ke sebelah kanan kepada Lucas Jacques, bermain 1-2 bersama kapten kesebelasan Granit Xhaka, diterjang saja tadi, didorong sedikit tadi oleh Matteo Paneri, sehingga pelanggaran untuk tim dari Swiss. Tendangan maksudnya tadi Granit Xhaka, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh Clarin, membuat tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka ini tidak mengenai bola, justru kaki dari Clarin, sehingga keributan agak sedikit terjadi dari kedua kesebelasan. Wasit abadi melihat kondisi dari Clarin agak sedikit jahil ya, memang kalau kita melihat dari mana posisi tadi Clarin, sebenarnya adalah tendangan bebas bagi tim Swiss, tetapi bola yang sudah disimpan tadi oleh Xhaka ditendang sedikit sehingga tendangan dari Xhaka mengenai langsung ke kaki dari Clarin, pemain dari Southampton ini terjatuh, langsung ditanyakan oleh wasit bagaimana kondisinya dari Clarin, tetapi wasit memberikan keduanya himbauan agar memang bermain agak lebih rapi dan mendapatkan justru kartu kuning baik Granit Xhaka maupun juga Clarin, yang menjadi kartu yang timbang untuk kedua pemain tersebut. Agak sedikit keras memang, tetapi memang itu adalah bola harusnya sudah mati oleh Xhaka, dan Clarin langsung mencocor sehingga tendangan kaki kirinya terkena Clarin. Tendangan bebas kali ini bagi Swiss dari sektor sebelah kanan akan diambil oleh Evan ataupun Nico Elvedi kali ini menghadapi bola, sementara satu pemain menghadang yaitu Clarin. Ancang-ancang kali ini Elvedi dekat saja ke tengah tadi kepada nomor 15, arahkan ke sebelah kanan kepada Luka Jacques, masih kali ini ke arahkan ke sebelah belakang, akan lagi dorong lagi ke sebelah kiri kepada Ricardo Rodriguez, umpan lagi kali ini bermain 1-2 ke depan maksudnya Mazembe, kali ini terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diarahkan lagi kepada Jonathan Davis, kali ini melewati garis tengah Jonathan Davis, berbahaya kali ini, umpan kali ini berbahaya ke masuk kotak penalti, satu pemain dari Kanada.

0: Ruiz mampu mengancam gawang dari tim Kanada. Sayang Ruben Dias tadi ataupun Ruben Vargas tidak melihat posisi dari Embolo sehingga langsung menendang dan diamankan dengan baik oleh Maxim Kripo. Hingga menit ke-33 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya kami kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jalan gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dipasir sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan. Tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan segera dilakukan pemain nomor punggung 8 yaitu Remo Priller. Ya, apakah Remo yang akan melakukan tendangan bebas ataukah pemain lainnya sudah dilakukan langsung ke depan? Yang juga adalah pemain John Manzambi ataupun Vargas Kratusnak, dia datang bantuan Lucas Jeques, tetapi kali ini dihadang saja bola keluar kotak penalti, namun datang lagi bantuan pemain-pemain Swiss mencoba merangsek di jantung pertahanan, cepat menggiring bola dia, ada di sana kami turun Remo tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya pemain nomor punggung 15 yaitu Jibril Sow, umpan kotak penalti, ada Manzambi di situ ataupun juga rekannya kami turun Vargas, dia tunggu senaknya masih menggiring bola, kapten kakak umpan kecor ke sebelah kanan, ada Vargas di sana, tetapi kali ini gagal serangan dari Swiss dan bola jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kanada. Maxim Kripo ini digedebikan selamatlah gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan, tendang sudah ke depan oleh Jorge Lores. Gratus nakjian namun salah umpannya Kanada yang cepat main Swiss di lingkar tengah daerah kesebelasan Kanada dengan kostum merah-merah terus mencoba mengurung pertahanan Swiss. Bertarik ke belakang lagi, ada di sama kelab Nico Elpedi di sektor gelandang tengah darinya sendiri masih permainkan bola. Kerjasama lagi Manuel Akanji, Akanji umpan ke depan dia, gerak setibu sejenak dia, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba merangsek ke jantung daerah lawan, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, datang bantuan dari belakang, ada Luka Jekes yang mendapat posisi kanan luari, langsung ke belakang lagi, berikan umpan, lepas, sayang tidak ada kawan, yang ada pemain belakang kami lihat di sana, yaitu Alistair Johnstone, langsung sabu saja bola keluar lapangan pertandingan, selamatlah gawang Kanada dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kanada nampaknya pada penampilan Piala Dunia yang kedua kali ini akan membuat sejarah, maksudnya yang ketiga kalinya akan membuat sejarah baru ataupun menjadi salah satu tim yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun sebaliknya juga begitu Swiss yang memang kali ini penampilan di Piala Dunia yang ke-13 kalinya akan terus mencoba meraih prestasi karena memang sebelumnya Swiss pernah mencatat beberapa prestasi terbaik yaitu sampai babak perempat final, dan apakah tahun ini Swiss kembali akan mengukir sejarah prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini saudara-saudara terjadi pelanggaran agak cukup keras kami kira, dua pemain Kanada dan Swiss berbenturan kepala yang agak keras, namun nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Abati dari Brazil memberikan hukuman tendangan bebas untuk Swiss saudara-saudara karena dianggap yang melakukan pelanggaran tadi adalah pemain Kanada. Dengan demikian tendangan bebas untuk Swiss, ada 4 pemain saat ini yang menghadapi bola. Begitulah penjaga gawang Maxim Kripo sudah bersiap-siap di bawah mistarnya dan pemain-pemain Kanada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain membentuk pagar hidup yang kita nantikan. Walaupun jauh ataupun dari luar kotak penalti, namun agak lurus sekali atau tegak lurus ke jala gawang Maxim Kripo, ambil ancang-ancang, kami lihat peluit sudah berbunyi, ya langsung peluit gawang. Sayang tembakan yang keras dilepaskan kapten kesebelasan Granit Kaka melambung di atas mister gawang Maxim, dan tentu saja hanya dilirik saja oleh Maxim dalam hati kecilnya. Tidak ada masalah dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Ya, Granit Kaka adalah salah satu pemain Swiss yang paling sering memperkuat timnya di Piala Dunia dan juga merupakan paling senior yang saat ini berusia 3.

tahun. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Swiss dan mereka dalam sudah dilakukan. Berikan pendek saja dia, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kera timbul sedak dia berikan kepada Jibril, Jibril umpan terlalu kepada Zambi, Zambi mencoba tekanan kutak kali sebentar dia merasa kita untuk pertahanan kesulitan Kanada dan langsung saja bola tadi disodor atau disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk sudah dilakukan langsung cepat menggiring bola. Tarik ke belakang lagi, ada Nico Elveni, bek kanan yang maju ke depan ini. Kerjasama lagi dengan Jack West, Luka Jack West umpan ke tengah. Tetapi kali ini, lagi-lagi bolanya dibuang keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Kanada. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss. Swiss dilakukan pendek oleh pemain bek kanan Jack West. Luka Jack West serimkan bola pendek ke depan, salah umpannya, terjadi perebutan bola di dekat sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kanada. Kirimkan bola pendek cepatnya, menggiring bola kepada Ali Ahmad. Ali Ahmad terjatuh saudara-saudara, terjadi benturan yang agak keras dengan Remo Prele ini. Apakah terjadi tendangan bebas untuk Kanada? Ya, karena tadi kami lihat memang pemain nomor 8 Remo Prele dari Swiss sedikit mengganggu, agak sedikit keras terhadap pemain Ali Ahmad. Dengan demikian terjadilah nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan. Ya, hampir seluruh pemain-pemain Swiss mundur ke belakang. Ya, sebaliknya pemain-pemain Kanada merangsek ke daerah kotak penalti. Ya, ambil ancang-ancang langsung ke belakang, terjadi keblokan terjadi di sana. Namun kali ini patah dari tiga jalan, datang lagi serangan pemain-pemain Kanada, menggiring lepas ke belakang kotak. Satu tembakan keras dilepaskan tadi oleh pemain belakang Kanada yaitu Alistair Johnston. Saya pikir tendangan spekulasi saja karena memang jauh sekali dari luar kontak penalti dan hanya melambung di atas mister gawang Gregor Kobel. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss melalui Nico. Nico umpan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada. Codorkan bola pendek cepatnya kepada Ricky Laria. Laria gerak tubuh sinar dia, tarik lagi ke belakang. Gerak buta kedik sebentar dia, ada sana Konere. Konere umpan ke depan, terjadi perebutan dia. Kerja sama lagi dengan Tajon Bocanan. Kutak kedik sebentar Bocanan berikan umpan ke depan. Kutak berbahaya, umpan ke depan, lepas ke belakang. Sayang. Tendangan Ahmad tadi, Ali Ahmad sangat lemah meskipun posisinya sangat bebas saudara-saudara menerima umpan matang tadi, tapi sayang tendangannya layu sebelum berkembang saudara karena dapat dengan mudah dihead ataupun ditinju saja keluar sebelah kanan yang gawang Gregor Kobel. Namun demikian menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel, ya, tiang gawang Kanada. Nampaknya kami lihat para pendukung Kanada maupun Swiss sedikit agak tegang saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada ada berada di kotak penalti. Begitu sebaliknya pemain-pemain Swiss turun ke bawah seluruhnya langsung mengokok. Dua terjadi, diheading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang. Pemain-pemain Kanada kini mencoba mendekati daerah penalti pertahanan kesebelasan Swiss. Putak tadi sebentar dia masih menggiring bola, merangsek sekitar di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss, mundur ke belakang. Akhirnya bola tandas lagi dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Derek Cornelis. Derek Cornelis mencoba melakukan tekan, angkat ke kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 17, ada Tajan Bucanan di situ, berebut bola dia dengan dua pemain Swiss. Akhirnya bola dimenangkan pemain Manzambi yang pergi umpan terobosan ke depan dia yang dituju adalah di sana ada Vargas ataupun juga rekannya, terjadi perebutan, berhasil dia mensudah untuk pertahanan Kanada. Tetapi kali ini memang pemain-pemain Kanada juga sergap menyergap bola langsung saja. Kirimkan Konyeri ke depan, umpan terobosan dia kerja sama dengan Ali Ahmad. Ali Ahmad umpan ke depan lain, namun kali ini patah tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, mencoba memburu bola, melakukan tekanan ke pertahanan kesebelasan Swiss. Gerak timbul sejenak dia, umpan ke depan, kali ini kandas. Namun dibantu lagi dari belakang oleh Porgelore. Gerak timbul sejenak dia, merangsek angkat ke gue, berbahaya serangan dari Kanada. Tetapi kali ini disambu saja keluar kotak penalti oleh pemain pembelakang Rusuji, melakukan tekanan dia kepada Vargas, mencoba di garis tengah sudah merobek sentuh kanan sebelah belakangnya kesebelasan Kanada. Tetapi bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya,
wasit abadi dari Brazil menunjukkan peluit pertanda terjadi pelanggaran antara pemain Kanada dengan pemain Swiss tadi, terjadi body cut yang agak keras dan nampaknya wasit menunjukkan bahwa tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Kita nantikan bola dikuasai sebenarnya saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, ambil ancang-ancang dan sudah ke depan melambung tinggi, heading saja keluar ke kotak penalti lawan, tetapi kali ini tidak ada kawan di sana dan langsung kami lihat bola tadi diberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan sudah berlangsung 43 menit 30 detik. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss, mencoba menggiring bola, berikan kepada Jack West ataupun kepada Nico. Nico teruskan bola pendek ke depan kepada Jack West, lagi salah umpannya, kini berhasil tekanan dibangun pemain-pemain Kanada, mencoba menggiring bola, daerah kotak penalti, lepas tembakan, gol! Satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh kapten kesebelasan Jonathan David, namun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Gregor Kobel. Dan lagi-lagi selamatlah gawang Swiss, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Dan pertandingan babak yang pertama ini nampaknya memang semakin menegangkan, semakin alot saudara-saudara, karena memang kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya untuk mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum berhasil menjebolkan gawang lawan dan kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 44 menit 31 detik. Kini pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan dari bawah saudara-saudara. Tenang-tenang saja dia, teruskan kepada Johan Manzambi. Manzambi salah umpannya, kandas lagi di kaki Konere. Konere umpan ke depan, tetapi sayang seribu sayang, bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss segera dilakukan. Pemain nomor punggung 13 kami lihat di sana, kuasa semuanya Ricardo Rodriguez, dan bersama dengan itu kami lihat dari kejauhan nampak perpanjangan waktu 4 menit dari waktu normal. Kita nantikan kini balik bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Johan Manzambi. Gerak tubuh silat dia, saudara bola pendek ke depan kepada Luka Jepes, tadi ke belakang lagi, gerak tubuh silat dia, umpan kepada Manzambi yang mendekati posisi tengah ini, saudara bola pendek cepat kepada Vargas ataupun rekannya. Oh, ternyata kemudian pemain belakang Remo Ferretur yang maju ke depan dan hanya Bagasi kelempar ke dalam, ambil ancang-ancang sudah. Ada di sana kami lihat kapten kesebelasan, tadi ke belakang lagi, kerja sama dengan Nico melebar ke sektor kiri lagi, kerjasama lagi dengan Manuel Kanzi umpan terobosan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan, tapi kali ini umpannya terlalu tajam saudara, jatuh di sebelah kanan yang gawang Maxim Kretiu, namun sempat membentur pemain belakang Kanada dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Maxim Kretiu segera dilakukan pemain nomor 17 Ruben Vargas. Ada 4, 5, 6 pemain-pemain Swiss berada di daerah kotak penalti, bahkan ada juga yang berada di bawah mister gawang Kanada ini. Ya, sebaliknya kubu kanan sudah seluruhnya turun ke bawah saudara-saudara, ambil ancang-ancang sudah lakukan ke gawang, terjadi kebut di sana. Oh, di heading sekular kotak penalti pemain Kanada, datang lagi serangan Swiss, umpan ke depan kotak penalti, tetapi kali ini keluarlah penjaga gawang Max Kretiu langsung dari serangnya, membungut bola dan selamatkan gawangnya dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dilanjutkan. Kembali kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada, namun patah di tengah jalan, andas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Jibril Sow berikan pendek saja kepada kapten Granit Xhaka, dan Xhaka tarik belakang lagi kepada Jibril Sow, beraktifus sejenak dia, masih sektor gelandang tengah, melebar ke sektor kanan ada Nico Elpedi kutak kali sebentar dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ali Ahmad dari kesebelasan Kanada ini, dan berikan saja kepada penjaga gawang Gregor Kobel, pendek saja kepada kapten Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri yang ditunggu adalah pemain tengah. Di sana kami lihat ada Remo tarik kepada Xhaka lagi, melebar ke sektor kanan, kerjasama dengan Manuel Akanji umpan terobosan dia, kerjasama dengan Jack West kembalikan lagi kepada pemain depan lainnya, tetapi kali ini walaupun mencoba berhasil direbut pemain Jibril Sow, tetapi lagi-lagi bola kandas. Dengan demikian kuasa sepenuhnya kini oleh pemain-pemain Kanada. Nomor punggung 6, Matthew Kenere. Kenere melebar tarik ke belakang lagi,
Kerjasama lagi dia dengan Derek Cornelius karena umpan ke depan. Sektor daerah lawan kini Gratulus Nakia kepada Ali Ahmad. Ahmad umpan ke tengah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Tefis. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi dan berhasil dihadang oleh pemain Pansif. Berkancut ke kanan. Swiss kini bagus serangan. Cepat dia menggiring bola. Umpan kepada kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Man Sandi. Mundur ke belakang lagi kepada Johnny Kakak. Kakak melebar ke tengah lagi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Cepat menggiring bola. Berangsur ke dalam pertahanan lawan. Ada Parkas itu. Gratulus Nakia berbahaya. Kali ini gagal lagi serangan dari pemain Swiss karena memang bola tadi sempat dihalau ataupun ya diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Dan meskipun ada satu pemain nomor punggung 7 terjatuh di sana, Brel Embolo, namun bukan sebuah pelanggaran dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Kanada dari sektor daerah kontak Milati, ya sektor gelandang tegang. Segera dilakukan oleh Maxi Preview, penjaga gawang yang pada pertandingan pagi di waktu Indonesia Barat harus berjuang sekuat tenaga menahan gawang. Dan saudara pendengar, bersama dengan itu wasit yang mendukung pertandingan Abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 baik Swiss maupun Kanada. Hingga menit ke-45 babak yang pertama berakhir belum berhasil menciptakan gol sehingga kedudukan masih tetap 0-0.

0: Babak pertama hasil imbang 0-0, tetapi yang menjadi catatan adalah serangan di kedua belah tim. Tercatat untuk attempt shot itu dari Swiss ada 4 kali, Kanada 5 kali yang mengarah ke gawang. Untuk Swiss ada 2 kali, sementara Kanada ada 3 kali. Artinya sama-sama tidak mengerem sepertinya, Bung Fatani.
1: Ya, sebenarnya Kanada memulai pertandingan cukup santai, cuma Swiss langsung menekan habis-habisan. Kanada kaget ya, seperti terkejut mengalami tekanan yang begitu tinggi dari Swiss. Namun Heidenreich mengubah jalannya pertandingan. Setelah Heidenreich di menit ke-22 tadi ya, Kanada seolah-olah ingin menunjukkan kalau dia adalah tuan rumahnya di pertandingan pagi hari ini. Dia bermain lebih agresif, peluang-peluang didapatkan setelah Heidenreich. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kanada yang biasanya di bawah asuhan Jesse Marsh mengandalkan sisi sayap crossing di sejauh babak pertama itu tidak bisa berjalan dengan baik
0: ya, yeah.
1: Karena begitu Buchanan atau Ahmed dari sisi kiri menguasai bola, langsung ada dua pemain yang menutup, seolah-olah Swiss memang sudah tahu bahwa kekuatan utama Kanada adalah umpan silang
0: ya, yeah.
1: Jadi begitu dua winger mendapatkan bola langsung dihantam dua pemain sehingga bola sulit untuk ke depan. Akhirnya Larin sempat mendapatkan dua peluang matang, namun itu dari umpan terobosan yang juga tidak bisa dimaksimalkan oleh dia karena seolah-olah terkejut, dan sang mesin gol Jonathan David malah terisolasi.
0: Tidak banyak berkutik karena ditempel satu atau dua pemain sejak awal babak pertama hingga babak pertama usai. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa ternyata dari peluit awal kick off dibunyikan, Swiss menekan dan ada catatan peluit dibunyikan oleh wasit beberapa kali karena dia pelanggaran, dan kebanyakan dilakukan oleh pemain Swiss, ada 11 kali pelanggaran sementara untuk Kanada 5 kali. Artinya terlihat bahwa Swiss tidak ingin menjadi runner up. Swiss ingin menjadi juara grup. Bung Fatani.
1: Ya. Kalau dilihat lebih jauh, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Swiss adalah dalam memotong aliran bola di sisi sayap. Karena mereka bermain tanpa kompromi ketika Kanada sudah menguasai bola dari sayap, langsung ditebas tanpa kompromi. Kita lihat tadi ada Sebet Rodriguez yang sejatinya pemain senior, tapi dia memilih untuk tidak kompromi, langsung membuang bola. Meskipun akhirnya menjadi pelanggaran di sisi kanan, Buchanan yang menjadi korbannya dalam Ahmed juga begitu, dia terus dikepung oleh dua pemain. Jadi kalau dilihat lebih jauh dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan Swiss, itu adalah untuk memotong serangan sisi sayap Kanada sedini mungkin.
0: Iya, dua penyerang di kedua belah negara yang kemarin sempat impresif adalah Vargas dan juga Mazambi untuk di Swiss, sementara untuk di Kanada itu ada Jonathan David dan juga Larin. Kedua dari nama-nama tersebut, gimana penampilan sejauh ini, Bu?
1: Jonathan David sulit mendapatkan bola, terisolasi. Dia lebih banyak turun jauh. Malah ada satu peluang yang memberikan peluang terbuka untuk Larin, tapi lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Larin, seolah-olah Larin tidak bisa siap menerima umpan-umpan terobosan karena dia tercatat ada dua peluang emas yang berawal dari umpan terobosan namun tidak bisa dimaksimalkan setelah sebelumnya cukup produktif ketika menyambar bola-bola silang.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bahwa ketika buntu untuk melakukan crossing, sebenarnya Kanada masih memiliki jurus terupas ataupun umpan terobosan yang cukup efektif juga nih, Bu.
1: Ya, sayangnya Larin tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Seharusnya Jonathan David dengan pengalaman dia di Juventus bisa memaksimalkan. Sayangnya di pertandingan kali ini dia lebih jauh turun ke belakang, jadi yang diplot sebagai ujung tombaknya adalah Larin disokong oleh Jonathan David.
0: Nah, ini menjadi saya ingat tadi di awal kita ngobrol-ngobrol, Bung Fatani mengatakan sebenarnya Kanada punya Swiss juga punya pemain yang cukup tajam, yang masih disyaratkan adalah Doye.
1: Yeah.
0: Doye ini apakah akan dimasukkan juga untuk memecah kebuntuan agar Swiss bisa lebih optimal, karena dari shot attempt dan juga shot on targetnya cukup banyak juga sebenarnya dari Swiss ini.
1: Bukan tidak mungkin dimainkan, karena tadi juga sempat disinggung oleh Bung Senpi di Heidenreich, di mana serangan Swiss yang sporadis mengalahkan lebih banyak di sebelah kanan karena Mozambik, di sebelah kiri Vargas masih kurang efektif sehingga Ndoye bisa menjadi opsi untuk lebih memperbanyak, memperkaya opsi serangan dari yang semula hanya lebih mengandalkan sisi kanan lebih agresif ketimbang sisi kiri.
0: Nah, kalau untuk dari kanan sendiri, striker selain Larin juga kita di Kanada punya Tani Olwasi, ya itu juga termasuk striker yang cukup tajam juga. Apakah ini nanti akan ada pergantian juga untuk mempertajam lini serang atau justru malah mempertebal lini belakang nih, Bung?
1: Kalau yang saya lihat berkaca dari pertandingan babak pertama, kemungkinan Kanada, pelatih Kanada Jesse Marsh akan melihat lebih dulu seperti apa permainan di babak kedua nanti, dan jika memang hanya memiliki peluang dari umpan terobosan dan tidak bisa dimaksimalkan Larin, Tani Olwasi jadi opsi yang bagus. Kita tahu dia juga punya pengalaman yang baik di Liga Top Eropa, siap rumput di Spanyol.
0: Sementara pertandingan yang sama sedang berlangsung antara Bosnia melawan Qatar, masih unggul Qatar 2-1. Bosnia 2-1. Bosnia 2-1. Nah, ini gimana nih skemanya ketika memang akhirnya Bosnia tetap mempertahankan keunggulan ini, Bung?
1: Ya, Bosnia sebenarnya langsung tancap gas kalau saya lihat. Dia karena unggul lebih dulu sempat memimpin 2-0, akhirnya Qatar bisa menyamakan di ujung babak pertama. Namun jika hasil dari pertandingan
0: ini seri,
1: Vancouver ini seri,
0: ya tentu saja enggak berpengaruh ya. Ya
1: tidak berpengaruh.
0: Bisa saja.
1: Ya aja Bosnia berharap mengintip peluang lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: Oh iya. Itu bisa dilihat dari mungkin apa? Kalau itu mungkin dari advantage goal atau apa aggregate goal atau gimana?
1: Persaingan di grup-grup lain. Jadi ada klasemen sendiri, klasemen untuk para tim-tim peringkat 3 dia poinnya berapa?
0: Ya.
1: Di situ 8 tim peringkat 3 dengan poin terbanyak yang nanti lolos ke 32 besar.
0: Tadi kan ada hydration break. Nah, sekarang gelaran Bung Fatani untuk hydration break untuk ngopi dulu ya.
1: Oke.
0: Kita ngopi-ngopi dulu. Terima kasih Bung Fatani. Kita kembali lagi selesai babak kedua ya, pertandingan antara Kanada tuan rumah dan melawan Swiss pada pagi hari ini.
2: Siap. Menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Info Rindan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mendapat imunisasi. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025-2029. Budi mengatakan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, sebab berdasarkan survei Kesehatan Indonesia 2023, salah satu alasan anak tidak mendapatkan imunisasi adalah karena tidak diizinkan keluarga. Selain tidak mendapat izin keluarga, alasan lain tidak diimunisasi antara lain takut kepada kejadian ikutan pasca imunisasi dan juga lupa tidak mengetahui jadwal imunisasi anak sedang sakit hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting.

0: Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengapresiasi capaian imunisasi HPV, Human Papilloma Virus, yang melampaui 90% pada 2025 kemarin, dan mendorong agar rencana perluasan imunisasi HPV kepada anak laki-laki.
1: Saya kira ini apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas keberhasilan capaian dari imunisasi HPV kita yang di atas 90% di tahun lalu ya. Tentu ini di tengah berbagai tantangan program imunisasi, tapi tentu capaian ini ya menjadi prestasi lah yang patut diapresiasi.
0: Karena itu, Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar target imunisasi lengkap. Dan ini ditargetkan bagi seluruh sasaran pada 2025-2029. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 14 antigen atau jenis vaksin. Dan kita bagi ada antigen atau vaksin yang diberikan ke bayi.
3: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Baik, pendapatnya dimanapun Anda berada. Jalannya babak kedua sudah dimulai dan kita akan segera menuju ke Bung Yanto Prawiro Negoro berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada.
0: Saudara bergar, dimanapun Anda berada, baru saja lahir satu gol pertama untuk kesebelasan Swiss pada menit ke-46 ataupun satu menit berlangsungnya babak kedua, dan gol tadi diciptakan pemain nomor 17 dari Swiss itu Ruben Vargas yang berhasil merobek gawang Maxim Kreviu dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss setelah menerima umpan matang dari pemain Johan Manzambi berhasil menjebolkan jala gawang Kanada. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, tentu saja gol ini mendapat sambutan yang luar biasa baik dari penonton termasuk juga pelatih Kanada yang juga sempat menampakkan ekspresinya sangat senang, yaitu pelatih Murat Yakin. Dan saat ini kami lihat kedua kesebelasan kembali lagi memainkan pertandingan dan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dengan kostum putih-putih. Kuasa bola sepenuhnya ada Alistair Johnston di situ, pedulikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan langsung ke depan. Terjadi perebutan di sana, kuasa sebelumnya pemain-pemain Kanada di daratnya sendiri berikan tindakan penyelamatan kepada Maxim Kreviu dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kreviu langsung kirimkan ke depan, cepatnya menggiring bola, teruskan bola pendek saja sudah. Kepada saya berkirimkan di sana, kuasa sebelumnya masih daratnya sendiri, kerjasama lagi dia dengan rekannya pemain nomor 25 yaitu Nathan Saliba. Nathan Saliba menuju ke belakang, coba diburu dari belakang oleh Vargas. Kuasa sepenuhnya kini pemain-pemain Kanada nomor 25 cepat menggiring bola. Nathan Saliba menggiring bola umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain 17, Tajan Buchanan. Terjadi perebutan saya terus mewakili pertahanan kesebelasan Swiss. Namun kali ini bolanya keluar dan parang ke dalam untuk kesebelasan Swiss. Nampaknya segera dilakukan pemain belakang Swiss yaitu Akanji ataupun juga Ricardo. Ricardo umpan ke depan yaitu adalah Zambi, Mozambi. Namun kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang kesebelasan Kanada. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada. Bola dihadapi pemain nomor 13 yaitu Ricardo. Ricardo Rodriguez langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan kepada pemain kapten kesebelasan Granit Xhaka. Xhaka mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya ada Jacques di situ, mundur jauh ke belakang dia. Kuasa sepenuhnya melebar ke sektor kiri, berikan kepada Madola Kanzi. Akan sesuatu ke belakang ke depan kepada kapten Kakak lagi. Kakak umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 25 cuma sekali menggiring bola yaitu Jacques yang maju ke depan ini atau Luka Jacques. Tarik ke belakang kepada Kakak lagi di lingkaran tengah dari sini, umpan terobosan ke depan, ada akan sesuatu Mozambi atau pendekannya Gret Musidaknya. Oh, kali ini datang lagi serangan dari Vargas. Vargas mundur ke belakang lagi, kerja sembarangan Ricardo Rodriguez, kembalikan kepada Vargas lagi, butakan di sudut dia mendekat di kota di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Kanada, umpan kepada Kakak, berikan pendek lagi maksudnya kepada Mozambi, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Swiss dan langsung sapu bersih ke luar apa kami keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Namun saja tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya saudara-saudara Manuel Akanji. Akanji mundur ke belakang lagi dia kepada pemain Nico Elvedi yang menepati stopper ini. Kreatif sejenak dia, umpan pendek saja. Masih pemain-pemain Swiss kuasa belas penyakit dilakukan penerobosan ke depan. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan pemain Kanada ataupun kesebelasan Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan. Pendek saja tarik ke belakang. Kedesa persegian gerangan di sana masih permainkan bola. Mundur ke belakang jauh lagi. Kini mencoba menggiring bola. Pemain-pemain Kanada kuasa lagi sebenarnya kepada Nathan Saliba. Saliba mundur ke belakang kepada pemain Porgelores. Porgelores mereka sepenuhnya dia cepat menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Tajor Buchanan berebut lagi bola dengan pemain belakang pemain-pemain Swiss. Terjadi perebutan di tiga tiga, ada kapten kakak-kakak kirimkan bola pendek ke depan dia kepada Vargas. Oh, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ruben Vargas terhadap pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada di sektor sebelah kiri atau kiri luar pertahanan kesebelasan Swiss. Sambil ancang-ancang sudah dilakukan ke depan Alistair Johnston, yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Puru. Di sana ada Ahmad ataupun Ali Ahmad dan lengkapnya, namun salah umpannya. Terjadi perebutan lagi oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Ricky Laria, tetapi kali ini bolanya lebih dikawal ke belakang Swiss dan tentu saja hanya menghasilkan gawang ataupun tendangan bebas nampaknya, ataupun juga lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar, karena jauh sekali dari tempat kami melaporkan. Jika demikian, kita tinggal menantikan dan kedudukan masih tetap 1-0, saudara-saudara, 1-0 unggul Swiss atas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat pemain nomor 22 yaitu Ricky Laria. Laria kembali pendek ke depan, yang dituju oleh Nathan Saliba, namun salah umpannya, direbut lagi belakang. Untung saja datang bantuan dari rekang Alistair, lempar ke depan, umpan terobosan yang sudah, tetapi kali ini penjaga gawang Gregor Kobel keluar dari sana, langsung sabu depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah kini. Bola dikuasai sebenarnya kapten kesebelasan Swiss yaitu Kaká. Umpan ke depan dia kepada pemain Vargas. Vargas tarik ke belakang lagi, kerja sembuhkan Ricardo. Ricardo kembalikan kepada Kaká lagi. Kotak adik sembuhkan Ricardo, angkat ke selatan. Yang dituju adalah pembekalan dia, baju ke depan ini cepat menggiring bola. Gerak tembus sendaknya, ada luka jatuh. Kompleks. Oh, ternyata kali ini di heading saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Alistair Johnston untuk mengamankan gawangnya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Sebelah kanan Kanada. Johnston, ya abus kami, nomor 13 yaitu Rodriguez, lempar sudah ke depan, tidak ada kawan di sana. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada, kini mencoba membangun serangan cepat menggiring bola dia, kirimkan bola pendek ke depan, tetapi terlalu tajam umpannya dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swiss. Kita nantikan tenang-tenang saja. Kini Swiss mencoba membangun serangan, melakukan lemparan kebiasaan dikirimkan. Ya, kami lihat masih Jacques yang akan melakukan lempar ke dalam, kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Jacques. Luka Jacques salah umpan kali ini, beralih lempar. Kali ini giliran pemain-pemain kesebelasan Kanada akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang, kami lihat, berikan saja bola pendek dia, kerjasama dengan Mati Konere. Konere mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Alistair Johnston ataupun Ricky Laria. Melebar ke sektor kanan, gerak terus naknya kepada Tajan Buchanan. Buchanan umpan ke depan, terobosan yang dituju adalah siapa, gerang di sana. Oh, tidak ada, saudara-saudara, bola tadi meluncur seorang diri. Umpan dari pemain Alistair Johnston tadi tidak ada yang menerima ataupun hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Jaga gawang Swiss Gregor Kobel sudah memberikan bola saja pendek, kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji, kita nantikan kali terjadi. Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan dari Brazil ini, Abati. Dengan gawang sudah dilakukan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss. Kini bangun serangan cepatnya dengan kostum merah-merah, coba memburu bola nomor 9 Johan Zambi. Dan kali ini pelanggaran terjadi. Manzambi dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Kanada yaitu Derek Cornelis. Dan tentu tendangan bebas sudah dilakukan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain belakang Kanada Kinya. Ada di situ Kamil Cornelis mencoba menggiring bola. Umpan terobosan masuknya ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Kanada tarik ke belakang lagi kepada Cornelis. Cornelis melebar lagi ke dia, kerjasama dengan Matthew Connery. Connery melebar ke sebelah kanan, kerjasama dengan Alistair Johnston. Back kanan ini maju kirimkan ke tengah cepat kepada Bacok Buchanan. Buchanan dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi ke belakang dia. Cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Nathan Saliba. Saliba melebar lagi kepada Cornelis, merangsek dan untuk pertahanan lawan. Umpan pendek kepada Saliba ataupun juga kepada Ahmad. Ahmad angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, kali ini maksudnya umpan terobosan kepada pemain depan nomor punggung 9 di sana. Kami lihat ada Larin, ya saya Larin, tetapi sayang Larin gagal memanfaatkan umpan. Jika demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya sudah kami lihat diterhentikan. Dan saat ini memang terjadi lagi perebutan di dekat lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Kanada. Namun kali ini patah tengah jalan, berganti ke kanan. Kali ini kami lihat Swiss mencoba menggirim bola, melemah tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara-saudara. Satu tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain Johan Manzambi. Sebuah tendangan yang sangat keras tadi gagal diselamatkan Maxim Kefiu dan akhirnya merobek gawang Kanada, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada. Sebuah umpan yang sangat matang tadi ketiga dua pemain belakang sebetulnya berada pada posisi mencoba menghalang pemain-pemain depan Swiss. Setelah kami lihat pemain nomor punggung 7 Brel Mbolo berhasil menyontek bola, melepaskan diri dari kawalan yang cukup ketat dua pemain belakang kesebelasan Kanada dan memberikan bola pendek saja kepada Johan Manzambi. Dan di saat itulah Manzambi dari sektor daerah kotak penalti sebelah kiri pertahanan Kanada dengan satu tendangan yang sangat keras saudara-saudara berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Kanada, sekaligus merobek kedudukan menjadi 2-0 saudara-saudara untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas Kanada. Dan tentu saja dua gol ini semakin mempersulit bagi tuan rumah Kanada untuk bisa memperkecil, karena tentu saja memang dengan angka 2-0 ataupun 2 gol ini semangat pemain-pemain Swiss semakin menjadi saudara-saudara. Ya, bola kembali bergulir di lapangan tengah, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada dari sektor lingkaran tengah. Kami lihat ada di sana Luke de Porgeres mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Krelarin ataupun Saliba. Terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan Koidere ataupun juga kami lihat pemain nomor punggung 13 yang coba merebut bola cepat dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Berganti tekanan, umpan terobosan kali ini kembali Swiss mencoba merobek pertahanan lawan, berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Maxim Kefiu langsung dari sahannya, langsung tendang sudah bola keluar meninggalkan lapangan Pamasoni, meninggalkan daerah kotak penalti. Namun kali ini terjadi body shot yang agak keras, tendangan kami lihat masih terjatuh ataupun tergeletak pemain Kanada. Ya, kami lihat pemain dengan nomor punggung 9 ini, ya masih maksud kami 17 Buchanan yang tadi berbenturan keras dengan Brian Bolo. Ya, ternyata ini pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, ancang-ancang kami lihat pemain Kanada. Ya, si rambut keribau ini sudah lakukan langsung pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri kepada Porgelores. Orgelas melebar ke sektor kiri dia, kerja sama lagi dia dengan rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan lawan, kutakkan di sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Codorkan bola pendek dia, cepat melihat di sekitar tengah, terjadi lagi perebutan, kini terus Kanada mencoba serangan cepat melihat di sekitar tengah sudah. Dari sektor sebelah kiri, dua pemain Swiss mencoba menghadang, yaitu ada Akanji, dan akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain depan kesebelasan Kanada, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Segera dilakukan Alistair Johnston. bek kanan yang maju ke depan ini ataupun pemain belakang yang rajin naik turun ini ambil ancang-ancang Johnson kebiasakan di dalam langsung ke mulut gawang terjadi kop dua di sana disambut saja baru tadi terjadi kop ke mulut gawang oh masih dihadang saudara-saudara namun bersama dengan itu kami lihat terjadi tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor sebelah kanan ya dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss dan kini sudah pendek saja angkat ke mulut gawang terjadi peluit tendang ke mulut gawang saja oh ternyata masih jauh Cornelis tendangannya lepas begitu saja dan tentu saja tidak menghasilkan gol apakah menjadi tendangan penjuru yang kedua dan terjadi benturan teman membentur pemain belakang dia sudah dilakukan pendek saja menggiring bola dia angkat ke mulut gawang terus ke mulut gawang oh melambung saudara-saudara ditinju saja lah penjaga gawang Swiss dan disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Swiss dan kini bola berganti Swiss mencoba menekanan tetapi patah di tengah jalan ada di sana penjaga gawang Maxim Trepiu langsung menyelamatkan bola dan tendang sudah bola ke depan melambung tinggi saudara-saudara yang ditunjuk adalah pemain sayap kiri di sana gerak tepuk sendak dia mencoba melewati dua berkas saja mencoba untuk pertahanan kesebelasan Swiss namun nampaknya tidak semudah itu karena memang di sana ada Mozambi pemain yang sangat gagah perkasa ini pemain yang sangat cepat dan cukup agresif saudara-saudara kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Kanada berikan bola pendek cepatnya dari sektor sekarang jantung pertahanan kesebelasan Swiss jadi perebutan di sana namun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 15 dari Swiss langsung saja hadang saja bola selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 2-0 masih tetap 2-0 unggul kesebelasan Swiss atas Kanada dalam pertandingan babak kualifikasi grup B yang berlangsung di Stadion Vancouver ini dan baiklah saudara begar nampaknya kelihatan terjadi sebuah pelanggaran ya, di sektor daerah kotak penalti pertahanan Swiss apakah ini pelanggaran untuk Swiss ataukah untuk Kanada yang jelas tadi ya beliau menunjuk satu titik tendang bebas nampaknya kami kira untuk kesebelasan Swiss saudara-saudara ya bola sudah dihadapi penjaga gawang dan sekali lagi pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung 62 menit 42 detik.
2: Memasuki menit ke-62 kali ini Swiss coba lagi menambah keunggulan langsung ke arahkan ke depan tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Elvendi maksud kami umpan lagi kali ini ke tengah coba lagi para pemain dari Kanada membangun serangan masih terus meskipun sudah unggul 2-0 tidak mengendurkan bagaimana serangan yang dilakukan oleh Swiss terhadap juga Kanada yang sudah mengganti 3 pergantian pemain yang membuat memang lebih menyerang kembali di sisa waktu babak kedua ini kali ini dari sebelah kiri coba lagi Kanada umpan yang dituju tadi adalah pemain-pemain dari Kanada Jonathan ataupun Johnston umpan lagi ke depan yang dimaksud adalah tadi Buchanan dan arah lagi ke tengah pemain nomor tersebut bermain 1-2 kali ini memasukkan ke penalti hampir saja tadi Johnston mampu menggiring bola ke dalam kotak penalti namun diusir dengan baik tadi oleh Akanji pelanggaran justru dilakukan oleh tim dari Kanada terhadap pergerakan yang dilakukan oleh main ataupun salah satu penyerang yang dilakukan oleh Swiss tadi masih kali ini unggul 2-0 para pemain dari Swiss dari belakang kali Akanji ke depan lagi kepada Embolo Embolo melewati satu pemain dari tim Kanada arahkan ke sebelah kanan dorong lagi kepada Embolo maksudnya tadi Jacques kepada Embolo sayang sekali umpan yang dilakukan menyusur tanah terlalu deras hingga hasilkan hanya tendangan gawang saja dilakukan sudah kali ini kepada Elvedi masih Elvedi kepada Akanji pemain Inter Milan ini masih Akanji dorong lagi ke sebelah kanan masih Elvedi kali ini bekerja sama-sama Johnston masih kali ini back pass lagi kepada Elvedi dialihkan kepada Akanji kali ini di sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud adalah pemain yang baru masuk tadi Liam Miller ataupun pemain nomor 12 tadi oleh WC tetapi pergerakannya tadi dibayang-bayangi dengan cekatan tadi oleh Jacques ataupun pemain nomor 4 dari Swiss yakni Elvedi mampu menghadang sehingga tidak bisa menguasai bola hasilkan hanya tendangan gawang sudah dilakukan cepat oleh Kobel. Arahkan lagi kali ini Kobel dengan jersey berwarna kuning menyalanya ke depan, melewati garis tengah, dihadang tadi, oh dicuri kali ini justru oleh Mozambik tadi, hasilkan lagi tetapi lebih condong diusir tadi oleh para pemain dari tim Kanada. Satu pemain dari Swiss ya, ini akan ataupun Mozambik masih terjatuh, tetapi terus permainan dilakukan. Pemain nomor 7 Stefan Estague masih yang masuk di babak kedua ini. Estague arahkan ke sebelah kanan, bola fair play saja dilakukan tadi oleh Stefan Estague, karena satu pemain dari Swiss ini Mozambik terlihat mengerang kesakitan setelah berduel tadi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Kanada bersama pemain nomor 22 Leira Berhaya tadi, pergerakan dari penyerang yang sudah mencetak gol juga di babak kedua ini, yang menambah keunggulan dari tim Swiss setelah gol pertama dicetak tadi oleh Vargas. 2-0 dengan live standing seperti ini, memang Kanada bisa dipastikan bisa lolos karena dengan poin 7, sedangkan Swiss masih di posisi kedua dengan 4. Jika live standing ini terus bertahan hingga pertandingan berakhir kali ini, bola fair play dilakukan oleh Embolo ke belakang saja. Yang ketuju adalah Martin Tripo. Arahkan lagi kali ke sebelah kirinya kepada Cornelius. Masih Cornelius bermain 1-2 kali ini. Cornelius dorong lagi agak ke sebelah kiri kepada pemain lainnya dari tim Kanada. Coba lagi kali ini, build up lagi serangan dari belakang. Masih para pemain dari Kanada. Jorge Roles kali ini ke sebelah kanan pada Buchanan bekerja sama tadi bersama David kali ini arahkan ke tengah kepada Stefan Estague. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Liam Miller. Kali ini masih para pemain dari tim Kanada. Coba lagi merangsek dari sebelah kiri, didekati oleh pemain nomor 25 Jacques. Arahkan ke tengah, berbahaya kali ini. Satu umpan tadi dilakukan ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa dibersihkan tadi oleh lini belakang dari tim Swiss kali ini. Tidak henti di situ kali ini, para pemain dari Kanada mencoba mengejar ketertinggalan dari sebelah kiri. Stefan Estague masih menggiring bola, alirkan lagi ke sebelah kirinya kali ini. Liam Miller justru masuk dari sebelah kiri, umpan ke lapangan penalti. Satu pemain dari Kanada terakhir ke kiri, masih bisa ditutup tadi meskipun tendangan kaki kiri tadi yang sapu saja oleh para pemain dari tim Swiss. Forgales mampu, masuk kami pemain lainnya Effendi tadi mampu mensergap bola sehingga hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari tim Swiss. Kali ini akan diambil oleh Stefan Estague, memberikan kode tangan kanannya kali ini. Siapa yang ketujuh? Tendangan sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, ditinju saja tadi oleh kiper dari Swiss Kobel. Kali ini jatuh lagi dari penyerangan dari tim Kanada ke sebelah kanan. Masih kali ini Lira umpan lagi ke depan, yang tuju adalah Jacques. Jacques tadi maksudnya umpan dalam kotak penalti, dihadang oleh Rodriguez. Lagi-lagi Rodriguez mampu menahan serangan yang dilakukan oleh pemain Kanada. Hasilkan lemparan ke dalam kah? Ya, oleh Johnston. Lemparan ke dalam, long throw akan dilakukan. Seperti arahan kali ini sudah dilakukan, jauh melambung, tetapi disundul lagi tadi oleh Jacques ataupun Rodriguez. Bola kali ini masih berada di tengah, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Satu pemain dari Kanada, maksudnya tadi Stefan Estague mengarahkan bola ke tengah, tapi dihadang kembali oleh Vargas. Tendangan ataupun Johnston tadi akan kembali lagi, peluang didapat oleh tim dari Kanada kali ini. Stefan Estague, pemain nomor 7 yang masuk di babak kedua ini dari sebelah kiri gawang dari Swiss, ancang-ancang lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya. Estague melihat dalam kotak penalti, kali ini sudah ditembak ataupun diumpan tadi, tapi dibuang lagi-lagi oleh sundulan para pemain bertahan dari tim Swiss. Kali ini balik ke Estague. Estague mampu merasa kali ini, bermain 1-2 dalam kotak penalti, masih dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Swiss yang menetralisir penyerangan dari tim pemain Kanada. Umpan lagi, masih belum berhenti, terus menggempur pertahanan dari tim Swiss kali ini. Liam Miller kontrol dengan baik kali ini. Liam Miller arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Laira. Masih Laira, coba lagi lebih tengah lagi, pemain nomor 25 tadi Saliba umpan lagi ke sebelah kirinya, dorong kepada David. Kali ini David pemain Juventus ini menyebarkan ataupun mengarahkan kepada Leira, umpan lagi kepada pemain lainnya dari Kanada, masih dari sebelah kiri. Leira kali ini bekerjasama bersama William ataupun Liam Millar, arahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini berbalik arah ke sebelah kanan, umpan ke depan yang dimusuk dari Johnston dalam kotak penalti. Lagi-lagi sergapan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, mampu menetralisir pelanggaran ataupun serangan yang dilakukan dari sektor sebelah kanan. Rodriguez lagi-lagi dengan rambutnya dikuncir, mampu membuang bola, sehingga justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Swiss, karena memang tadi pergerakan dari Rodriguez yang menyapu bola ini dibuang dan menghantam kaki dari Rodriguez. Dan Heidelsenbrick dilakukan ataupun diperintahkan oleh wasit Brazil Abati untuk sejenak menenggak minuman beberapa menit, dan Bung Cavani hingga menit ke-71 ini justru sekarang unggul Swiss 2 gol dengan tadi gol cepat juga dilakukan oleh Swiss.
3: Ya, permainan menekan di awal babak seperti yang sudah ditunjukkan di paruh pertama oleh Swiss, kali ini di babak kedua bisa langsung berbuah gol dari yang diciptakan oleh Vargas. Sejatinya setelah tertinggal 1-0, Kanada setidaknya 10 menit babak kedua berjalan sudah mulai bisa membangun permainan, terus menyerang, mencoba menekan, namun mereka malah kembali kecolongan saat mendapati Swiss memiliki serangan balik. Di situ saya mengapresiasi pergerakan dari Mbolo yang tidak egois di mulut gawang, meskipun sejatinya dia adalah seorang striker, dia masih memberikan bola kepada rekannya yang berdiri lebih bebas, dan akhirnya memang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol kedua. Setelah kedudukan menjadi 2-0, Swiss memang seolah-olah lebih mengendurkan serangannya, sehingga Kanada mulai bisa mendapatkan momen, terutama setelah 3 pemain pengganti dimasukkan, Estakio, Millar, dan Oluwaseyi. Saya rasa sudah cukup baik memainkan perannya. Estakio sangat aktif membangun serangan dari tengah, Millar di sebelah kiri bergerak aktif, Oluwaseyi bahkan memiliki satu peluang tadi namun gagal dimaksimalkan. Saya rasa jika Swiss bermain menunggu, seolah memberikan ruang, bukan tidak mungkin Kanada bisa mengejar jika memang pertandingan terus berjalan dengan Kanada yang leluasa menyerang, Bung Senvi.
2: Ya, kalau melihat dari pemain-pemain pengganti, akankah juga Swiss memasukkan beberapa pemain yang mungkin juga menjadi andalan untuk bisa menahan atau bahkan menambah keunggulan?
3: Ya, saya rasa objektif dengan keunggulan 2-0, objektifnya mungkin akan memperkuat pertahanan, apalagi dengan gempuran yang dilakukan oleh Kanada, tentu ada kelelahan di sana di barisan pertahanan, meskipun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, Akanji dan Elvedi bermain cukup baik, menjaga jantung pertahanan, bisa memotong serangan yang dilancarkan oleh Kanada, terutama umpan silang-umpan silangnya, Bung Senbi.
2: Ya, langsung masuk namanya Promise David ya, untuk menggantikan siapa gerangan, karena memang Kanada membutuhkan poin juga ya, Bung Cavani.
3: Ya, rasanya ingin lebih agresif lagi. Sementara di sisi lain kita lihat juga Swiss memasukkan pemain yang bertipikal bertahan, Sylvain Wittmer, juga pemain yang cukup senior, 33 tahun, yang bermain di Liga Jerman bersama Mainz, untuk memperkuat pertahanan, seolah-olah

0: Lia Miller membuat bola keluar terlebih dahulu. Lemparan ini dilakukan kepada Embolo, bermainkan ini, tahan dada, umpan lagi ke tengah, yang dimaksud adalah pemain nomor 17 dari tim Kanada. Umpan lagi ke tengah, coba para pemain dari Kanada kali ini kepada Lira dari tengah, lagi-lagi pada Estequo. Mane Estequo, masih kali ini Lira bermain 1-2 dengan Promise David. Umpan lagi ke belakang, 7 kali ini adalah Cornelius. Masih santai-santai juga Cornelius kepada Forgores. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain dari Kanada kali ini memasuki kotak penalti berbahaya. Umpan ke tengah pemain, terangkan ke kanan, masuk! Guri-guri Promise David yang baru saja masuk 1 menit dan mencetak ke atau satu gol banyak ataupun keunggulan yang tadi dilakukan oleh Swiss bisa dipangkas satu gol oleh Promise David yang baru masuk dan terbukti Bung Tomani langsung terjadi gol.
1: Ya, seperti yang saya sudah singgung, jika Swiss terus memberikan ruang kepada Kanada, maka Kanada bisa maksimalkan. Terbukti ini memang menjadi kekuatan utama Kanada, yaitu umpan silang. Kita lihat melalui kanan serangan dia mendapatkan celah, dan Promise David yang sejatinya baru dimasukkan setelah Ederson break bisa menciptakan gol. Ini merupakan gol keempatnya dari 12 penampilan bersama the Timnas Kanada, Luis Regus.
0: Kita nantikan semakin seru saja pertandingan pada dini hari ini. Kanada coba untuk menyamakan kedudukan dengan satu gol ini, semakin tinggi akan ke tempo. Kali ini Leira dari sebelah kiri, penyerangan dari Kanada kali ini terus merangsak dari sebelah kiri, diumpan lagi ke depan kepada pemain dari satu Kanada, masuk ke penalti kali ini Leira. Sayang sekali penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh sebelah kanan ataupun pemain yang baru masuk juga tadi dari Kanada, hasilkan tendangan sudut dari sebelah kanan akan lagi-lagi dieksekusi oleh Steven Estequo. Kali ini dengan kaki kanannya Estequo melirik tajam ke dalam kotak penalti. Siapakah yang akan dituju karena memang butuh gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Wasit kali ini belum menuit peluit karena memang memberikan teguran terlebih dahulu kepada para pemain ataupun kedua kesebelasan. Kali ini ancang-ancang Estequo umpan ke dalam kotak penalti, melambung, disundul tadi oleh para pemain lainnya ataupun dari pemain Kanada. Kan ini Liar ataupun Liam Miller umpan back pass jauh kepada kiper dari Crewe. Umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada Rodriguez kali ini dikuasai penuh oleh pemain dari Kanada. Sebelah kanan pemain nomor 15 kali ini Kanada bermain 1-2. Terjadi ganjalan yang cukup keras tadi dilakukan hingga wasit memberikan tendangan bebas dari sebelah kanan. Menit ke-77, semakin seru saja pendengar karena skor kali ini 2-1. Bisa saja kali ini Kanada menyamakan kedudukan dari situasi set piece dari sebelah kanan akan diambil oleh Estequo, pemain nomor 7, eksekutor bola-bola mati dari tim Kanada. Sementara satu pemain dekat juga ada Liam Miller dengan kaki kirinya terus berdiskusi dua pemain ini siapa akan yang memberikan umpan. Kita nantikan akankah menciptakan gol penyama kedudukan. Estequo lagi-lagi memberikan kode tangan kanannya, berhadapan kali ini bolanya bersama Liam Miller juga. Siapa gerangan yang akan tuju, sementara wasit memberikan himbauan kepada kedua kesebelasan. Kita nantikan. Ruiz sudah dibunyikan akankah Liam ataupun Estequo umpan ke dalam kompilasi melengkung. Sundulan dari Cornelius tadi, umpan yang baik tadi dari Estequo menemui kepala dari Cornelius, tetapi sayang memang pemain dari Glasgow Rangers ini tidak menemui sasaran ataupun gawang dari penjagaan tim lawan, menyasar saja ke sebelah kiri gawang dari tim Swiss dari Kobel. Hanya tendangan gawang saja kali ini untuk tim Swiss yang saat ini masih unggul 2-1. Kobel kali ini akan tendangan bebas ataupun pergantian juga dilakukan. Pemain nomor 17 digantikan pemain Vargas tadi, pencetak gol, digantikan pemain nomor 11 tadi dari Swiss, Doye. Kita nantikan Doye apakah bisa juga impact terhadap permainan dari Swiss. Sudah dilakukan Kobel, arahkan ke sebelah kiri kali ini, berduel tadi Doye tetapi lebih dekat kepada pemain-pemain dari tim Kanada. Ke tengah lagi lemparan ke dalam cepat

0: Cornelius kali ini. Kepada Cornelius, umpan lagi back pass jauh kepada Kripo. Masih Kripo dengan jersinya berwarna biru kali ini Kripo, kiper dari tim Kanada. Cornelius dari sebelah kiri, umpan lagi ke depan. Yang dimaksud tadi adalah satu pemain dari tim Kanada, arahkan lagi ke sebelah kanan. Berbahaya tadi, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Swiss, sehingga meliuk-liuk dia tadi, pemain nomor 11 Liam Miller, ataupun maksud kami pemain 11 dari tim Swiss. Sayang sekali tidak menemui sasaran, dan hingga menit ke-80 ini Swiss masih unggul dengan skor 2-1.
1: Ya, saudara-saudara Begar, 10 menit waktu normal tersisa. Serangan demi serangan yang dibangun Kanada semakin membahayakan gawang Swiss. Namun dengan demikian kami lihat pelatih Swiss Murat Yakin nampaknya mencoba menurunkan beberapa pemainnya atau pemain cadangannya untuk mempertahankan gawangnya, saudara. Dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss sudah dilakukan oleh pemain Ricardo Rodriguez. Sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Beralih lempar kali ini, yang melihat pemain-pemain Kanada, Johnson sudah ke depan melambung tinggi, terjadi perebutan salah umpannya di sana. Ada dua pemain Swiss yang mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Berbahaya serangan dari kesebelasan Swiss ini, mencoba kotak kali sebentar, dia cepat melakukan kepada ada Albisa di situ, dibayangi dua pemain, dan kali terjadi perebutan. Oh, ternyata kami lihat bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang kesebelasan Mike Osama, kesebelasan Kanada. Namun wasit tidak memberikan tendangan penjuru, kalau meskipun tadi kami melihat bola tadi sempat membentur kaki pemain belakang kesebelasan Kanada dan hanya menghasilkan out gawang saja, saudara-saudara. Dan belum merambah kedudukan, masih tetap 2-1 Swiss unggul atas kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini Kanada Swiss membangun serangan lagi melalui pemain sayap kanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Maxim Kreviu. Kita nantikan dengan kostum berwarna biru-biru-biru ini, ya, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Promes David ataupun juga rekannya Miller, tapi salah umpannya lagi-lagi, kini bola dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Swiss. Namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran nampaknya, saudara-saudara. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran, apakah akan menghasilkan tendangan bebas untuk Swiss, karena tadi terlihat memang pemain belakang Kanada mencoba mendorong agak keras, yaitu pemain depan Swiss. Bersama dengan terjadi pergantian pemain nomor punggung 22, ya, nomor punggung 22 dari Kanada, ya, digantikan pemain yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kalau kami tidak salah, saudara-saudara. Dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss di sektor gelandang tengah darinya sendiri, dilakukan pendek saja oleh kapten kesebelasan Kakak, langsung mundur jauh ke belakang, dia kirimkan kepada Nico. Nico memberikan umpan lagi, dan lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Ambil ancang-ancang Nico Elvedi, pemain belakang kesebelasan Swiss ini. Kesempatan dikirimkan lemparannya pakai kepada kapten Kakak, langsung berikan kepada pemain Manzambi. Manzambi menggiring bola, mendekat cedak kotak penalti, umpan ke belakang. Oh, satu tendangan Manzambi tadi, maksudnya umpan kepada pemain di depan, tetapi sayang bola tadi lebih dulu ke arah penjaga gawang Maxim Kreviu, dan selamatlah gawang kesebelasan Kanada. Kita nantikan kini serangan dibangun kubu Kanada dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, namun disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain atau penjaga gawang Grigor Kobel. Kobel kirimkan ke depan, yang dituju adalah Joko Disanto, masalah umpannya. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lempar ke dalam kini untuk kesebelasan Kanada, dan dua pemain yang menghadapi bola, apakah Miller atau Kalis Steyr? Ya, ternyata kali ini kembali lagi pemain-pemain Swiss juga, ataupun ya pelatih Swiss kami kira, menurunkan dua pemain cadangannya masing-masing nomor punggung 16, nomor punggung 16 yaitu Christian Fasnacht, dan juga satu lagi adalah 26, nomor punggung 26 juga turun, yaitu Cedric Itan. Ya, nampaknya dua pelatih saat ini sama-sama menurunkan pemain cadangannya, karena memang pertandingan menit-menit terakhir di sana. Kini serangan balik dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola di sana ke tekan di sebentar dia, tetapi kali ini patah di tengah jalan, diburu lagi dari belakang saudara-saudara oleh pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini bola berhasil disontek keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan siapakah melakukan lempar ke dalam ini. Bisa waktu 5 menit lagi babak kedua waktu normal. Ya, kita nantikan sampai saat ini Swiss masih unggul. Berancang-ancang, andai kata angka ini terus bertahan sampai menit ke babak kedua, tentu saja Swiss akan keluar sebagai juara grup B ini. Dan kita nantikan kini serangan dibangun Swiss. Kalau umpannya tarik ke belakang lagi, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, namun jauh lagi berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Swiss, dengan demikian selamatlah gawang Swiss. Kini mencoba membangun tekanan, menggiring bola di arah merangsang tembok pertahanan berbahaya. Saudara-saudara, serangan dari Swiss ini kami lihat pemanah berpunggung 16 mencoba berputar-putar dia sambil mencarikan yang berdiri bebas. Saudaranya bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi dengan posting merah-merah menjala ini. Bola masih dikuasai sepenuhnya. Apakah Swiss akan terus melakukan tekanan ataukah sebaliknya hanya mencoba menarik bola ataupun mengulur waktu saja. Tarik lagi ke tengah, coba diburu lagi dari belakang, cepat menggiring bola dan umpan ke depan yang telah kapten kakak di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya Kanada unggul dalam perebutan bola. Tetapi kali ini grand kakak pemain sangat sudah datang, Miller membantu menggiring bola dia mendekat dari kotak penalti Swiss, masuk kotak kandik sudah. Tiga pemain Swiss mencoba menghadangnya, berhasil lepas dia, anjak timbul kawan, berbahaya. Sayang-sayang saudara-saudara, satu umpan tarik tadi yang dimaksudkan oleh Miller ke daerah kotak penalti, namun dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Swiss, dan terjadi lagi tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Kanada. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada sudah dilakukan langsung keluar gawang. Kop yang terjadi di sana, gerak tunggu sedangnya dibuang ke dalam kotak, keluar kotak penalti pemain Kanada Swiss of kami. Dan bersama dengan itu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss karena menggait pakaian ataupun ya kostum pemain belakang Swiss, dan tentu saja gerakan yang dilakukan pemain Miller terhadap pemain nomor punggung 11 Swiss yaitu Dan Doye yang dianggap melakukan pelanggaran dengan demikian tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Swiss, dan Miller langsung mendapat kartu kuning saudara-saudara karena menarik baju dari pemain Swiss ini. Sehingga Swiss kembali membangun serangan, namun salah umpannya saudara-saudara. Serangan balik lagi dilakukan pemain Kanada, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain nomor 13 Ricardo Rodriguez mencoba menggait kaki pemain belakang kesebelasan Kanada. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung, ada koronaris di situ, mengkutak-kutik sebentar dia, saudara-saudara melihat pendek ke depan dia, cepat menggiring bola, mendekat terlalu berbahaya, serang ada di sana, kami lihat nomor punggung 14 dari kesebelasan Kanada mencoba melakukan tekanan, yaitu ada pemain Jakob Savelbort mencoba kirimkan ke tengah, terjadi lagi perebutan, maksudnya umpan tadi kepada Miller, tetapi sayang umpannya begitu cepat, gagal dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja hanya masihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Swiss, sudah dilakukan oleh Ricardo Rodriguez dan langsung saja kirimkan ke depan, tidak ada kawan di sana, dan kini tendangan bebas untuk kesebelasan Kanada. Cepat menggiring bola kami lihat pemain nomor punggung 7 yaitu Stephen Estacio mencoba kurikati sebentar dia, bayang-bayang dari belakang berhasil, untung saja ada di sana kami lihat dengan cepat menggiring bola melaksuk ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola masih dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Kanada, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain belakang kesebelasan Swiss terhadap Jonathan David, dan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Kanada dari sektor lingkaran tengah daerah Swiss. Ya, diperhatikan pelatih Kanada Jess Marsh nampaknya sedikit agak tegang karena sampai saat ini masih ketinggalan 1-2 atas tim Swiss. Kita nantikan sebaliknya kubu Swiss semakin bersemangat. Kita nantikan tendangan bebas dilakukan langsung ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh Nico Elpedi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kanada. dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Swiss kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah cepat menggiring bola takkan gagal langgar terus dagnya kotak kali sebentar dia angkat ke dalam kotak penalti terjadi perebutan di kop gol terjadi sana ada pemain Kanada berikan umpan tetapi dua pemain Swiss saudara-saudara mencoba menghadang bola ada dua pemain tadi ada Albisher mencoba menghadang bola dan tentu saja membuat kerepotan pemain-pemain depan dari kesebelasan Kanada dan bersama dengan itu terjadi penambahan waktu 6 menit dari waktu normal saudara-saudara. Ya, Kanada terus mengepung pertahanan Swiss. Sodoka lempar ke bola ke dalam kotak penalti. Dalam umpannya kini kembali lagi angkat ke kanan terjadi kegolan. Sundul ternyata 1 2 3 4 pemain-pemain Kanada berada di kotak penalti tetapi tidak satu pun pemainnya berhasil menyundul bola, mengheading bola sehingga akhirnya bola tadi lepas meluncur begitu saja jatuh di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Swiss dan tentu saja belum merubah kedudukan masih tetap saudara-saudara masih tetap unggul kesebelasan Swiss atas Kanada 2-1 sampai tambahan waktu normal ini dari 6 menit saat ini sudah 52 detik pertambahan waktu normal dan kini lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam nampaknya karena bola tadi sempat keluar dari lapangan pertandingan lemparan ke dalam segera dilakukan pemain Swiss nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez saudara-saudara ya kita nantikan sudah lakukan langsung dikirimkan ke depan terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Kanada dan kali ini kembali lemparan dilakukan pemain Swiss ya kita nantikan oh ternyata untuk Swiss ataukah untuk Kanada karena saya melihat tadi pemain-pemain Kanada juga melakukan lemparan dengan keras namun wasit abadi dari Brazil ternyata menunjuk satu titik lemparan untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan pemain nomor punggung 2 dari Kanada yaitu Alistair Johnston kembalikan saya kepada penjaga gawangnya langsung kirimkan ke depan terjadi perebutan di sana ada pemain nomor punggung 12 cepat menggiring bola kami lihat berhasil kita untuk bertahan lawan berbahaya serangan dari Kanada ini namun di sana kami lihat ada pemain belakang yaitu Dico Elperdi langsung sabut saja bola keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor rusuk kanan ataupun back kanan segera dilakukan pemain nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnston kita nantikan ya cukup tegang kami lihat pelatih asal Kanada ini Jess Marsh pelatih yang berkebangsaan Amerika Serikat lempar ke dalam sekarang langsung ke gawang kok gol terjadi heading saja jatuh di pelukan penjaga gawang dari Swiss yaitu Maxim saudara-saudara berkhas mas kami Gregor Kobel dengan cepat dia menyelamatkan bola satu heading yang cukup ketat dari pemain-pemain Kanada tadi untung saja dapat diselamatkan dan jatuh di pelukan yang tepat dengan demikian selamatlah gawang Swiss kini Swiss kembali melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah daerah raja sendiri ada di sana kami lihat pemain nomor 8 cepat menggiring bola Remo Frey cepat menggiring bola masih merasuk kita untuk bertahan lawan gerikan bola pendek saja dia buta kali sebentar mencoba angkat gerak tetap lagi berbahaya ada dua pemain Swiss di situ tetapi kali bola kandas datang lagi kakak kapten kesulasan mundur jauh ke belakang dia kerja sama lagi dengan rekannya dari Ricardo di sana mencoba melakukan tekanan tetapi kali ini umpan ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Dandoye tetapi kali ini serangannya gagal dan bola akhirnya menjatuhkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Kanada sudah dilakukan langsung kirimkan ketika cepat menggiring bola dia merasa ke dalam bertahan angkat ke gawang lepas oh satu umpan tarik tadi dilepaskan oleh Stephen tetapi bolanya keluar disabut saja keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Kanada nampaknya Kanada mempercepat tempo permainan karena memang harus mengejar waktu karena tinggal 3 menit lagi pertambahan waktu babak yang kedua ini dari 6 menit tambahan waktu waktu normal kita nantikan Johnson akan berkelemparan dari sektor back kiri daerah lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Kanada maju ke dalam kotak penalti namun lagi-lagi bolanya kandas datang lagi serangan Kanada bertubi-tubi ada Johnson langsung mulai kawan terjadi kebun kok di sana keluarlah penjaga gawang Gregor Kobel dari sarangnya langsung menyelamatkan bola dari serbuan pemain-pemain depan Kanada. Tendangan gawang sudah dilakukan langsung kirimkan bola pendek saja. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Swiss tetapi kali ini pemain Kanada nomor punggung 25 kami kira mencoba merebut bola dari kaki lawan tetapi sayang tidak berhasil. Ya, ada Nathan Saliba di sana dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 saudara-saudara. Rasan Swiss telah leading ataupun unggul atas Kanada kecantikan dan ternyata memang semakin menegangkan, semakin alot, semakin ketat permainan babak yang kedua ini menjelang menit terakhir. Kini Kanada mencoba serangan, umpan ke sektor kiri, ada Miller di sana, terjadi perebutan dia dengan pemain belakang. Ya, dilempar dari kesebelasan Swiss ini, mundur ke belakang lagi, gerak timur senaknya, mencoba berusaha angkat bungkaman, terjadi kabur sudut bungkaman. Sangat tepat sundulan kepala Johnson, tepat sekali diperlukan penjaga gawang Swiss, ya, Gregor Kobel memetik bola di udara dan selamatlah gawang Swiss, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-1 unggul Swiss atas Kanada. Kini kenantikan sudah tinggal 30 detik lagi dan parang ke dalam untuk kesebelasan Kanada dari sektor, ya, sebelah kiri. Sudah dilakukan langsung kubur gawang, terjadi kemur di sana, terjadi perebutan. Kini Kanada bagus serangan, umpan ke dalam kubur, shooting saja kira, lepas tembakan kubur gawang, lagi berbahaya. Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Dan saudara-saudara pendengar, nampaknya saat ini Gregor Kobel tergeletak, kita nantikan apakah terjadi pelanggaran atau wasit abadi dari Brasil menganggap sebuah pelanggaran bagi kesebelasan Kanada, karena tadi memang sempat penjaga gawang Swiss terjatuh akibat benturan yang agak keras. Namun kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Derek Cornelis membentur, namun bersamaan dengan itu kami lihat wasit abadi dari Brasil membunyikan peluit panjang. Pertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 2-1 untuk keunggulan kesebelasan Swiss atas kesebelasan Kanada.

0: Tadi pendengar kita ada yang nebak skor 2-1 untuk Swiss. Tepat. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Kanada di babak kedua ini bertambah cukup banyak, Bung. Serangan gempurannya itu terakhir di statistik 13 attempt shoot, 7 mengarah ke arah gawang. Bahkan yang terakhir tadi kemelut di depan gawang beberapa kali. Di sisa-sisa babak kedua pertandingan ini terus menggembur, tapi sayangnya tidak menambah gol ini, Bung. Silakan dievaluasi mungkin nih penampilan dari kedua belah tim di Piala Dunia 2024 ini.
1: Iya, 5 pergantian pemain yang dilakukan Jesse Marsh di kubu Kanada berjalan efektif. Kelimanya memberikan dampak setelah masuk, tapi sayangnya dari sekian banyak peluang tidak ada yang menjadi gol. Kita juga harus mengapresiasi penampilan Gregor Kobel di Bomistar, kiper Borussia Dortmund ini.
0: Pemain baru dari Kanada yang ngegolin tuh David juga, Promise David.
1: Ya, Promise David, pemain pengganti juga yang mencetak gol.
0: Menggantikan Larin berarti ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Larin dengan ciri khas permainan Kanada yang mengandalkan umpan silang bisa dimanfaatkan Promise David jadi gol, namun sayang itu menjadi satu-satunya gol dari Kanada yang bisa tercipta karena Kobel tampil tangguh, setidaknya melakukan 6 penyelamatan untuk gawangnya.
0: Bosnia sama Qatar 3-1 untuk keunggulan Bosnia, artinya poinnya sekarang 4 untuk Bosnia juga Kanada. Jadi gimana?
1: 4-4 dia head to head juga seri karena dengan Bosnia, jadi dihitung adalah sisi gol Kanada jadi runner up.
0: Oh, Kanada jadi runner up. Jadi yang pertama adalah Swiss di grup B ini ya. Lalu ada Kanada, lalu peringkat ketiganya adalah Bosnia.
1: Iya,
0: ya. Qatar sudah pasti harus packing ya.
1: Qatar pulang, Bosnia nunggu dari grup-grup lain.
0: Grup-grup lainnya. Ada kemungkinan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya melalui sekarang ini skemanya 3 besar ya, terbaik.
1: Iya.
0: 3 besar terbaik. Dari 12 grup ada 8 yang diambil.
1: Iya, 8 tim peringkat 3 terbaik, dan saya rasa peluangnya cukup besar karena Bosnia mengumpulkan 4 poin yang nyatanya sama dengan runner up di grupnya dia.
0: Oke, okay. Peluang besar. Ada dari Remang, ada Pak Solihin, ada pendengar kita nih. Halo pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
2: Ya, tetap.
0: Tetap apa nih?
2: Ya, kalau ya tetap lolos ke tiga terbaik lah.
0: Siapa aja Bosnianya? Atau siap? Iya. Oh, Bosnia. Oke.
2: Bosnia. Qatar ini positif.
0: Ya sudah harus packing-packing lah, angkat koper lah, iya. Harus pulang.
2: Kalau
0: keseringkes Bang Badar. Keseringkes ya, Pak Solihin. Terima kasih. Ya, jadi Bosnia dengan head to head artinya di peringkat ketiga dan harus menunggu peringkat ketiga dari grup lainnya ya.
1: Ya, karena kita tahu di pertandingan pembuka itu Bosnia dengan Kanada bermain imbang, jadi yang dilihat adalah golnya karena head to head mereka imbang. Dari gol kita tahu Bosnia dikalahkan cukup telak oleh Swiss sebelumnya, sementara Kanada bisa menang banyak lawan Qatar, otomatis Kanada punya selisih gol yang lebih banyak timbang Bosnia yang akhirnya bisa lolos sebagai runner up grup B dan juga menunggu grup lain untuk melihat lawannya siapa.
0: Oh iya, masih belum ketahuan ya?
1: Ya, lawannya grup A, artinya mereka menunggu lawan-lawan antara Korea Selatan, Ceko, atau Meksiko.
0: Oh iya, di A itu ada Meksiko, Korea Selatan, Ceko. Afrika Selatan sudah positif, Arab cover juga.
1: Absol sebenarnya masih ada peluang hitung-hitungan, cuma untuk menjadi runner-up rasanya berat di peringkat.
0: Oh, ya. Masih bisa ya? Karena masih ada satu pertandingan lagi ya?
1: Iya, masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya, Meksiko poinnya 6, sudah dipastikan tiket ke babak selanjutnya. Korea Selatan 3, Ceko 1, Afrika Selatan 1. Jadi kalaupun menang, poinnya adalah 4. Kalau Korea Selatan kalah, poinnya 3, bisa jadi runner-up juga ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 masih dipegang oleh Swedia, lalu kemudian Skotlandia, Kroasia, Aljazair, Paraguay, Cape Verde, Belgia masih di peringkat ketiga ya.
1: Ya, Belgia,
0: Ceko, Kongo, Ekuador dan Bosnia. Bosnia baru saja unggul, artinya kemungkinan bukan di peringkat ke-11, harus naik, harusnya naik ya.
1: Naik pertama dia.
0: Naik di pertama ya.
1: Iya, dengan 4 poin.
0: Naik pertama dan Senegal masih poinnya masih 0, sayang banget. Salah satu kuda hitam yang dijagokan sebenarnya Senegal dengan materi pemain seperti Sadio Mane dan teman-teman ya. Iya, jadi karena banyaknya tim yang bertanding di Piala Dunia kali ini, sehingga ada skema peringkat 3 terbaik juga nanti akan dipilih dari 12 grup itu 8 yang bisa melaju ke babak selanjutnya. Ini menjadi sebuah kesempatan juga sebenarnya bagi tim-tim yang memang tidak meraih poin atau penampilannya tidak terlalu bagus di awal-awal pertandingan, namun kemudian di sisa pertandingan terakhir ini di grup, setiap grup ini tentu saja mempunyai keinginan untuk bisa lolos. Ini Alphonse David kah?
1: Bukan, ini yang kemarin kakinya
0: oh patah, oh iya,
1: Ismail Kone,
0: iya. Wah, ini sangat mengharukan ya, sangat mengharukan. Baik, ada Pak Mus di Flores. Halo Pak Mus.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Jaya, Pak Mus.
3: Oke, selamat ya buat Swiss ya, yang
0: Swiss
3: meraih posisi juara grup ya.
0: Iya.
3: Setidaknya nanti untuk meringankan mereka yang top di grup besar nanti, karena mereka pasti akan melawan runner up ataupun peringkat ketiga ya. Dan yang kita tunggu-tunggu ini nanti ya, pertandingan akan diadakan di jam 5 nanti kira-kira
0: Brazil ya, tunggu-tunggu ya.
3: Iya, okay. Iya, itu pertandingan yang seru ini.
0: Baik, makasih.
3: Oke, terima kasih.
0: Makasih, pagi. Sementara nanti jam 5 Pratigara RI akan melaporkan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup C antara Brazil melawan Skotlandia. Di grup C ini Brazil Maroko poinnya 4-4. Sementara Skotlandia dan Haiti, Skotlandia 3, Haiti poinnya masih 0. Nah, kembali lagi ke Kanada, Swiss, Bosnia dan Qatar. Swiss sekarang sudah positif punya tiket melaju ke babak selanjutnya. Sementara Kanada di posisi runner up ya, sudah bisa dipastikan juga. Sementara Bosnia masih harap-harap cemas menunggu bagaimana pertandingan-pertandingan selanjutnya di grup-grup lainnya di untuk peringkat ketiga. Untuk penilaiannya apa yang terbaik ini untuk peringkat ketiga? Selisih gol, produktivitas,
1: poin. Pertama poin yang dikumpulkan dulu.
0: Oh, pertama poin yang dikumpulkan dulu,
1: baru selisih gol.
0: Dua itu aja.
1: Iya. Yeah.
0: Poin yang dikumpulkan berapa? Lalu kalau sekarang ini kan berarti ada 4 ya. Sementara Swedia aja kemarin itu baru 3. Berarti langsung naik ke peringkat pertama Bosnia ini. Bosnia itu peringkat pertama, kemudian baru grup-grup lainnya. Baik, kita menunggu juga dari jalannya pertandingan di grup-grup selanjutnya begitu ya. Siapa nih kira-kira yang akhirnya mempunyai tiket tiket hadiah untuk lanjut ke babak selanjutnya dari peringkat ketiga terbaik? Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
4: Salam olahraga, Bu.
0: Jaya.
4: Alhamdulillah, tadi 2-1 beneran ya.
0: Beneran. Aduh, tebakan. Sangat
4: ya. Ya, ini. Ini untuk yang sekarang ini, waduh, Qatar ini berat ini, Pak. Tapi
0: wah, oh, Qatar sudah.
4: Cukup 1.
0: Cukup apa?
4: Cukup 1-0 aja ini nanti.
0: Oh, ini Brazil, untuk Brazil.
4: Ya, untuk Brazilnya.
0: Oke.
4: Ini yang akan bertanding ini Brazil sama?
0: Betul. Sekarang nanti yang jam 5 akan bertanding Brazil melawan Skotlandia.
4: Terus yang sekarang, yang ini nanti.
0: Karena Qatar dan juga Bosnia bermain berbarengan dengan Kanada dan Swiss. Bareng tuh kick off-nya.
4: Oh gitu. Kalau
0: sudah selesai. Jadi Qatar itu sudah kalah 3-1 dari Bosnia.
4: Kalah ya. Berarti okay.
0: Udah pasti enggak lolos. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sarwi. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz Buton Tengah itu di mana, Pak Faiz?
5: Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bang.
0: Sulawesi Tenggara, pagi Sulawesi Tenggara. Silakan Pak Faiz.
5: Kalau memang ekspektasi saya memang tadi itu saya memang menjagokan Swiss. karena Swiss ini kan kita tahu salah satu negara yang memang sudah malang melintang juga di Piala Dunia.
0: Sudah langganan lah ya, masuk terus.
5: Ya, sudah langganan. Jadi memang saya sudah prediksi tadi memang bahwa Swiss, sedang tadi begini Bang, prediksi kan sudah 3-1, tapi saya 2-1.
0: Mau nambah 1. Padahal serangannya itu lebih banyak Kanada loh di babak kedua ya, Bung Fatani. Iya,
5: cuma karena solidnya dan kokohnya pertahanan Swiss tadi itu memang itu menjadi salah satu poin yang penting juga. Jadi memang tetap memang Swiss penantang terbang. Nah, untuk ke Brazil sama Skotlandia, 3-0 untuk Brazil.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz. Pendengar, untuk Brazil nanti saya buka telepon lagi untuk Anda bisa memprediksi sembari saya berdialog dengan narasumber lainnya ya. Tapi kita bahas dulu nih tentang permainan Kanada dan juga Swiss tadi. Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
6: Selamat tiba hari Bung Fajar dan Bung Sabil.
0: Iya.
6: Bung Tovani.
0: Iya, Bung Tovani.
6: Iya, aduh. Kita memang suka berharap dan berdoa ya Bung Fajar.
0: Iya.
6: Tapi pada akhirnya segala yang terbaik yang bisa. Jadi memang baiknya itu dari segala segi. Iya. Jiwa raga dan doa penonton juga.
0: Iya, meskipun kalah tapi seenggaknya tetap lolos kan ada.
6: Iya, nah jadi kita lihat saja. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita terkabul.
0: Iya.
6: Mudah-mudahan mendukung sisi-sisi terbaiknya.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, jadi sekarang ini tinggal sebenarnya ini pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai dengan selesainya semua pertandingan untuk membuat penyisihan masuk ke 32 besar adalah pertandingan penentu karena skornya atau poinnya sudah terlihat ya, Bung. Skornya sudah terlihat sehingga mau tidak mau mengejar-mengejar, apalagi yang sekarang ini posisinya berada di peringkat 3 dan 4 yang masih ada kans untuk bisa meraih tiket melalui 3 besar tadi ya. Nah dari 3 besar ini yang saat ini terlihat ya Bung Taman, mana kans yang lebih besar ini Bung? Semuanya mempunyai kans sama? Masih belum terlihat dari Swedia, Skotlandia, bahkan nama besar seperti Belgia aja udah masih harap-harap cemas juga nih, Bu.
1: Bosnia tentu peluangnya besar dengan 4 poin yang dimiliki, walaupun sejatinya jika memang lolos jadi salah satu tim peringkat terbaik, peringkat 3 terbaik sudah ditunggu oleh lawan berat karena nanti harus menghadapi antara juara grup E dan grup D, di sana ada Jerman atau Amerika.
0: Oh.
1: Lalu di klasemen sementara tim peringkat 3 terbaik saya menyoroti adanya Tanjung Verde.
0: Yang di antara nama-nama besar seperti Kroasia, Belgia, Paraguay, di situ ada nama Tanjung Verde. Ini kenapa nih menarik untuk disoroti, Bu?
1: Menarik karena dia kita tahu merupakan debutan. Sejauh ini juga penampilan cukup menyita perhatian. Belum terkalahkan, juga belum bisa menang. Jadi sejauh ini imbang, kita lihat di pertandingan terakhirnya nanti apakah kejutan demi kejutan yang dihadirkan oleh Kev Verde atau Tanjung Verde bisa berlanjut. Sangat menarik menurut saya karena di pertandingan terakhir dia akan menghadapi Saudi Arabia. Jadi menurut saya peluangnya sangat besar.
0: Saudi Arabia poinnya 1 ya, karena dia kalah ya.
1: Iya, karena dia sekali seri,
0: sekali kalah. Iya, berarti Kev Verde ini belum baru debutan langsung ketemunya raja terakhir ya, Spanyol. Tapi ya mengejutkan, bisa menangan imbang, lalu juga Uruguay ya, lawan Uruguay bisa mencetak skor ya kalau nggak salah.
1: Iya, dua gol. Bahkan mimpin lebih dulu. Hanya tertinggal. Akhirnya bisa menyamakan kedudukan saat melawan Uruguay.
0: Padahal di atas kertas tentu saja banyak yang menjagokan Uruguay untuk bisa lolos dari sisi historis, dari pengalaman berlaga di Piala Dunia. Tapi ya itu tadi, Piala Dunia penuh kejutan. Salah satu diantaranya yang menjita perhatian adalah Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan juga dari Maroko sudah dipastikan lolos ya, Bung. Maroko juga, Maroko itu berada di pos grup dengan Jerman ya. Grup dengan Jerman, belum. Poinnya sama dengan Jerman, 4-4.
1: Jerman yang...
0: Maroko dengan Brazil. Brazil, Maroko itu satu grup di grup C. Sementara Brazil nanti jam 5 akan bermain melawan Skotlandia. Dan bersamaan juga dengan itu ya.
1: Iya, digelar bersamaan.
0: Maroko dengan Haiti. Jadi, Swiss ini akan berhadapan dengan grup A.
1: Swiss itu juara grup... Enggak, itu waktu di format yang lama. Pesertanya dikali silang. Kalau di format yang baru 48 peserta ini, jadi nanti juara grup B, kita tahu Swiss akan menghadapi salah satu tim peringkat 3 terbaik. Itu dari antara dari grup E, F, G, I, atau J. Jadi melihat, dilihat dulu siapa tim peringkat 3 yang lolos, lawannya adalah itu. Di antara itu, peringkat 3 terbaik di antara dari grup E, F, G, I, J.
0: Oh gitu, yeah. Oke, F, E, G, I, J, oh jadi gak berurutan juga ya?
1: Ya, karena memang dengan penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026 ini, penghitungan untuk babak knockout menjadi sedikit lebih rumit untuk yang sebelumnya sudah hilang. Dan grup A di adu silang, misalnya juara grup melawan runner up, benar?
0: Iya. Yeah.
1: Begitupun sebaliknya, tapi di Piala Dunia 2026 ini dengan penambahan jumlah peserta, regulasi baru, formatnya pun baru di babak knockout 32 besar nanti.
0: Oke, jadi setiap juara grup mempunyai advantage.
1: Ya.
0: Karena akan melawan runner-up
1: ketiga.
0: Yang notabene harapannya tuh bisa lebih mudah.
1: Ya, di atas kertas harusnya lebih rendah dibanding juara grup dan runner-up grup.
0: Dari grup itu, walaupun nama-nama yang bertengger di tiga besar itu ngeri-ngeri juga, ada Belgia, ada Ceko, ada Kroasia, ada Swedia. Waduh, itu nama-nama negara-negara besar semua nih. Dan apalagi Bosnia tadi tampil impresif juga, dan saat ini berada di puncak untuk top peringkat 3 terbaik Piala Dunia 2026 karena sudah berlaga lebih dahulu, sementara yang grup-grup lain masih belum. Dengan raihan poin 4. Jadi yang dilihat itu, tiga terbaik itu adalah raihan poinnya dulu, lalu kemudian baru selisih gol.
1: Yeah.
0: Jadi untuk peringkat ketiga sekarang dan keempat ini yang sudah kebobolan banyak banget, wah itu berat. Itu berat banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bung Tovani sudah menganalisis jalannya pertandingan pagi ini antara tuan rumah Kanada melawan Swiss dengan keunggulan Swiss yang sudah resmi ngantongin tiket untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Kanada sebagai tuan rumah tetap melaju ke babak selanjutnya. Betul ya Bung Tovani ya, terima kasih banyak, kita jumpa lagi di match-match lainnya. Selamat pagi Bung Tovani.
1: Selamat pagi Mas Maja.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kanada. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brasil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brasil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brasil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juli 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Skotlandia akan menghadapi lawan berat di Piala Dunia 2026 dengan bertemu Brazil pada laga Grup C. Laga ini akan digelar di Stadion Miami, Florida pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun 2026. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan kalah dari Maroko. Sementara Brasil yang masih kukuh di pemuncak klasemen Grup C saat ini mengantongi 4 poin. Dan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar. Piala Dunia Skotland akan menghadapi Brazil. Kami akan berbincang dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari DP, selamat malam, salam olahraga. Halo Bung Ari.
2: Halo Bung Rudi, selamat malam.
1: Lama nggak ngobrol kita ya tentang bola ya.
2: Iya.
1: Malam ini kita ngobrol Grup C. Ada Brazil, pemuncak klasemen 4 poin. Kemudian Maroko 4 poin juga, peringkat atau di klasemen ketiga. Ada Skotlandia 3 poin dan Haiti belum mendapatkan poin. Dan Brazil akan menghadapi Skotlandia. Ini bagi saya adalah partai hidup mati mereka berdua ini. Brazil atau Skotland. Brazil menang artinya dia pasti lolos. Skotland menang pun Skotland yang lolos nanti ini kan. Nah, Skotland dulu udah dibahas. Gimana menurut Anda posisi Skotlandia jelang laga hidup mati pagi nanti?
2: Ya, bagi menurut saya ya, Skotlandia memiliki tekanan tersendiri karena dia di pertandingan pertama berhasil menang, tapi kemudian di pertandingan kedua melawan Maroko mereka kalah dari 0-1 ya. Ya. Kemudian di pertandingan ketiga ini adalah bebannya menghadapi Brazil. Tapi meskipun Brazil di pertandingan pertama dia mendulang hasil yang kurang maksimal, tapi di pertandingan kedua dia mereka berhasil bangkit itu. Nah, Brazil di pertandingan ketiga ini pasti ingin mengejar keunggulan mereka di pemuncak klasemen saat ini. Dan Skotlandia pasti akan mulai pertandingan dengan beban yang lebih besar dia, karena dia poinnya lagi 3 dan minimal dia juga jelek-jeleknya dia harus mendapatkan poin imbang gitu, karena dengan 4 poin misalnya gitu ya masih bisa bertahan untuk peringkat ketiga terbaik. Menurut saya Skotlandia akan bermain aman terlebih dahulu di pertandingan melawan Brazil nanti untuk memaksakan hasil, jangan sampai kalah dulu ya.
1: Aman itu artinya betul-betul akan low block, akan betul-betul bertahan di barisan bawah mereka.
2: Ya saya kira dengan tipikal permainan Skotlandia yang kita tahu bahwa mereka dari Britania Raya dengan Liga Premiernya yang permainan itu adalah selalu mengalir bola dari kaki ke kaki gitu ya. Permainan sangat sangat teknis sekali. Saya kira Skotlandia pasti akan di menit-menit awal mereka tidak ingin kecolongan dulu, karena Brazil ini tipikalnya juga para pemainnya kan nafsu menyerangnya kan itu tinggi ya. Jadi Skotlandia akan bermain minimal di 15 menit pertama mereka akan membaca situasi dulu nih. Situasinya

Ah!

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Naila Fitriana akan menemani paginya kamu. Dan pagi ini kita nanti akan ada di Mutiara Pagi, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2-nya tetap stay tune di Pro 2.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pagi ini kita sudah ada di Mutiara Pagi. Dan teman Pro 2 juga bisa menyaksikan kami secara live di RRI Digital dan juga YouTube RRI Cirebon. Ya, dan sudah hadir narasumber kita di suasana pagi hari ini, Ustadz Ihsan Tobi ISPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, pagi ini kita akan membahas tentang spirit Muharram untuk menghadapi era modern ya Ustadz.
1: Iya.
0: Ya, silahkan Ustadz Tobi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali setiap aktivitas kita kecuali kalimat dan kata rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, syukru bil lisan, dengan mengucap kalimat tersebut merupakan salah satu upaya kita wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jauh dari itu, tidak hanya syukru bil lisan, tetapi juga kita membuktikannya dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul dalam kehidupan sehari-hari, serta merasa cukup dan merasa bersyukur, merasa cukup dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada hakikatnya, siapapun orangnya yang sedikit atau banyak mensyukuri atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditambahkan nikmatnya sebagaimana janjinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala: wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sedikit orangnya kalau bersyukur kepadanya, la azidannakum, maka dia akan ditambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, tetapi kalau dia enggan bersyukur kepadanya, inna azabi lasyadid, maka azablah, azab Allah amatlah pedih. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa kenikmatan tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi yang telah berhasil membawa dakwah risalah ilahiyah, sehingga alhamdulillah Islam ajarannya serta konsepnya diamalkan serta diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh umat Islam di belahan dunia. Maka dengan berkat keberhasilan ini, kita memberikan salawat dan salam kepadanya. Tidak hanya itu, kita berusaha meneladani akhlak, meneladani sikap, meneladani tingkah laku yang pernah dialami oleh baginda Rasul semasa hidupnya. Dengan demikian, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi umatan yang wasata, litakuna syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak dinding kemusyrikan yang tadinya zulumat gelap, tidak tahu arah serta tujuan hidup manusia pada saat itu, ila nur, menuju kehidupan terang benderang, menuju kehidupan yang cerah, menuju kehidupan dalam bingkai kebenaran. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, tidak hanya di dunia, lebih-lebih kita harapkan nanti di akhirat, sehingga berharap kita mendapatkan pertolongan besar dengan kata lain syafaatul uzmah, yang nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkannya, diberikan kepada umatnya yang senantiasa setia kepadanya hingga akhir masa. Pendengar Pro 2 dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai, bahwa ketakwaan ini menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan agar senantiasa berada di jalan yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan sebagai salah satu bekal yang terbaik, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pertegas di dalam ayat Al-Quran, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 197, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Maka akan menjaga kita ini dengan bekal taqwa yang kuat. Allah akan menjaga kita, senantiasa memberikan solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dan problematika yang kita jalani kehidupan sehari-hari ini, dan senantiasa memberikan nikmat dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan kepadanya rezeki, la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Maka dengan hadirnya bulan Muharram, mari kita memaknai kehadiran bulan Muharram ini dengan mengambil hikmahnya sebagai modal untuk menghadapi kehidupan yang semakin modern dan penuh turbulensi serta disrupsi. Maka pada kesempatan ini, Kang Ihsan akan menyampaikan di RRI Pro 2, yaitu spirit Muharram untuk menghadapi era modern. Bagi kita umat Islam, Muharram bukan sekedar pergantian waktu, pergantian masa, dan pergantian angka tahun kalender yang tadinya 1447 menjadi 1448 Hijriah. Lebih dari itu, Muharram adalah momentum yang penuh catatan sejarah sekaligus pengingat peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kala itu Nabi dan sahabatnya menempuh perjalanan ratusan kilometer, membelah gurun pasir yang panas demi mempertahankan akidah. Hanya menegakkan satu kalimat, li'ala li kalimatillah. Namun di balik hijrah fisik tersebut, mereka membawa misi yang sangat mulia, yaitu tekad untuk mengubah kehidupan dari kejahilian menuju dunia yang terang benderang. Spirit hijrah ini patut kita adopsi tengah tantangan era digital yang terus berubah sangat cepat, yang kita alami saat ini. Kita tidak lagi diminta untuk memanggul senjata atau berpindah kota. Hijrah kita hari ini adalah hijrah spiritual, hijrah mental, hijrah intelektual, serta hijrah karakter dan moral. Mari kita renungkan sejenak bagaimana tengah derasnya arus peradaban modern dan kecanggihan era digital, masihkah semangat atau spirit hijrah ini hidup di dalam diri kita? Apakah perayaan datangnya Muharram sebatas rutinitas seremonial yang kita yang kita laksanakan atau yang kita ikuti dan kehilangan substansi atau esensinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan, yadihi dan tangannya, dan seorang muhajir. Man hajara adalah orang yang meninggalkan, man hajara manahallahu anhu, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kemudian hadis tersebut sangat kontekstual dengan kondisi yang kita alami di tengah era modern saat ini dan digital saat ini, di mana lidah dan tangan kita telah berubah menjelma menjadi satu jempol atau tulisan dalam status kolom komentar serta tombol share di media sosial. Semangat Muharram di era digital berarti kita harus berhijrah dari jempol yang beracun atau komentar yang pedas, kritik yang tidak ada solusi, serta caci maki melalui kolom komentar. Kita berubah menuju komentar serta narasi yang lebih positif. Hijrah dari menyebarkan gosip dan hoax menuju prinsip tabayyun atau klarifikasi atau validasi setiap informasi sebelum disebarkan. Berapa banyak permusuhan terjadi di dunia nyata hanya karena kita gagal berhijrah di dunia maya. Maka pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai, semangat Muharram, spirit Muharram juga kita harus bawa untuk memerangi masalah-masalah psikologis yang muncul di era modern saat ini. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit psikologi bernama FOMO atau Fear of Missing Out. Apa itu FOMO? Gangguan psikologis berupa rasa takut jika tertinggal tren, takut tidak diakui, takut cemas melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial, yang kemudian menjebak kita dalam penyakit hati seperti kufur nikmat, tidak mau atau tidak ada rasa puasnya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tidak hanya kufur nikmat, tapi juga muncul sebuah penyakit hati berupa iri dan dengki. Oleh karena itu, pendengar setia RRI Pro 2, disinilah spirit Muharram hadir sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penyembuh, bahwa hijrah di era modern berarti hijrah dari mentalitas pamer, mentalitas menunjukkan pencapaian. Tidak hanya mentalitas demikian, tapi berubah menuju sikap qanaah atau merasa cukup. Kita harus berhenti mengejar validasi dan followers dan mulai fokus mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di era modern berarti hijrah dari disrupsi fokus menuju istiqamah, konsisten, atau bahasa lainnya adalah komitmen menuju kehidupan yang penuh dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak waktu kita yang habis untuk menatap layar HP berjam-jam dengan kuat tanpa ada manfaat, sementara Al-Qur'an yang kita punya berdebu di sudut kamar. Maka spirit Muharram menuntut kita untuk mendisiplinkan waktu, membatasi penggunaan HP dan mengalokasikannya untuk investasi akhirat dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta mempelajarinya. Maka spirit hijrah di bulan Muharram juga kita harus wujudkan dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas di kantor, baik aktivitas di sawah, baik aktivitas di pasar, di jalan dan lain sebagainya. Bagi para pedagang, hijrah di era modern berarti bergeser dari sekedar tadinya hanya mengejar omset dan rating bintang 5 menuju keberkahan yang autentik. Hijrahnya pedagang hari ini adalah dengan tidak memanipulasi serta deskripsi dari produk di e-commerce, tidak membeli ulasan palsu atau fake review, dan tidak menggunakan cara curang dalam iklan digital. Spirit Muharram juga harus menjadikan para pedagang ini berniaga dengan jujur, dengan menyampaikan produk apa adanya. Karena layar ponsel boleh menyembunyikan cacat barang, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari penglihatannya. Tidak hanya bagi para pedagang di era digital, pedagang media sosial, tidak hanya itu, juga bagi para karyawan. Spirit Muharram mengubah kita dari mentalitas asal bapak senang, asal bapak suka, atau sekedar oke bos, sekedar menggugurkan kewajiban absen kemudian pulang, bahkan absennya menggunakan GPS palsu. Tidak hanya itu, berhijrah menuju mentalitas yang tadi, menuju kehidupan etos kerja yang hebat, etos kerja yang ihsan, yaitu bekerja dengan performa terbaiknya, karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Pimpinan, bos, kemudian struktur yang paling tertinggi di suatu instansi itu terbatas pengawasannya, tidak hanya melalui CCTV dan laporan-laporan dari bawahannya, dan semua itu bisa dikelabuhi, tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbatas, selalu ada, dan rekam jejaknya selalu valid, nanti akan disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat. Itu mentalitas bagi para karyawan. Maka Spirit Muharram menuntun para pekerja ini, karyawan, untuk memanfaatkan fasilitas kantor dan jam kerja sebagai bentuk amanah, tidak hanya mengugurkan sebuah kewajiban, bukan malah menyia-nyiakan waktu untuk urusan pribadi dan urusan dunia maya. Begitu juga profesi-profesi lainnya harus menjadikan Muharram ini sebagai penataan tenaga pendidik, tantangan dalam mendidik generasi alfa dan generasi gen Z di era digital sangat besar. Bagaimana seorang guru harus mampu mengejar dan mendidik murid ini sesuai dengan zamannya, melek teknologi sekaligus mengedepankan pendidikan moral dan karakter murid. Pendidik tidak hanya mentransfer ilmu atau transfer of knowledge, tetapi juga mentransfer nilai-nilai akhlak, transfer of values melalui keteladanan, sikap, atau uswatun hasanah atau qudwah hasanah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah didikannya kepada para sahabat dengan melalui keteladanan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh anti teknologi. Karena apa? Islam adalah agama yang adaptif terhadap perubahan zaman. Kita harus menguasai teknologi, menguasai artificial intelligence atau AI, bukan diakui atau dikuasai olehnya, tetapi kita yang menguasai serta mengendalikannya. Teknologi ini kita jadikan sebagai wasilah atau perantara, bukan ghoyah atau tujuan. Mari menjadi pejuang hijrah modern. Dengan cara apa? Menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam yang ramah, santun, dan penuh dengan kasih sayang, membawa kedamaian bagi semesta alam. Inilah yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin, merupakan misi utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertuang di dalam Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali illa rahmatan lil alamin, sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada yang kami cintai, mari kita jadikan Muharram ini sebagai tombol reset spiritual kita. Jika selama setahun terakhir kita merasa terseret dalam labirin algoritma duniawi yang melalaikan, maka inilah momentum terbaik untuk pulang. Pulang, mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai titik balik. Titik balik untuk berhijrah dari kelalaian, dari kelupaan menuju kesadaran, dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari akhlak yang buruk menuju akhlakul karimah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Inilah dari momentum Muharram, kita jadikan nilai spirit kekuatan terbaru bahwa kita berhijrah bukan tempatnya, dari perubahan sikap mentalitas yang telah tadi disampaikan oleh Kang Ihsan. Itu dulu Mbak Nela.
0: Ya, terima kasih Kang Ihsan Tobi'i. Silakan untuk teman Pro2 yang ingin bertanya, boleh melalui YouTube di YouTube-nya RRI Cirebon, atau boleh juga di WhatsApp-nya Pro2 di 0811 20 20 937, dan kita membahas tentang spirit Muharram untuk menghadapi era modern ya Kang Ihsan ya. Ya, Kang Ihsan, ini berbicara tentang bulan Muharram, ini pastinya ingatan kita tuh pasti akan langsung tertuju sama peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat tadi Kang Ihsan sebutkan ya, Kang Ihsan. Yeah. Nah ini seringkali kan kita melihat tuh perayaannya di era sekarang tuh hanya bersifat kayak seremonial gitu, Kang Ihsan, kayak obor, kemudian juga pengajian biasa. Nah ini sebenarnya apa sih core value atau mungkin nilai intinya nih, Kang Ihsan, dari peristiwa hijrah yang sering terlewat nih sama Muslim modern?
1: Iya, yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai umat Islam itu punya hari raya atau tahun baru. Peringatan tahun barunya itu bukan perubahan di Masehi tahun 2026 ke 2027, tapi bagaimana kalender Islam, kalender Hijriah perlu kita hafal di kalender dari Dzulhijjah. Dzulhijjah menuju ke Muharram, merayakannya sebagai bentuk apa namanya, merayakannya dengan pawai obor, kemudian mengadakan pengajian. Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagai mengingat bahwa dulu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa dakwah risalah ilahiyah tidak hanya sampai di Mekah, berhijrah ke Madinah. Kemudian perjuangannya sangat luar biasa, melewati sebuah daerah bernama Taif. Rasul sampai berlumur darah, kepalanya dilempari batu sampai berdarah-darah, hampir menyerah. Kemudian malaikat Jibrilnya tidak terima, menyampaikan kepada Rasul agar masyarakat kaum Taif diberikan apa namanya bencana, agar jabalnya itu meletus kemudian menimpa mereka. Rasul tidak, maka perjuangan demikian itu telah berhasil diemban oleh baginda Rasul. Kita sebagai umat Islam merayakannya. Merayakannya bukan hanya dengan bersenang-senang tanpa ada arti dan makna, tetapi bagaimana perubahan tadi, hijrahnya kita adalah bukan hijrah tempat, misalkan dari Cirebon ke Bogor, dari Cirebon ke Tasikmalaya, tetapi bagaimana perubahan sikap ini yang tadinya malas menuju taat, yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya kerjanya hanya asal-asal menuju kerja yang etos yang luar biasa. Justru itu substansi daripada makna perayaan tahun baru Hijriah.
0: Nah ini kan pastinya semangat perubahan dari Muharram ini kan sangat krusial ya, Ustadz. Ini untuk terus diperbarui setiap tahunnya nih, terutama dengan visualisasi dunia modern yang bergerak begitu cepat. Ini apa yang harus kita lakukan ya Ustadz?
1: Yang harus kita lakukan adalah tadi sesuai yang sudah disampaikan Kang Ihsan, bagaimana hijrahnya kita ada di jari jempol kita. Kalau dulu jari jempol atau jari tangan di zaman sahabat itu memegang panah, kemudian memegang pedang untuk melawan kaum kafir Quraisy dan sebagainya. Sekarang yang kita lawan adalah berita-berita yang hoax, berita-berita yang justru malah menyudutkan, berita-berita yang menjerumuskan, berita-berita yang mengintimidasi, berita-berita yang menyebarkan keburukan terhadap personal maupun instansi. Nah itu perang kita saat ini adalah bagaimana kolom komentar kita yang tadinya negatif, kritik, pedas dan sebagainya menuju komentar yang positif, menuju komentar yang baik, menuju komentar yang bisa menyejukkan di tengah krisis, komentar-komentar yang baik. Jadi like-nya kita yang tadinya like yang hanya sekedar hiburan yang ada maksud, menuju like yang ada nilai ibadahnya. Kemudian komentar yang tadinya negatif menjadi positif. Nah ini hijrah yang kita saat ini yang kita hadapi, yang kita lakukan ya seperti itu di era modern tuh.
0: Baik. Di YouTube-nya selanjutnya RRI Cirebon nih, Kang Iksan. Ada Pak Jumadi katanya, assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah bisa menyimak acara siraman rohani untuk mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga ada Bu Uti katanya, alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring Pleret katanya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Lina, Kang Iksan.
1: Yeah.
0: Izin bertanya katanya. Muharram itu kan identik dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa banyak orang yang sulit mempertahankan perubahan tersebut secara konsisten? Silakan Kang Iksan.
1: Ya, setiap orang ya punya tekad dan punya itikad yang tekad agar selalu berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik. Hajaro menahanullahu anhu, yang berubah dari perbuatan yang kurang baik, tidak baik, menuju yang baik. Lalu bagaimana konsistensi serta niat tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Pasti akan ada naik turunnya ya, lalainya, karena lagi-lagi kita berbicara bagaimana al-insan makhluk khata' wa nisyan. Al-insan seorang manusia makhluk khata' wa nisyan, itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kelalaian tersebut memang dimiliki oleh manusia. Jadi setaat apapun manusia pasti punya potensi lalai dan lupa. Oleh karena itu, ketika kita sedang berada pada keadaan lalai, maka kita kembali lagi, langsung ingat, oh ya, kita udah komitmen, kita udah apa namanya, niat yang kuat agar kita lebih baik lagi. Maka kelalaian tersebut tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Yang salahnya adalah ketika orang sudah niat agar menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi ketika lalai, ya sudah lalai lah, ngikutin aja udah lalai. Tetapi kalau dia udah niatnya kuat, kemudian itikadnya sudah hebat, maka ketika berada dalam kondisi lalai, dia kembali lagi ingat pada keadaan yang kemudian baik lagi. Nah, itu karena memang tantangan sekarang sangat luar biasa. Banyak arah yang dapat menggoyahkan niat kita, perubahan sikap kita. Dari mulai lingkungan, kemudian apa namanya, keadaan, kemudian ekonomi, yang sehingga membuat orang lain itu tidak konsisten dengan apa namanya, niat agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu.
0: Oke, baik ya, itu untuk @linavisah 1073. Silakan untuk teman Pre2 lainnya yang ingin bertanya, boleh melalui YouTube RRI Cirebon atau boleh juga WhatsApp di 08 11 20 20 937. Kang Iksan, ini zaman sekarang kan tantangannya seperti yang Kang Iksan bilang tadi, itu bukan lagi berjarak secara fisik kayak Mekah ke Madinah ya, Kang Iksan ya. Melainkan tantangan digital seperti yang dibilang Kang Iksan tadi, disrupsi teknologi, krisis kesehatan mental kayak tadi, FOMO anxiety juga. Nah, ini gimana nih Kang untuk mengonversi konsep hijrah fisik

0: Kan berarti kita butuh partner, butuh orang lain agar kita tidak terjebak dalam penyakit-penyakit modern saat itu. Yaitu tadi kita berniat yang kuat, karena muncul penyakit-penyakit psikologis itu hilang sebuah rasa syukurnya, kemudian hilang keadaan yang merasa diawasi oleh Allah, kemudian hilangnya tidak takut dengan siksa nanti di akhirat. Maka keadaan-keadaan yang demikian itu akan menabrak semua tadi. Rasa takut kepada Allahnya hilang, rasa diawasi oleh Allahnya hilang, kemudian rasa syukur kepada Allahnya hilang. Maka yang ada muncul penyakit-penyakit FOMO tadi ya, fear of missing out, atau gangguan psikologis berupa rasa takut. Rasa takut, wah takutnya kalau dia sehari-hari itu kuno gitu ya, tampilannya itu kuper atau udik, tertinggal tren, atau kemudian tidak diakui di circle-nya umpamanya, kemudian cemas melihat kehidupan orang lain itu tanpa sempurna di media sosial. Padahal kita belum tahu bahwa dia tampil sempurna di media sosial, kehidupan nyatanya justru malah 180 derajat kebalikan daripada yang ditampilkan media sosial. Sekarang kan lagi zamannya begitu. Meskipun kehidupan aslinya susah, yang penting di Instagram, yang penting di TikToknya itu kelihatan sempurna gitu, tampil mobil mewah, motor mewah, padahal mobil motor orang lain. Nah ini yang seperti inilah muncul penyakit-penyakit FOMO tadi, kemudian muncul penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya. Maka yang perlu ditumbuhkan adalah la takhaf, janganlah engkau takut. Takut di sini banyak versi. Pedagang takut bangkrut, pekerja takut tidak naik jabatan, takut di PHK, anak muda takut tertinggal tren, takut tidak dianggap orang yang kekinian, kemudian dan sebagainya. Maka ketakutan tersebut memang ujian yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal ansib was samarat wa basyiril sabirin. Nah, inilah yang kemudian kita menjadikan spirit Muharram itu bagaimana rasa syukur ditumbuhkan sehingga rasa kurang itu hilang. Kemudian rasa diawasi oleh Allah itu tumbuh sehingga kalau kita melakukan sesuatu, oh pasti Allah melihatnya. Dan kemudian diawasi atau muhasabah itu tumbuh. Maka dengan demikian penyakit-penyakit yang tadi yang dialami oleh anak-anak muda, insya Allah sedikit demi sedikit itu terkurangi gitu.
1: Iya, istilah hijrah ini kan emang lagi sangat populer banget ya, Kang Ihsan, di kalangan anak muda nih. Tapi kan kadang kita tuh terjebak nih sama perubahan kayak penampilan luarnya aja, kayak di komunitas, pakaian, atau mungkin gaya hidup. Nah ini menurut pandangan Islam sendiri nih Kang Ihsan, apa sih ekosistem hijrah yang kafah nih, atau mungkin menyeluruh yang bisa bertahan ya, kayak di tengah godaan gaya hidup modern sekarang ini kan?
0: Iya, baik yang namanya penampilan sebetulnya tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan itu yang penting satrun aurat. Dalam arti dalam penampilan itu menutup aurat. Kemudian sekarang dengan macam-macam ya, hijab dan sebagainya, nama-namanya gitu ya, ya beraneka ragam lah. Mau itu hijab syar'i, mau itu hijab ini, macam-macam. Dan baju juga sekarang udah luar biasa lah. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam berpakaian yang penting kita islami-islami itu ya tadi sopan, kemudian sesuai dengan tradisi dan keadaan masyarakat di Indonesia juga pantas, dan menurut Islam itu satur aurat, menutup aurat. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, atasnya itu menggunakan hijab tetapi area dada bagi kaum perempuan malah justru malah ditonjolkan sebagainya bentuk lakukan tubuhnya, ini yang kemudian dilarang. Maka esensi daripada baju untuk satrul auratnya itu mana? Jadi menutup aurat itu ya tadi untuk bagi perempuan, jangan sampai lakukan anggota tubuhnya itu terlihat dan sebagainya. Kemudian hijrah tersebut bukan hanya diidentikan dengan pakaiannya yang tadinya itu terbuka kemudian menjadi pakaian yang segala tertutup sampai hanya terlihat matanya doang. Tidak hanya itu sebetulnya. itu hal yang kecil, ya, hal yang kecil daripada esensi hijrah itu sendiri. Ya betul, perubahan sikap yang tadi sikapnya berpakaian terbuka auratnya menuju baju yang menggunakan busana yang tertutup auratnya, ini juga termasuk daripada hijrah. Tapi tidak hanya selesai daripada itu, kemudian yang perlu digali lagi daripada hijrah tersebut adalah memperdalam

0: pemahaman kita tentang agama Islam, belajar Al-Quran yang belum bisa Al-Quran dari mulai tahsinnya, kemudian pemahaman tentang syariat Islamnya, fikihnya, hadisnya, kemudian kita menghabiskan sisa umurnya untuk memperbaiki diri dan mengkaji belajar dengan guru-guru yang dirasa itu tepat ya, dari segi akhlaknya bagus dan serta pemahaman Islamnya mendalam. Inilah yang kemudian yang harus menjadi tujuan ghoyah daripada hijrah itu sendiri. Gitu.
1: Lagi-lagi nih Kang, ini kan pasti akan susah ya untuk konsistensi ini. Apalagi ini luar biasa berat ya, kayak mungkin godaan dari teman-teman nih, apalagi kan teman pro 2 generasi muda gitu kan, kayak yang pengennya tetap hangout, pengen tetap bisa ada di circle-nya gitu, gak dikucilkan. Nah ini nih yang membuat kita tuh harus bisa konsisten di jalan ini nih untuk hijrah. Seperti apa nih Kang Isa?
0: Ya konsistennya tadi tidak hanya sendiri, karena sendiri itu ya sulit ya.
1: Iya, sendiri itu berat katanya, berat. Apalagi rindu ya.
0: Kamu gak akan kuat.
1: Kamu gak akan kuat Mil ya.
0: Jadi cukup aku aja.
1: Iya cukup aku aja.
0: Ya, jadi butuh yang namanya lagi-lagi partner, serta pinter-pinter memilih teman atau komunitas. Jadi komunitas di sini tidak hanya bisa membawa untuk senang, tetapi bagaimana komunitas atau teman ini bisa membawanya menjadi perubahan, agents kebaikan atau perubahan menuju kebaikan. Kalau sekarang kan banyak ya, ada namanya komunitas-komunitas hijrah dan sebagainya. Ya kalau memang tujuannya ghoyahnya itu untuk berubah sikap, kemudian saling mengingatkan, nah itu ya justru yang bagus. Jadi kalau kita pengen berubah dari segi akhlak dan sikapnya, itu kalau sendirian itu pasti banyak godaan dan tantangannya. Karena contohnya saja yang dulunya itu jarang membaca Al-Quran, kemudian pengen di tahun 1448 Hijriah ini dia rajin Al-Quran. Ya baru satu minggu, masuk minggu kedua dia timbul rasa malasnya dan sebagainya. Maka ketika kita punya partner yang sama-sama ini konsisten untuk menuju perubahan sikap yang lebih baik, maka diingatkan gitu. Ingat katanya pengen konsisten dan pengen istiqomah, kemudian diingatkan lagi. Maka tadi teman yang baik itu tidak hanya teman yang bisa mengajaknya untuk mendapatkan hiburan, tapi yang bisa mengingatkan ketika kita lalai, yang mengingatkan ketika kita ini salah dan lupa. Itu yaitu butuh partner ya, butuh orang lain.
1: Baik, nanti kita akan kembali teman pro 2 masih di Spirit Muharram untuk menghadapi era modern. Dan silakan untuk teman pro 2 yang ingin bertanya, nanti boleh melalui YouTube RRI Cirebon atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811 20 20 937.

0: 97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Mutiara Pagi, teman Pradio, dengan tema Spirit Muharram untuk menghadapi era modern bersama Ustadz Iksan Tobi'i S.Pd. Silakan untuk teman Pradio yang ingin bertanya boleh melalui YouTube RRI Cirebon atau boleh juga WhatsApp di 08 11 20 20 937. Dan ini sudah ada yang WhatsApp ya, Ustadz. Di 08 11 20 20 937 ada Ibu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Reni. Katanya assalamualaikum, Kang Ihsan mau bertanyanya di luar tema, katanya gitu. Apa arti surat An-Naml ayat 30 dan 31? Mohon penjelasannya ya Kang, katanya gitu. Terima kasih. Silakan Kang.
1: Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ya. Apa An-Naml?
0: An-Naml ayat 30 dan 31.
1: Ya, ayat 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim suratul An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat 31-nya Allah berfirman, alla ta'lu 'alayya wa atuni muslimin. Kemudian ayat 30 surat An-Naml ini yang artinya sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menurut tafsir Al-Wajiz bahwa di dalam penjelasannya Ratu melanjutkannya perkataannya, sesungguhnya surat itu dari seorang yang bernama Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Di ayat 31-nya kemudian tafsir Al-Wajiz bahwa Nabi Sulaiman mengingatkan Ratu Bilqis, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa lain, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri dengan tidak memperlihatkan perlawanan. Ini masih ada kaitannya bagaimana Nabi Sulaiman menghadapi Ratu Bilqis yang begitu keji dan merasa dirinya itu kuat, super power yang tidak ada yang bisa menyainginya. Iya, sehingga turunlah surat An-Naml ayat 30 dan 31 mengingatkan kepada Ratu Bilqis supaya engkau tidak boleh berlaku sombong.
0: Itu. Iya. Itu ya, jadi untuk Ibu Reni terima kasih sudah WhatsApp di 08 11 20 20 937. Yang lainnya boleh melalui YouTube-nya RRI Cirebon ataupun WhatsApp sekali lagi di 08 11 20 20 937. Nah ini Kang Ihsan, kita kan kalau misalnya kita breakdown nih di kehidupan sehari-hari nih, apa sih bentuk hijrah kontemporer nih yang bisa dilakuin sama kayak mungkin kita mahasiswa, pelajar gitu. Nah, untuk memanfaatkan momentum Muharram ini, Kang Ihsan.
1: Pelajar kan sekarang apa ya? Lagi meleknya dengan digital itu. Pinter.
0: Melek teknologi.
1: Melek ya? Teknologinya itu. Bahkan ada beberapa para kaum pelajar itu bisa membuat aplikasi sendiri gitu.
0: Betul.
1: Tuh. Maka itulah kita jadikan sebagai wadah sarana hijrahnya ada di situ. Bagaimana memanfaatkan teknologi, menciptakan sebuah aplikasi-aplikasi yang kemudian bermanfaat, yang kita jadikan sebagai wadah atau khazanah. Aplikasi tersebut khazanah pemahaman tentang Islam, sehingga orang tua yang sulit atau sudah termakan dengan usianya, sulit belajar dan membaca aja sudah gak kiang, bahkan gak ada waktu. Nah maka para pelajar ini, mahasiswa ini menciptakan inovasi-inovasi teknologi, aplikasi yang bisa memudahkan itu. Nah itulah sarana hijrahnya ada di situ. Jadi menciptakan sebuah agents kebaikan ya, perubahan,
0: agen perubahan
1: untuk masyarakat sekitar, tidak hanya bagi kalangan dia, teman-temannya dia, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Bukankah seorang mahasiswa juga tidak hanya bisa memberikan perubahannya untuk di lingkungan internal kampus saja, tetapi jauh daripada itu harus bisa memberikan kontribusi manfaat kepada masyarakat sekitar khususnya, atau masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi dakwahnya atau mungkin hijrahnya adalah menjadi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bisa dicontoh kebaikannya. Bahkan sekarang kan pernah saya lihat itu ada sekelompok mahasiswa di hari Jumat menebarkan apa itu makanan Jumat berkah. Nah itu hijrahnya di situ gitu, ikutan, dan ikutnya juga bukan hanya sekedar ikut supaya pengen eksis, tapi bagaimana kita ini memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar, itu sesuai dengan hadis Rasul gitu, agar kita dicintai oleh Rasul. Orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan adalah orang yang dirindukan oleh surga. Maka kita ambil peran di sana gitu, ambil ikut ngebantuin. Kalau yang tidak ada tenaganya, nyumbang dengan uangannya, uangnya atau pemikirannya. Nah itu hijrahnya dari situ.
0: Nah ini berkaitan juga sama ekonomi kan ya, Kang Ihsan. Kita tahu banget kalau misalnya Nabi itu kan membangun Madinah tuh setelah hijrah dengan menguatkan ekonomi dan juga persaudaraan atau muakah. Nah ini spirit yang bisa kita adopsi nih untuk membangun kemandirian ekonomi. Kan kita tahu sekarang banyak nih Gen Z-Gen Z itu yang udah mulai UMKM, berwirausaha gitu. Nah ini apa nih yang bisa kita adopsi nih dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak bakal merubah suatu komunitas Gen Z. Allah tidak bakal bisa merubah keadaan gen milenial, gen alpha atau orang tua Gen Z kecuali merekanya sendiri yang merubahnya. Sekarang tantangan kita hidup saat ini itu sangat berat. Bagaimana dihadapkan dengan ekonomi yang sangat sulit, maka kemandirian di sini perlu dan harus diciptakan. Allah tidak bakal memberikan apa namanya ya, perubahan kepada seorang manusia bagi Gen Z atau milenial dengan simsalabim abda kadabra, tetapi bagaimana orang tersebut, kelompok tersebutlah yang merubahnya. Gitu. Keadaan ekonomi sulit saat ini bukan kemudian kita hanya berdoa, ya Allah mudahkan hidup saya, ya Allah berikan saya uang, tidak. Tetapi kalau dalam istilahnya itu, Allah memberikan jalannya, memberikan bahan mentahnya, kita yang mengolahnya. Kalau kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z, sebagai milenial, Gen Alpha dan sebagainya, ingin berubah ekonomi kita, okelah, yang sulit ekonominya hanya orang tua saja, jangan nular ke kita juga. Itu yang miskin di orang tua kita belum tentu. Maka yughayyiru ma bi anfusihim, kita sendirilah yang menciptakan perubahan itu. Gitu, dengan cara apa ya tadi, kemandirian finansial. Kemudian luar biasa, berkuliah sambil apa itu, berdagang kecil-kecilan, sambil jualan pulsa atau kuota. Nah itu bentuk upaya daripada yughayyiru bi anfusihim, merubah apa namanya status ekonomi dirinya gitu. Setidaknya mempertahankan ekonomi supaya tidak turunlah gitu, membantu sedikit-sedikit. Nah inilah hal-hal yang demikian itu juga bisa menjadi spirit bagaimana gotong royong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya untuk merubah suatu nasib dan kaumnya. Ini juga pernah diingatkan oleh baginda Rasul, bagaimana para sahabat ingin menjadi masyarakat yang madani, ingin masyarakat yang sejahtera di kaum Madinah. Bukan Allah langsung merubah mereka, bukan Allah langsung merubah para sahabatnya, engkaulah yang merubahnya. Gitu, Gen Z-nya lah, komunitasnya yang merubahnya. Baru ketika engkau berusaha dan berniat untuk merubah keadaan status ekonominya, Allah memberikan jalan, kemudahan. Ya taqillah ya ja'allahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh ya, ternyata cari wong cerbone kali-kali gane laris.
0: Iya, siapa tahu lah.
1: Siapa tahu lah
0: gitu. Amin.
1: Nah itulah bisa kemudian menjawab dari pertanyaan itu.
0: Ya, terakhir nih mungkin Kang Ihsan sebagai closing statement mungkin buat semua teman Pro 2 nih, agar Muharram tahun ini nih nggak lewat gitu aja, tapi ada turning pointnya atau titik balik kesuksesan hidup kita di dunia dan juga akhirat. Silakan Kang Ihsan.
1: Oleh karena itu, kalau kita hanya jadikan sebagai momentum seremonial biasa yang kita ikutin setiap tahunnya, pasti ada tahun baru hijriah tanpa ada makna yang bisa kita ambil, maka kita termasuk orang yang muflis, orang yang merugi. Rasul pernah mengingatkan, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, maka kita harus lebih baik daripada tahun kemarin, hari yang lalu. Kalau kita tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, maka kita menjadi orang yang rugi. Kita pengen jadi orang yang beruntung. Celakanya kalau tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka kita orang yang celaka. Oleh karena itu, kita tidak ingin menjadi orang yang celaka dan orang yang merugi. Kita inginnya menjadi orang yang beruntung. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, mari kita ciptakan perubahan kebaikan di tahun ini, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengarahkan dan melindungi kita dari berbagai model perubahan zaman, dan senantiasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu hijrah ke arah yang lebih baik lagi.
0: Iya, amin. Terima kasih juga untuk Kang Sumadi yang stay tune ya di YouTube, dan juga Lela di Indramayu. Baik, demikian tadi teman Pradua Mutiara pagi-pagi ini bersama Ustadz Ihsan Tobi'i dengan tema Spirit Muharram untuk menghadapi era modern. Terima kasih untuk teman Pradua juga yang sudah bergabung. Dan terima kasih Kang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pradua, kita masih akan lanjut di acara berikutnya. Jadi teman Pradua tetap stay tune di Pradua.

97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya ada di sepeda. Selamat pagi teman Pradio, nemenin teman Pradio semuanya sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pradio tetap session di sini di 97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ditonton masyarakat Indonesia saat ini ya. Jam tayang Piala Dunia 2026 itu kan umumnya tayang hingga dini hari ya, sehingga membuat banyak nih teman Pre2 kayak perlu begadang nih buat nyaksiinnya ya. Nah ini umumnya kopi itu jadi minuman yang cocok ya buat nemenin begadang, karena kandungan kafein ini yang bisa ngebantu kita tuh buat tetap sadar ya. Tapi diketahui ada batas yang aman dikonsumsi kopi bagi kita yang begadang. Lantas berapa nih kira-kiranya? Ini dokter lulusan studi spesialis ilmu gizi klinis nih dari Fakultas Kedokteran di Ponegoro, sekaligus dokter spesialis gizi klinik nih di Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Yohan Samudra SPGK AIFOK, itu ternyata nyaranin kalau kita nih untuk ngebatasin ya konsumsi minuman berkafein ini, terutama kopi saat begadang ketika kita nonton pertandingan sepak bola. Jadi menurut Yohan nih, teman Pre2, konsumsi kopi nih saat begadang tuh sebaiknya enggak lebih dari satu cangkir, dan perlu diperhatikan juga nih waktu mengonsumsinya. Dia tuh ngejelasin juga kalau kafein tuh punya waktu paruh ya, sekitar 6 jam di dalam tubuh, sehingga efeknya tuh bisa bertahan cukup lama dan berpotensi nih ganggu waktu tidur setelah aktivitas begadangnya selesai. Yohan juga nambahin kalau kita yang sehat nih, batas amannya tuh sekitar 400 mg per hari atau setara dengan 4 cangkir kopi. Tapi buat kita yang punya hipertensi nih atau tekanan darah tinggi, batas konsumsi kafeinnya tuh sebaiknya lebih rendah ya. Maksimalnya itu sekitar 200 mg per hari, teman Pre2. Nah, apakah susu dan cemilan sehat tuh bisa jadi alternatif? Ini ternyata pada sebagian orang mungkin punya intoleransi glukosa. Konsumsi susu saat perut kosong dan begadang juga bisa ya nyebabin rasa mual. Makanya, selain kita perhatiin tuh asupan makanan dan minuman, Yohan juga ngingetin pentingnya jaga durasi tidur. Jadi kebiasaan begadang dalam jangka panjang tuh bisa ya ningkatin risiko berbagai masalah kesehatan tuh, kayak hipertensi, peningkatan kadar kolesterol, sampai gangguan fungsi hati. Nah makanya untuk meminimalkan kurang durasi tidur tuh sebaiknya kita nyempatin tidur dulu ya sebelum nonton bola. Dan kalau memungkinkan sih ganti tuh tidur kita di siang hari.

Ini buat teman pro dua yang suka banget makan mentai sama makan sushi sama dimsum mentai, maksudnya Ila. Menkes ternyata ungkap kandungan mayones buat kesehatan nih teman pro dua. Iya, mayones ini kan merupakan salah satu saus yang umum ya didapati di makanan-makanan masa kini nih teman pro dua. Banyak nih kamu Gen Z pastinya makan saus mayones ya, gemar. Dan saus ini nih ternyata biasa ditambahkan ya di atas dimsum, sushi, dan menu makanan lainnya. Tapi ternyata gak banyak yang tahu nih kalau kandungan gizi dan saus mayones itu seperti apa. Konsumsi yang berlebihan ternyata dinilai gak baik ya buat kesehatan teman perdua. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin nih bilang kalau kita tuh jangan nganggap remeh ya kandungan kalori pada mayones yang sering jadi pelengkap berbagai makanan. Jadi menurut Budi, mayones itu mengandung sekitar 80% minyak ya, sehingga punya kandungan kalori yang cukup tinggi. Budi juga menyoroti menu dimsum mentai ya, yang saat ini populer nih di kalangan masyarakat. Menurut Budi, 6 buah dimsum kukus tanpa tambahan saus umumnya mengandung sekitar 300 kalori ya, dengan kandungan protein yang cukup baik dan kadar lemak yang sedang. Tapi ini ketika ditambahkan saus mentai nih yang berbahan dasar mayones, total kalorinya tuh bisa meningkat ya sekitar 600 kalori teman perdua. Boleh dikonsumsi makanan kayak sushi, dimsum maupun menu lainnya. Tapi penting juga ya buat nyadarin bahwa sebagian besar tambahan kalori nih pada makanan ini tuh bisa berasal ya dari saus mayones yang digunakan sebagai topping atau pelengkap teman perdua. Jadi kalau bisa nih kita tuh lebih bijak lagi ya dalam mengonsumsi mayones dan enggak menambahkan ini secara berlebihan pada setiap makanan.